0: rasanya pom bensin kayak di luar negeri. Keren banget deh. Bersih. Terus abis gitu desainnya juga bagus. Ih, gak nyangka ini ada di Indonesia. Bisa kayak gini. Selfie bisa kali ya nih biar hits.
1: Eh, mbak-mbak. Ini pom bensin loh. Emang gak lihat ya? Ada tanda kamera dicoret di situ. Jangan foto-foto. Gak boleh di sini, mbak.
0: Ya ampun. Ini kenapa deh? Gak masuk akal kali. Apa coba hubungannya? Emangnya aku selfie pakai korek api? Ya pakai gadget kali.
1: Ya elah, sama aja kali.
0: Emang bakal meledak kalau saya selfie di pom bensin?
1: Tuh kan, masih belum ngerti. Jadi gini, banyak yang bisa menjadi sumber panas yang mengakibatkan terbakar, yang bisa membuat SPBU meledak, seperti rokok, radiasi telepon seluler, dan blitz yang terdapat di kamera. Dan blitz ini akan menjadi bahaya saat kamu gunakan.
0: Oh, gitu. Oke deh, fine. Saya isi bensin tempat lain aja yang boleh selfie.
2: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriot.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari Medan ke Galawan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di Medan Pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

Teman berdua, yes, aku bakal bahas mengenai Festival Film Indonesia. Di mana Ketua Komite Festival Film Indonesia itu Aryo Bayu ini mengungkapkan alasan kenapa sih pilih Morgan Oi dan juga Nirina Zubir sebagai duta Film Festival Indonesia di tahun 2026. Yes, keren ya. Kita kasih tepuk tangan dulu, guys. Di mana dia juga melihat sosok Morgan ini dia tahun lalu masuk juga dalam nominasi FFI yang juga dianggap konsisten berkarya. Kehadiran duta FFI ini juga diharapkan mampu mendorong perkembangan industri film nasional. Terlebih lagi Morgan yakni memiliki penampilan yang bagus gitu kan, yes. Dan artis juga sekaligus ketua pelaksana dan ketua bidang program Festival Film Indonesia Prilly Latuconsina juga menjelaskan alasan kenapa mempertimbangkan pemilihan Morgan, yaitu karena ia telah mengagumi sang aktor sejak duduk di bangku SMP. Nah, anggota komite acara FFI 2020 itu Rangga juga mengatakan bahwa Morgan merupakan sosok aktor yang konsisten berkarya dan mampu berperan sebagai tokoh yang variatif. Terakhir aku tuh nonton Morgan itu waktu pas filmnya Joko Anwar yang sama Aming, tapi aku lupa judulnya apa ya, ya Allah, kenapa ya aku lupa ya. Coba dong kalau inget teman berdua ya, sumpah kenapa aku tiba-tiba ngeblank. Itu dia perannya tuh bagus banget, lucu banget ya, dan keren sih, keren banget, ganteng juga. Dan ada yang menarik lagi di mana filmnya Nirina Zubir yaitu Jangan Buang Ibu kan itu udah berhasil raih 3 juta penonton kan.

udah 3 juta penonton. Aku ngeliat postingan di Instagramnya Nirina Zubir, teman Pro 2, di mana dia kayak lagi jogging gitu, lagi lari ya. Dia punya caption, dia ikutan running gitu, 20 kilo untuk 3 juta penonton, terima kasih ya. Ya katanya next 30 kilo untuk 4 juta penonton. Siapin fisiknya aja dulu deh, amin. Ih, luar biasa teman Pro 2.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, ada kabar? Yes, di mana Timnas Indonesia kini menjadi salah satu tim nasional yang bisa dimainkan di Kapten Tsubasa World Fighters. Wow, kita kasih tepuk tangan dulu guys ya. Di mana kehadiran skuad Garuda dikonfirmasi lewat trailer terbaru yang juga menampilkan introduction mode sekaligus juga mengakhiri rumor pada yang sempat ramai di kalangan penggemar, di mana menariknya Indonesia hadir dengan skuad original yang dibuat khusus untuk game ini guys. Nama salah satu karakter yaitu Eko Jawato juga langsung mencuri perhatian ya, karena menjadi karakter Indonesia pertama yang juga diperlihatkan secara resmi guys. Keren ya. Dimana secara keseluruhan Kapten Tsubasa 1 ini World Fighters ini menghadirkan 22 tim nasional, lebih dari 110 karakter yang bisa dimainkan, juga lebih dari 150 cutscenes yang juga berisi jurus-jurus ikonik khas serial Kapten Tsubasa game ya. Dimana game ini besutan Bandai Namco ini dijadwalkan rilis pada 28 Agustus 2026 untuk PlayStation 5 atau PS5, Nintendo Switch, dan Xbox Series. Teman Pro 2, nanti akan seperti apa? Nah, aku juga nanti bakal ngobrol-ngobrol di jam 8:30 sama siapa aja kira-kira, pokoknya tungguin aja ya guys.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes. 8.30 waktu Indonesia Barat, masih udah datang nemenin kamu di pagi hari ini. Teman Pro 2 tadi juga aku udah sedikit spill dimana kita bakal bahas mengenai timnas Indonesia yang akhirnya masuk dunia Kapten Tsubasa. Apa nih artinya buat kita, guys, ya? Jadi keren banget dimana ini adalah permainan games dimana di PS5, terus juga ada di mana lagi sih tadi tuh, Nintendo Switch, dan masih banyak lagi nih. Ada narasumber kita yaitu Diandra, Kak Diandra Dava Asidik ya, profesinya sebagai digital marketer content creator, guys. Nah, ada beberapa pertanyaan dan juga pastinya kita bakal ngobrol seru juga, teman Pro 2. Pertanyaan pertama ya, sambil bacain, sambil rekam suaranya Kak Diandra ya. Nah, Kak Diandra, boleh diceritakan gak sih reaksi pertama kakak waktu tahu informasi kalau timnas Indonesia akhirnya hadir di game Kapten Tsubasa 2 World Fighter nih, akan seperti apa ya? Yes, teman Pro 2, ini dia jawabannya.
1: Jujur kaget sih, tapi ya seneng juga gitu kan. Soalnya dari dulu Kapten Tsubasa kan memang identik sama negara-negara yang sepak bolanya gede gitu, kayak Brazil, Jerman, Inggris, Prancis gitu, atau ya negara-negara yang emang sering muncul di komiknya dulu atau animenya gitu kan. Indonesia tuh ya hampir bisa dikatakan ya hampir nggak ada gitu, cuman pernah muncul di komiknya sekali dua kali, tapi itu pun nggak yang gimana-gimana. Jadi ya pas lihat ada nama Indonesia nih masuk sebagai tim nasional tuh kayak apa ya, kita juga ada gitu. Jadi buat kita-kita yang tumbuh besar nonton Kapten Tsubasa dulu kan di tahun 90 atau 2000-an awal gitu, jadi ya ini jadi momen yang cukup berkesan bagi aku gitu.
0: Yes, okay, itu dia ya teman Pro 2. Terus ya ada pertanyaan lagi, di mana kalau Kang Diandra ini kan sebagai gamer ya, seberapa spesial nih momen ini bagi penggemar Indonesia yang juga penggemar Kapten Tsubasa nih?
1: Pasti spesial banget dong, namanya di dunia game gitu ya. Representasi itu ya menurut aku cukup penting gitu. Jadi misal ketika ada negara nih hadir di game yang skalanya tuh emang global gitu kan, bukan regional, tuh kayak ada rasa bangga yang sulit jelasin sih. Jadi mungkin bagi orang lain kayak cuman tambahan satu tim doang nih, tapi buat kita yang gamer Indonesia ini kayak pengakuan gitu bahwa Indonesia tuh juga layak ada di panggung internasional. Apalagi ya kita tahu sendiri Kapten Tsubasa kan emang punya basis fanbase atau penggemar yang emang gede gitu di Indonesia, apalagi di TV-TV zaman dulu gitu kan.
0: Yes, benar banget ya. Apalagi kalau misalkan setiap di hari Minggu itu ya kan selalu nonton Kapten Tsubasa gitu. Habis Cipi Maru Kocan tuh pasti Kapten Tsubasa ini merapatlah generasi-generasi milenial yang juga nonton di hari Minggu, guys ya. Okay. Nah sekarang tuh kan Indonesia hadir dengan tim dan juga nama karakter original. Ada Brandon Jawanto. Nah apakah ini menjadi daya tarik atau bisa jadi ekspektasi lain nih ya?
1: Eko Jawato kali ya, bukan
0: salah.
1: Eko Jawato, cuman ya. Emang menurut aku sendiri tuh ini yang bikin menariknya, karena tahu sendiri kan Jawato Jawa gitu. Ya mereka nggak sekedar nempelin nama Indo, tapi emang benar-benar membuat karakter yang original gitu. Jadi walaupun ada beberapa nama nih yang terdengar unik atau bahkan lucu buat kita yang orang Indonesia, itu ya itu tetap nunjukin kalau misalnya mereka tuh berusaha loh untuk membangun identitas tim Indonesia di dalam game gitu. Jadi ya emang kedepannya kalau dari aku sendiri sih emang berharap pihak mereka tuh bisa lebih banyak melakukan riset, misalnya dari gaya bermain, budaya sepak bola, tapi jangan yang negatif ya, yang positifnya gitu. Sampai penamaan karakter yang supaya terasa lebih dekat dengan identitas kita di Indonesia gitu.
0: Iya benar, salah ya tadi ya, harusnya Eko Jawanto teman Roda 2 ya. Terima kasih loh Kang ya. Satu lagi nih, pandangan Akang tentang kehadiran Indonesia di game global seperti ini, apakah artinya sepak bola mulai diperhitungkan di kancah internasional kah? Gimana tuh Kang?
1: Aku rasa sih ini bakal jadi sinyal positif ya ke depannya. Emang kehadiran Indonesia di dalam game itu tuh belum tentu karena prestasi sepak bola kita. Cuman ya, kita tahu sendiri kalau misalnya Indonesia tuh punya basis penggemar yang sangat-sangat gede gitu, apalagi sepak bola gitu kan. Dan memang faktanya dalam beberapa tahun terakhir tuh sepak bola kita emang lagi naik-naiknya. Nih misal kalau dulu ketemu Jepang tuh kerasa tuh kayak sesuatu yang sangat-sangat jauh gitu kan, kayak jarang banget kita bisa ketemu. Nah sekarang buktinya kita udah beberapa kali berhadapan di ajang yang resmi gitu. Kayak waktu itu kita ketemu di Piala Asia 2023, terus satu grup lagi tuh dengan Jepang di apa namanya, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Nah ya artinya ini emang Indonesia tuh emang mulai lebih sering berada di panggung kompetisi yang samalah dengan negara-negara elit di Asia gitu. Dan menurut aku sendiri ya momen seperti ini yang emang membuat Indonesia tuh semakin diperhatiin, termasuk oleh industri game sendiri gitu. Jadi ya tim developer pasti ngelihat, wah antusiasme sepak bola Indonesia tuh lagi luar biasa gitu kan. Ditambah performa timnas kita yang lagi berkembang gitu. Jadi ya wajar kalau misalnya Indonesia tuh mulai mendapat representasi mulai mendapat representasi di game global kayak game Kapten Tsubasa baru ini gitu.
0: Oke. Nah, kalau misalkan nih wishlist atau harapan Akang sebagai gamer untuk representasi Indonesia di game lainnya ya. Ini harapan atau wishlistnya kayak gimana tuh? Mungkin apa yang pengen di
1: ya kalau aku sih berharap kedepannya ya Indonesia tuh bukan cuman jadi inspirasi ataupun tambahan buat farming engagement gitu, tapi ya emang apa ya, benar-benar hadir sebagai core gitu atau representasi yang emang utuh di dalam game. Gitu. Sebenarnya kita ya pernah ngelihat unsur Indonesia tuh di beberapa game. Nah misal yang paling aku inget tuh kalau nggak salah tuh Far Cry 3, ini game lama. Jadi walaupun di game ini latar tuh bukan Indonesia secara resmi, tapi emang di game ini banyak ngambil inspirasi dari kawasan-kawasan di negara kita gitu. Bahkan ada karakter yang namanya Citra, namanya Citra gitu. Seperti yang kita tahu ya, nama Citra kan sangat awam ya bagi kita gitu. Ada teman-teman kita atau di teman-teman yang lain gitu namanya Citra. Nah hal-hal yang kayak gitu yang apa ya, emang membuat kita sebagai gamer di Indonesia tuh ngerasa ada kedekatan dengan dunia yang dibangun dalam game tersebut gitu. Nah kalau bisa sih emang harapan ke aku bakal lebih dari itu. Kayak bakal keren banget sih kalau misalnya ada game yang benar-benar nampilin Indonesia sebagai bagian penting dari cerita dari game tersebut gitu. Misalnya kayak ada karakter utama dari Indonesia gitu, atau karakter teman karakter utama gitu, atau kayak stadion atau kota yang emang terinspirasi dari Indonesia gitu, atau budaya-budaya yang digambarkan tapi dengan riset yang bagus tentunya gitu kan, atau ya jalan cerita yang emang ngelibatin Indonesia secara langsung, baik itu jalan cerita utama atau jalan cerita yang menyambung ke jalan cerita utamanya gitu. Dan menurut aku sendiri sih Indonesia tuh bukan cuman apa ya, pasar game yang besar, tapi juga kita punya banyak cerita, budaya, sama tokoh-tokoh yang emang bisa nih kita angkat ke game-game global gitu. Jadi emang semoga ke depannya makin banyak developer yang terutama developer luar yang gede gitu kan, yang terkenal gitu, itu mereka ngelihat Indonesia tuh bukan hanya sebagai inspirasi ataupun tempat untuk mencari engagement, tapi juga sebagai bagian penting dari game yang mereka buat gitu.
0: Yes, terima kasih banyak. Jadi pastinya jangan lupa ya, game besutan Bandai Namco ini dijadwalkan rilis pada 28 Agustus 2026 untuk PlayStation 5 atau PS5, Nintendo Switch, Xbox Series, dan juga PC teman Pro 2. Pokoknya akan seru banget deh. Tungguin aja ya guys keseruan-keseruan lainnya.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Prodou Throwback Time. Prodou Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. 9:30 waktu Indonesia Barat. Saatnya Winda and Indita yang nemenin kamu pastinya masih di rangkaian acaranya Sepada Teman Pro 2 ya. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Ini juga sudah tersambung dengan narasumber aku di line telepon. Kita akan sapa dulu, ini ada Kang Ari Rizky Abdillah Esos ya. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, gimana kabarnya Kang?
1: Alhamdulillah sehat banget, banget alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat nih Pak Ustadz ya. Oke. Kita akan pastinya membahas mengenai toleransi beragama sebagai fondasi kerukunan antar umat. By the way juga Kang Ari ini sebagai pembina Yayasan Tebar Manfaat Insani ya Kang ya. Baik. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu enggak sih penjelasannya toleransi beragama sebagai fondasi kerukunan umat, yang mana juga pendengar kita ini adalah Gen Z, Gen Z, anak-anak muda nih Kang. Mangga.
1: Oke Teh, sebelumnya izin kenalin dulu ya, aku Rizky Abdillah dan aku jaga Gen Z Teh kebetulan ya.
0: Gen Z juga berarti ya?
1: Bagi Z juga ya.
0: Oke.
1: Satu poin ya, berkaitan dengan toleransi beragama, ini pasti berkaitan dengan saling menghormati antar perbedaan, yaitu suku, ras, agama, budaya, dan sebagainya. At least kita di Indonesia kan itu udah banyak banget pulau, banyak banget ras, seni, budaya, agama, dan at least di Indonesia adalah salah satu negara yang sangat beragam. Yeah. Nah, kalau kita bisa toleransi satu sama lain, at least itu akan sangat membahagiakan dan indah banget ya. Karena perbedaan itu bukan berarti kita saling mengejek, saling meng-ABC dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya kita dari perbedaan itu menjadi kesatuan yang harmonis, kayak gitu ya. Jadi, bagaimana caranya, at least apalagi di ajaran agama Islam gitu kan, kita tidak boleh tuh saling mencaci, menghina, memaki dan sebagainya. Terlebih kita berkaitan dengan agama ya gitu kan. Karena balik lagi, kalau misalkan di Islam tuh ada teh namanya lakum dinukum waliyadin gitu ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan Islam itu tidak pernah memaksa, "Oi, kamu ayo masuk agamaku, agama Islam, jangan agama ini dan sebagainya." Enggak ada paksa seperti itu di agama Islam. Dan mungkin hampir semua agama pun, mungkin semua agama tidak ada yang namanya paksaan, tidak ada yang namanya kekerasan dan sebagainya. Makanya indah banget kalau misalkan semua agama saling bertoleransi. Nah, ada nih pertanyaan, ada tuh orang-orang yang enggak toleransi tuh, ada juga yang saling menghina padahal agamanya Islam, padahal agama ini agama dan sebagainya. At least itu adalah oknum ya guys ya, kalau misalnya ada yang kayak gitu. Karena pada faktanya, pada kenyataannya, tidak ada agama, tidak ada satupun agama yang merujuk kepada kekerasan dan hal negatif lainnya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu ya, itu mah orang-orang oknum ya Teh, bisa dikatakan seperti itu Teh.
0: Oke, jadi oknum-oknum ya. Nih Kang Ari ya, jangankan mungkin yang berbeda agama ya, kadang yang satu agama aja mungkin sekarang mah banyak ya gitu kan, kayak pembulian gitu-gitu, mengejek gitu ya Kang ya. Jadi yang betul, sesama kan? Yang sesama aja tuh seperti itu gitu kan ya. Nah, mungkin sebagai yang memang relate banget sama Gen Z juga, karena Kang Ari juga Gen Z gitu kan. Sebenarnya si para remaja-remaja ini tuh sudah aware dan peduli enggak sih gitu kan terhadap toleransi ini gitu kan, apalagi sekarang juga memasuki gennya gen alpha mungkin ya Kang ya.
1: Iya.
0: Nah, itu seperti apa? Udah pedulikah gitu anak-anak muda zaman sekarang, atau bahkan kayak sekarang tuh, apalagi kan sekarang media sosial tuh sangat-sangat tersorot banget gitu ya Kang ya?
1: Betul-betul. Nah kalau misalkan dari Gen Z sendiri ya, yang memang lihat sih sebetulnya mereka udah pada aware ya. Berkaitan di terlebih banyak kegiatan-kegiatan yang memang menyatukan kita Kak gitu kan. Banyak kegiatan internasional, bahkan nasional tuh ada kegiatan-kegiatan yang memang menyatukan keagamaan, ras, budaya. Kan aku pribadi sering ikut beberapa event, entah itu pelonteran, entah itu kegiatan-kegiatan camp, itu kita disatukan tuh, entah itu agama Islam, Kristen, dan sebagainya. Dan at least kita aware sama lain, gak ada tuh yang saling, ah kamu Kristen, ah kamu ABC, enggak sih. Budayanya gini, kok kamu ras ini, dan sebagainya. Gak ada sih kalau misalkan di Gen Z ya, Teh, ya, gitu. Kalau memang yang dilihat ya, beberapa yang at least memang dunianya sosialis ya, Teh, ya. Introvert, kayak dianya gak mau berbaur sih, kayaknya ada aja sih ya misinformasi ya, dan toleransi. Tapi yang kita-kita yang emang at least kayaknya hampir jarang Teh gitu ya. Karena Gen Z tuh dikenal sebagai, kalau everybody ya, empatinya cukup tinggi ya.
0: Tinggi ya, gitu, okay. Di
1: kalangan masyarakat gitu. Dan itu salah satu poin juga bagi Gen Z ya. Karena kalau misalkan di Islam sendiri ya, Teh, itu ada istilah gini, mangkana yu'min billahi wal yawmil akhir, fal yukrim. Jadi kita pun udah dianjurkan ya, khususnya dalam Islam, kalau misalkan kita beriman pada hari akhir dan memang kita mengamalkan, kita harus berbaik kepada sesama, tentu tetangga, ras, suku, budaya. Jadi memang tidak ada istilah yang saling mencaci dan sebagainya. Dan tapi fun fact-nya, Teh, di Gen Z ini, di sekolah ya, ada juga banyak dapat informasi, di sekolah-sekolah itu banyak pembulian sebetulnya. Di sekolah dan SMP, SMA tuh banyak sekali kasus-kasus yang memang agak mengecewakan sebetulnya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan, banyak juga yang udah mengupayakan untuk tidak terjadi dan sebagainya. Tapi mungkin karena minimnya informasi dan juga lingkungan ya, Teh, sebetulnya lingkungan penting banget gitu. Jadi at least kalau misalkan lingkungan kita baik, itu juga bakal kebawa baik. Tapi kalau misalkan lingkungannya buruk, tidak menutup kemungkinan itu pun bakal kebawa buruk. Jadi sebetulnya masalah toleransi ini tergantung kebiasaan, juga tergantung kita berada di mana sih, Teh, gitu. Kalau misalkan kita berada di posisi yang tepat ataupun lingkungan yang tepat, mungkin kita akan terbawa arus yang positif juga ya. Ataupun ya gitu, Teh. Itu sih kalau misalkan Gen Z ya. Jadi at least kalau Gen Z sih masih 50-50 ya, Teh ya. Kalau misalkan ditanya apakah udah toleransi, jawabannya 50-50. Ada yang iya, ada yang enggak, tergantung lingkungan.
0: Baik, tergantung lingkungannya dan juga kita bisa memilih ya. Dimana kan Gen Z ini udah menjadi orang yang dewasa juga dan bisa berpikir gitu kan ya. Oke, okay. Nah, oke nih Kang, kalau misalnya menurut pendapat Kang Ari sendiri nih, toleransi kerukunan antar umat gitu ya, yang pastinya mungkin tadi kan kalau tadi contohnya adalah antar umat beragama, yaitu perbedaan agama gitu ya. Nah, juga ada pun yang misalkan memang sama-sama Islam gitu ya, Kang. Tapi tidak bertoleransi, misalkan karena cara pakaiannya, misalkan dia pakaiannya hijab yang biasa, satu lagi yang mungkin yang misalkan bercadar gitu. Karena kan suka ada perbedaan juga dan kayak ini gue mau temenan gak ya sama dia gitu loh. Bener gak sih? Kadang kan suka jadi kayak menarik diri juga karena berbeda atau mungkin minoritas gitu ya. Karena kan mungkin di Indonesia sendiri belum semua gitu dan juga masih jarang gitu loh, Kang.
1: Oh, jarang banget. Nah, kalau misalkan kayak gitu ya, biasanya bagi masalah fashion, berkaitan dengan visual, itu memang kadang banyak orang juga yang masih memilih ya, kayak gitu. Dia bercadar kok enggak, kok dia gini kayak sebagainya itu. Karena kalau pribadi ya, dia belajarnya belum terlalu jauh sih kayaknya ya, gitu. Karena kalau misalkan dia udah belajar jauh, mungkin secara adab, secara ilmu, empati itu bakal toleransi. Gitu. Jadi balik lagi, ilmuwan mereka udah sejauh mana sih untuk berempati, juga bertoleransi. Karena sebetulnya gini, namanya toleransi atau berempati itu gak bisa dipaksa, Teh.
0: Iya, benar.
1: Empati, kamu harus toleransi, gak bisa. Karena toleransi atau berempati itu lahir dari sendiri. Dan itu terbentuk dari sistem ataupun lingkungan kita, gitu. Makanya tadi ya, balik lagi ke poin utama tadi, lingkungan yang tepat untuk kita bisa bertoleransi. Nah, adapun yang tadi ya, yang masih malah milih, yang masih kayak memfilter teman-teman,
0: milih teman gitu ya,
1: itu biasanya dilandasi dari mungkin ya karakter dia juga, yang mungkin introvert, yang mungkin kurang bisa berbaur,
0: nyamannya cuma sama si A doang misalnya,
1: masih ada doang di comfort zone dan sebagainya. Makanya mungkin mereka cenderung menutup diri dan juga tidak mau bersosialisasi. Tapi kalau masalah toleransi sih, at least kayaknya kalau misalkan memang dia bisa, kayaknya bisa deh kalau toleransi. Cuman masanya tadi dia bertoleransi, nah rata-rata gak mau dan juga memilih untuk menutup ruang diri biasanya.
0: Okay. Jadi
1: ada rangkulan sih. Jadi buat teman-teman kayak gitu harus dipahami dulu nih, kita tuh toleransi seperti apa sih dan kepada siapa sih sebetulnya kita tuh bertoleransi. Karena baiknya ya, kita tuh yang jadi bingung di apa ya, di tahun ini ataupun di sekarang-sekarang, zaman sekarang adalah kita tuh di Islam ya, maksudnya di Islam itu kadang Islam sendiri yang gak toleransi. Padahal kalau misalkan umat beragama harus tuh kayaknya aman-aman aja deh. Tapi Islamnya sendiri justru yang kadang ya gitu, ada beberapa oknum yang memang ya melecehkan lah ya, ataupun melenceng dari memang ada toleransi Islam. Tapi sebetulnya balik lagi sih deh, kita ya balik lagi ya, namanya Islam tuh gak ada tuh yang namanya paksaan, gak ada tuh yang pembulian ataupun kayak memilah-milih, gak ada sih sebetulnya. Jadi memang balik lagi ke kita ya, kalau misalnya punya pondasi, punya prinsip etis, kayaknya bakal aman-aman aja deh. Gitu sih.
0: Benar. Jadi yang pertama adalah pondasinya dulu dan juga di kuatkan ini dari masa kecil ya gitu kan. Jadi gimana?
1: Iya. Karena masa kecil juga penting banget ya. Jadi lahirnya toleransi atau empati kadang gitu kan. Jadi didikan orang tuanya juga saat kecil.
0: Yes.
1: Ada juga kan case-nya gitu kan kayak ini tuh gak dikasih ruang buat beropini, ini anak tuh gak dikasih ruang buat bermain. Kayak gitu terus tiap hari ataupun diem aja di rumah antuknya ketika dia udah dewasa, susah berempati karena tadi pembiasaan di rumahnya ya mungkin cenderung menutup diri. Nah makanya mungkin untuk orang-orang tua gitu kan yang punya anak yang at least udah mungkin menuju SMP ataupun SMA ya, ataupun sebelum SMP itu harus dibina dulu nih kebiasaan-kebiasaan positifnya, habit-habitnya dan sebagainya biar apa, biar mereka juga bisa menyesuaikan dengan lingkungan ketika dewasa nanti.
0: Yes, gitu kan. Itu dia. Jadi memang satu kesatuan ya, mau di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, lingkungan teman-teman, itu harus semuanya mendukung dan juga support system dengan positif gitu ya Kang. Betul. Ya. Oke deh. Satu hal lagi mungkin pesan dari Kang Ari sendiri ya, untuk kalangan Gen Z ini, mungkin untuk yang dengerin kita lah terutama gitu, apa nih Kang?
1: Nah sebetulnya sih balik lagi ya, aku notice dulu tuh Islam itu Islam tuh inabiatis, semua agama tuh punya kinanya masing-masing.
0: Iya.
1: Karena Ari kebetulan, karena Ari juga suka sejarah juga. Kalau misalkan balik ke sejarah nge-breakdown itu dulu tuh ada penaklukan Konstantinopel. Kalau misalkan kakak tahu ya, itu di Al-Fatih. Nah ketika dia ataupun beliau menaklukkan Konstantinopel waktu itu, itu tuh di, at least di dalamnya tuh kak banyak banget ras, agama dan sebagainya. Mereka tuh takut kayak Islam datang, aduh aku takut didiskriminasi, aku takut gini, aku takut dipaksa masuk Islam sebagainya. Dan indahnya ketika Al-Fatih masuk dengan pasukannya itu tidak ada paksaan buat mereka masuk Islam. Bahkan empat pusana pun itu tidak dihancurkan dan dibiarkan. Dan mereka balik lagi ke prinsip awal, lakum din tukum waladin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan masalah toleransi at least di Indonesia, at least ya di ruang hidup kita gitu kan, Ari pribadi teman-teman nitip jangan sampai kita memilah dan memilih teman yang salah. At least gak apa-apa kita memilih tapi tidak untuk membatasi diri gitu ya. Banyak orang yang karena cenderung banget memilih aku pengen dengan si agar dengan sebetulnya cepat diri dan juga menutup diri, artinya tidak terbuka mungkin pengalaman yang baru, wawasan yang baru, karena tadi kitanya juga udah menolak untuk bertoleransi ataupun berkolaborasi dengan yang lain. Makanya jangan sampai kita terlalu lama ataupun terlalu memilah-milih padahal etis kita tahu ujungnya seperti apa. Dan satu hal lagi teman-teman, aku pengen dalam surat Al-A'raf ayat 11 itu dikatakan innallaha la yughrimu biqaumin hatta yughrimu bianfusihim. Jadi kita tuh tidak akan, Allah tuh tidak akan mengubah suatu kaum sebelum ia mengubahnya sendiri. Jadi mau kita bertoleransi mau enggak, kita mau baik atau enggak, Allah tuh gak bisa mengubah kita. Jadi kita yang harus mengubah diri kita sendiri. Nah makalah masalah toleransi itu balik lagi ya, ini penting banget karena namanya manusia, at its we are human gitu kan, itu tuh adalah makhluk sosial, makhluk yang memang tidak bisa sendiri kak. Itu makanya harus ada penyaluran regulasi emosi, harus ada penyaluran buat curhat, ada tempat ngobrol sebagainya. Makanya buat teman-teman semua yang mendengarkan hal ini, penting banget buat kalian menambah relasi, menambah teman dan sebagainya. Karena dari sanalah terbuka banyak peluang, dari sanalah terbuka banyak hal yang mungkin tidak ada sebelumnya. Dan satu hal lagi, dengan adanya silaturahmi itu membuka banyak-banyak pintu rezeki, banyak-banyak pintu berkah. Makanya jangan sampai kita menutup diri dari silaturahmi ataupun toleransi. Itu sih kak.
0: Siap, terima kasih banyak loh ya atas obrolan kita hari ini yang memang bermanfaat banget gitu. Semoga next time juga kita bisa ngobrol langsung di Studio Pro 2 ya kak ya.
1: Halo gas teh.
0: Okay, gas. Thank you, selamat beraktivitas kembali pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Bye bye. Thank you teh.
2: Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.
2: Masih ingat lagu ini?
4: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Teman-teman Radio, udah saatnya Winda dan Hindita harus pamit dari Spada. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune ya pagi hari ini. Abis ini bakal ada Raya Alifah yang bakal nemenin kamu di santai siang, guys. Pokoknya semangat terus buat kamu. Windanya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Teman terbaik kamu.
2: Emang boleh santai siangnya ditemenin

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Evang.
2: Itu yang berada barengan sama Relevan di Santai Siang. Dan info pertama di Info Pro 2 siang hari ini, Madonna kembali meraih album nomor 1 ke 10 di Billboard lewat Convention 2. Dan ini juga menjadi sebuah pencapaian dari Madonna. Dan juga Madonna menjadi artis pertama yang berhasil memiliki album nomor 1 di Billboard pada dekade 80-an, 2000-an, 2010 dan juga 2020-an.
0: Info Pro 2.
2: Melalui film terbaru Kung Fu Soccer, Stephen Chow ini kembali meraih penghargaan karena film komedi yang digarapnya bersama dengan Zhang Xiaofei dan juga Dil Raba ini sukses mencetak debut spektakuler dengan meraup pendapatan lebih dari 455 juta yuan atau setara 1,21 triliun rupiah. Projen dia juga digadang sebagai penerus spiritual dari film klasik legendaris Shaolin Soccer yang rilis tahun 2001. Dan film ini juga menandai akhir dari masa hiatus sang sutradara selama 7 tahun setelah terakhir menggarap The New King of Comedy tahun 2019.
0: Info Pro 2.
2: Generasi resmi dari Avengers Doomsday akhirnya terungkap ke publik dan film yang nantinya akan pre-sale di tanggal 20 Juli. Ini akan memiliki durasi 2 jam 45 menit atau 165 menit dan menempati posisi sebagai salah satu film Marvel dengan durasi terpanjang dalam sejarah Marvel Cinematic Universe. Sementara Avengers Doomsday ini baru akan tayang di tanggal 18 Desember mendatang. Dan sebagai perbandingannya, Avengers Doomsday ini berada tepat di tengah-tengah dua film pendahulunya, yaitu Avengers Infinity War dengan durasi 2,5 jam, dan juga Avengers Endgame di 3 jam penuh.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: pernah dengar istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yap, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi jangan salah, culture juga bisa jadi cara anak muda ngeekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selain dari mata ke hati teman Pro 2, bisa juga dari lagu ke hati, ya enggak sih? So teman Pro 2, buat kamu yang pengen request ya lagu buat diri kamu sendiri atau mungkin buat doi juga, masih boleh banget teman Pro 2 sampai nanti jam 12 saya tungguin di Pro 2 Hitlist. Saya juga mau cek nih teman Pro 2 dari WhatsApp Pro 2 Bandung. Di pagi hari ini ada teman-teman dari Berbinar yang ada dari 0554, terus ada juga dari Widya, ada dari Asri yang katanya pengen diputerin lagunya dari Sabrina Leonor yang Haha. Oke deh, reputerin ya, dan semoga bisa bikin kamu semangat terus di siang hari ini. Terus juga ada dari RRI Digital, dari Adrian, pengen diputerin lagunya dari Barasena ya berarti ya. Oh bukan, sorry. Ini dari Adrian, katanya pengen diputerin lagu yang Awal Kisah Selamanya. Eh bener ya, berarti Barasena kan sama Raisa ya teman Pro 2 ya. Oh ya, bener. Suka gak yakin padahal bener ya, itulah kita teman Pro 2. Terus juga nih di siang hari ini juga ada teman-teman dari Berbinar juga yang WhatsApp Pro 2 Bandung. Hai. Dan buat teman Pro 2 pastinya pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, it's really your time. Langsung aja untuk WhatsAppin pastinya ke 0812 6020 9696.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini, mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yutuan Pro 2 masih barengan sama Raya Aliva dan Rir Day juga masih puterin lagu yang teman-teman Pro 2 pengen dengerin di siang hari ini ya. Oke deh kalau teman Pro 2 ini ada juga dari Fahmi, katanya pengen puterin dong lagunya dari Raisa Anggiani yang lagi-lagi. Oke, lagi-lagi aku okein ya teman Pro 2 pasti. Terus teman Pro 2 di santai siang kali ini juga ada dari, aku lihat ini dari 067, katanya pengen diputerin lagunya Remuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Hai Zulia, salamnya buat kakak penyiarnya dan juga The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum ya. Stay tune via RRI Digital. Wow, thank you. Oh ya, sambil info juga ke teman Pro 2, kalau misalkan kamu tuh juga bisa dengerin RRI Pro 2 Bandung lewat aplikasi RRI Digital. Dan serunya adalah dimanapun kamu berada, teman Pro 2, kamu tetap bisa dengerin Pro 2 Bandung lewat aplikasi RRI Digital. So, buat kamu teman Pro 2 pastinya yang masih mau request Indonesia atau lagu macam negara favorit kamu, retungguin sampai nanti jam 12 siang.

0: 3 menu makanan yang wajib ada kalau pagi-pagi.
1: Bubur, roti,
2: nasi.
1: Telur,
2: infomet, nasi goreng.
0: 3 hal yang bikin good mood.
1: Coklat.
2: Es krim. Makan sih. Dia nama makan.
1: Uang. Hai, kami dari Putih Abu-Abu.
3: Jangan lupa dengerin di Pradua Bandung di 96 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tanggap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
2: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

lagu throwback yang throwback banget, tapi tetap aja ya teman Perdua, rasa sakitnya tuh kayak baru kemarin gitu ya. Dan buat kamu juga teman Perdua, pasti Rea juga mau say hi buat kamu yang baru station di Perdua Bandung siang hari ini. Di siang hari juga teman Perdua ada juga nih dari siapa nih namanya? Oh, dari 45696 nih katanya. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang juga. Pengen request lagunya Kenris dong, katanya lagunya tuh paling enak apalagi kalau misalkan lagi gamon ke mantan. Hehehe. Sama lagunya sama lagu Sakit Hatinya dong. Salam juga buat keluarga yang ada di Aceh. Terima kasih. Thank you so much. Ini namanya kalau dicek ada di Sylvia. Iya, tapi saya hari ini adanya Kenris yang masih seperti dulu dan kata Sylvia gak apa-apa Kak, boleh diputerin aja. Oke deh, kalau gitu diputerin lagunya spesial buat kamu ya. Buat kamu juga teman Perdua pastinya yang mau request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu, kayak dari Adit nih katanya pengen diputerin lagunya Keljo yang Putri Iklan. Oke deh, kalau gitu diputerin lagunya spesial buat kamu. Dan buat teman Perdua juga pastinya pengen request lagu sama Raya tungguin sampai nanti jam 12 siang di Perdua Hitlist.

0: Aku orang yang selalu kamu ejek gendut dan raksasa itu. Rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju gue. Keluar. Sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jambak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain teman kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus ngestop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya,
2: alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Yo JB. Talk to him one time.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Prodo masih bareng sama Raylima pastinya di Santai Siang. Hari ini seru banget.

0: IT banget ya Pak?
1: Siap, siap. Okay. Dari apa S1, S2 dan kebetulan bidangnya masih sejalan.
0: Masih sejalan ya. IT iya. Oke. Okay.
1: Nah, tersesat satu jalur yang
0: belum
1: benar.
0: Belum ya Pak, tersesat jalur yang benar. Oke, okay. Nah ini kan kalau kita ngobrolin soal IT memang sekarang banyak banget ya Pak, pastinya okay. Anak-anak muda juga yang memilih untuk kuliah atau berkarir di bidang IT. Kalau menurut okay. Pak Umar sendiri, apa sih yang paling bikin seru kalau berkarir di bidang IT nih Pak?
1: Iya, ya sebenarnya dari mulai sebelum era milenial itu sebenarnya IT sudah mulai naik ya. Cuman IT zaman dulu sama IT sekarang itu agak jauh beda, terutama masukin di era AI ini. Ya. Dulu benar-benar untuk masuk atau bergerak di IT ini benar-benar butuh orang-orang yang ya relatif cukup spesial gitu ya. Kalau sekarang sebenarnya lebih terbuka kepada banyak pihak gitu, bisa masuk di IT ini gitu.
0: Oke, berarti kalau untuk sekarang justru kesempatannya jadi lebih besar gitu. Betul, ya Pak. Betul. Umar, berarti apa nih Pak faktor yang mungkin kayak oh sekarang semua orang bisa kok belajar IT menurut Bapak apa?
1: Ya, karena kalau dulu itu kesempatan untuk belajar informasi itu sangat-sangat terbatas. Ya. Dulu orang kalau mau belajar tentang satu hal harus beli bukunya, cari bukunya.
0: Wah, iya, per bidang mahal. Tuh per sebab ada bukunya sendiri. Betul. Ya, Pak.
1: Kalau sekarang wah, siapapun bisa belajar gitu kan. YouTube banyak di era e-book dan sebagainya banyak banget. Jadi kesempatan untuk belajar di era sekarang ini jauh lebih terbuka gitu.
0: Wah, ini justru kesempatan banget teman Pro 2 buat kamu yang emang pengen belajar IT. Kata Pak Umar juga udah dibuktikan kalau sekarang tuh makin gampang ya Pak belajarnya.
1: Betul.
0: Tapi tetap untuk
1: persaingannya juga semakin tinggi.
0: Nah,
1: jadi
0: itu dia. Berarti semakin banyak yang belajar, yeah, semakin banyak juga pesaingnya ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, okay, nah kita juga bakalan ngobrol nih Pak Umar seputar hal yang terjadi sekarang tuh adalah dengan adanya AI. Tapi kita mau kenalan dulu dong Pak Umar ini sama PT Milenia Solusi Informati ini berarti bergerak di bidang seperti apa Pak?
1: Ya, PT Milenia Solusi Informatika ini ada dua lini bisnis. Yang pertama yang berkaitan dengan IT Management Advisory Consulting, menyusun, membantu membuat IT strategy, IT governance, IT security. Ya. Kemudian di sisi lain kita juga melakukan development. Development salah satunya development yang berbasis AI ini. Jadi gabungan antara bagaimana memanage dan bagaimana mengembangkan itu dan mengimplementasikan supaya tujuan dari investasi, tujuan dari implementasi itu bisa tercapai gitu.
0: Oke, berarti untuk dari PT Milenia Solusi Informatika ini udah dari kapan nih Pak?
1: Kalau perusahaannya sendiri dari 2010.
0: Oke, okay, udah 16 tahun ya.
1: 16 tahun. Cuman ada perubahan yang cukup major itu di 2019.
0: Karena COVID atau waktu apa? Kenapa Pak?
1: Karena ada perubahan jadi ada injek dari investor yang kemudian menambah bisnis lainnya. Tadinya fokus kita hanya di IT management consulting aja. Sejak 2019 kita masuk juga ke development.
0: Oke, justru makin berkembang ya di 2019 gitu ya, luar biasa ya teman Pro 2. Oke, nah berarti ini Pak saat kita mulai mengenal AI itu kan sekitar 2-3 tahun lalu ya Pak ya, kurang lebih gitu mulai munculnya, mulai sering digunakannya, itu berpengaruh banyak nggak sih Pak saat itu ke PT Milenia sendiri, atau waktu itu ya udah biasa aja gitu saat itu Pak?
1: Ya sebenarnya AI itu kan secara keilmuan sudah lama. Sudah lama, bahkan saya sempat di sekitar tahun 2000 awal itu sempat mengajar AI di salah satu perguruan tinggi gitu.
0: Udah ada berarti Pak dari dulu.
1: Sudah dari.
0: Wow, fun fact ya teman berdua ini.
1: Cuman orang masih abstrak gitu. Bagaimana mengimplementasikan manfaatnya itu apa? Karena dulu ya AI dipakai buat puzzle apa yang begitu-begitulah gitu ya.
0: Oke, menyelesaikan hal-hal yang kecil
1: catur,
0: gitu ya Pak dulu ya.
1: Permainan game teori dan sebagainya. Karena untuk mengimplementasikan teknologi itu, ilmuwan itu tuh butuh infrastruktur yang besar, dan teknologi pada saat itu belum semasif sekarang gitu. Nah sekarang dengan teknologi processingnya jauh lebih besar, lebih kuat, storage itu sudah semakin murah gitu, penyimpanan dulu

0: hard disk 40 mega itu sudah wah-wah itu.
1: Wah, sekarang udah tera. Wah, tera gitu. Bahkan ada gigabyte juga ya Pak ya sekarang ya?
0: Iya, ya di atasnya giga kan tera. Nah, artinya karena perkembangan itu memungkinkan AI ini menjadi massal, implementasinya massal. Processing powernya juga sudah tinggi sehingga bisa cepat. Kalau dulu mau menjadikan apa punya kemampuan seperti ini itu butuh mesin seberapa kamar gitu ya.
1: Okay. Sekarang luas cukup, banget ya, gede banget ya Pak.
0: Jadi sekarang sudah sangat apa namanya dimungkinkan sehingga teknologi AI ini semakin jadi teknologi yang bisa dipakai oleh publik gitu ya. Kalau dulu sangat hanya militer aja, hanya sangat terbatas pemakaiannya.
1: Okay, berarti sekarang memang penggunanya pun lebih luas gitu. Betul, ya. Bahkan kayaknya siapa aja sekarang kalau punya kuota bisa ya Pak pakai AI ya.
0: Betul.
1: Okay, nah kita kan juga bakalan ngobrol nih Pak Umar seputar bisnis butuh AI tapi AI juga butuh tata kelola. Nah ini berarti maksudnya bagaimana nih Pak Umar?
0: Ya, sekarang rasanya gini. Jadi apakah bisnis butuh AI itu bukan pertanyaan lagi apakah butuh atau enggak. Pasti butuh. Kalau enggak butuh, kalau enggak pakai itu pasti akan tertinggal dengan yang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana memakainya gitu ya. Cara pakainya seperti apa?
1: Gitu
0: supaya ya tidak, karena AI ini seperti pisau gitu ya. Pisau ini kan bisa bermanfaat kalau yang makainya benar, tapi bisa melukai, bisa membunuh kalau cara makainya di tangan orang enggak benar.
1: Benar lagi gitu. Ya teman pro dua ya. Jadi benar-benar kita juga jadi sadar ya Pak bahwa memang AI itu bisa ngebantu juga tapi juga bisa tadi melukai juga gitu.
0: Nah, ini juga mungkin perlu diluruskan ya bahwa AI itu kadang kan orang ngomong AI bayangannya itu ChatGPT.
1: Iya benar, benar Pak.
0: AI itu bukan hanya itu,
1: oh,
0: gitu
1: bukan
0: ya.
1: Hanya itu ya Pak.
0: Justru yang apa namanya punya dampak yang sangat besar gitu justru yang di luar itu ya. Jadi gimana AI itu misalkan dipakai di perbankan untuk melakukan scoring kredit misalkan di dunia kedokteran untuk memberikan diagnosa atau bahkan tindakan kedokteran di banyak industri banyak itu yang AI itu bisa dipakai untuk mengambil keputusan gitu ya. Sehingga kalau AI yang seperti itu digunakan ini bisa bahkan perang pun sekarang sudah pakai AI gitu.
1: Oh, salah tanpa disadari.
0: AI-nya salah gitu ya. Itu bisa maksudnya ke pangkalan militer, bisa ke rumah sakit atau ke yang lain gitu ya. Itu yang pertama ya bahwa AI itu bukan hanya chatbot gitu.
1: Bukan hanya banyak. Yang kita sering pakai sehari-hari ya, jauh lebih besar daripada itu berarti ya Pak.
0: Itu bagian dari AI tapi bahkan kita pernah misalkan salah satu contoh yang pernah kita buat ya kita implementasiin di satu perusahaan pertambangan yang sebelumnya mereka itu ketika mau melakukan eksplorasi mau itu harus mengambil foto menggunakan alat-alat besar gitu ya. Kemudian fotonya itu dianalisa sama ahli geofisik ya ini layak enggak bahaya enggak kalau di ini perkepadatan dan sebagainya. Nah, kemudian dengan AI yang kita buat itu, sistem yang kita basis AI yang kita buat itu, nggak perlu lagi nanya ke geofisik gitu. Okay, jadi kepakaran mereka itu, kepakar itu di handle oleh sistem itu sehingga ini boleh di sini di kan ada peledakan dan sebagainya. Ini jalan ini aman untuk dipakai karena nggak ada retakan dan sebagainya. Jadi luas banget nih. Nah, cuman dengan semakin masif ini, kan AI itu basisnya adalah data-data yang kita supply ke dia gitu kan. Kita ajarin AI itu untuk bisa punya kecerdasan. Nah, sehingga apa yang kita ajari, itulah yang menentukan hasil dari keputusannya gitu kan.
1: Tergantung kita inputnya apa gitu ya Pak.
0: Datanya salah, sampah.
1: Hasilnya salah.
0: Makanya sering kita dengar di AI itu ada halusinasi istilahnya. Jadi, loh kamu ini ngomong apa ini?
1: Oh, dia jadi error gitu ya Pak.
0: Jadi, kita tanya ini jawabannya kadang kalau orang yang nggak teliti ya, seperti misalnya nanya ChatGPT nanya, tapi dia nggak ngerti, misalnya nanya medis gitu ya, dia nanya, dia nggak punya background medis sama sekali, maka dia nggak bisa memfilter apakah jawaban dari GPT itu benar atau ini salah ini. Ini itu punya sense itu, makanya perlu ada istilahnya di dalam pengelolaan AI ini ada human in the middle gitu ya. Perlu ada judgment, seperti di pesawat ada autopilot itu bagus, tapi perlu ada pilot benerannya yang melihat ini salah ini, bukan kesini gitu.
1: Yang mengontrol berarti gitu ya.
0: Kalau misalkan ada tendensi, ada indikasi bahwa si autopilot ini melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Jadi perlu ada aspek human itu. Tapi ya yang tadinya mungkin perlu banyak orang jadi sedikit, dan itu yang mungkin bisa merevolusi tantangan buat generasi sekarang. Banyak sekarang itu saya pernah nulis juga di satu media, tantangan orang-orang HR, orang SDM, manajemen SDM di masa depan itu nanti dia akan mengelola orang, bukan hanya orang, tapi juga ini karyawan nih, karyawan orang atau karyawan AI gitu.
1: Oh gitu, jadi nanti ada dua tipe karyawan.
0: Ada dua tipe karyawan. Nah itu yang perlu disadari. Nah yang kita maksud sebagai tata kelola ini selain tadi ya, sumber datanya dipastikan bahwa datanya ini benar dan sebagainya, juga siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan AI ini?
1: Oke, yang ngambil keputusan finalnya berarti ya Pak?
0: Iya, artinya kalau AI ini misalnya memutuskan, misalnya kalau tadi saya ngambil contoh pilot ya, memutuskan belok kiri, siapa yang tanggung jawab kalau ternyata yang benar kanan gitu ya, lurus.
1: Iya itu
0: gitu.
1: Gimana tuh Pak?
0: Nah harus ada gitu ya. Makanya kalau sekarang ini kan di dalam implementasi IT sekarang itu kan ada sistem aplikasi misalkan, itu harus jelas siapa pemiliknya.
1: Oke.
0: Data harus jelas siapa pemiliknya. Misalkan data pelanggan misalkan. Data pelanggan itu yang bertanggung jawab kebenaran dari data pelanggan itu siapa gitu.
1: Sehingga
0: harus ada. Itu istilahnya data owner gitu ya. Nanti ada data owner, ada data steward yang mengelola operasionalnya, ada IT sebagai data custodian-nya. Nah, di AI juga harus ada seperti itu nanti. Siapa AI owner-nya, siapa ini? Jadi kalau misalkan AI ini diterapkan di satu, misalkan untuk sistem keuangan atau sistem SDM, siapa yang tanggung jawab kalau salah? Ya nggak mungkin kita menghukum AI. Gitu.
1: Dia nggak akan berasa kalau dihukum juga ya Pak?
0: Nggak ada, silakan aja kan.
1: Oke nih kalau gitu Pak Umar 2. Wah ternyata aku juga baru tahu banget nih Pak Umar, kalau misalkan memang ternyata masih sangat dibutuhkan banget yang namanya ada peran kita sebagai human di situ gitu ya Pak. Karena kan kebanyakan mungkin orang mikir ya semuanya bisa diganti AI, tapi ternyata benar kata Pak Umar, kalau salah nanti siapa yang mau dimarahin ya Pak? Ya? Yang bertanggung jawabnya siapa? Betul. Dan by the way nih Pak, udah ada beberapa juga pertanyaan dari teman Pro 2 ke Pak Umar juga lewat WhatsApp Pro 2 Bandung. Tapi kita bakalan take a break sebentar ya Pak Umar. Kita bakalan kembali lagi teman Pro 2 masih di Santai Siang.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Oke teman Pro 2, masih bareng sama Raya Liva dan juga kita masih bakalan ngobrol nih barengan sama Pak Umar di sini. Dan juga kita mulai nih teman Pro 2 untuk jawabin pertanyaan dari teman-teman Pro 2 ya Pak ya. Di siang hari ini ada dari Raffi, katanya Raffi pengen tanya, Kak aku pengen lebih tahu dong apa aja sih yang bisa dikonsultasiin di tempat Bapak Umar tadi. Berarti apa aja nih Pak yang bisa dikonsultasikan nih?
5: Ya. Ya seperti tadi di awal ya. Jadi ada dua bidang besarnya itu ya. Itu IT management. IT management itu berkaitan dengan penyusunan strategi, penyusunan planning, ya. Kemudian tata kelolanya, pengorganisasiannya. Ketika hasil dari perencanaan itu kemudian ingin diterapkan, kita juga bisa dampingi. Misalnya dari rencana itu butuh sistem AI misalkan gitu, kita bisa dampingi untuk memilih produk AI yang tepat, bagaimana mengembangkan yang tepat. Kemudian pada yang operasional ini butuh penguatan security-nya, penguatan itu tidak bisa sampai ujungnya audit. Itu di kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua itu development. Jadi kita bisa dari kebutuhan bisnis perusahaan, kita bisa buat solusinya yang paling pas gitu ya buat mereka gitu.
4: Oke, berarti ini Pak pernah gak sih kayak ngehandle UMKM yang masih kecil gitu, pernah gak sih Pak Umar? Atau sekarang, atau rata-rata kliennya memang perusahaan-perusahaan besar nih?
5: Kalau dari daftar klien kita, mungkin 90% BUMN ya.
4: Oh, oke.
5: Yang 10, yang sisanya itu ada private company, ya ada juga yang apa namanya sosial gitu, ada juga.
4: Oh, oke, jadi juga memang beragam ya berarti ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak Umar, ada juga nih pertanyaan dari Citra, katanya siang Teraya mau tanya dong, sebenarnya udah agak overwhelmed nih sama semua hal yang isinya AI, ada nggak ya cara kita untuk bisa bijak gunain AI?
5: Ya. Ya justru pentingnya kita tahu AI itu apa dan bisa digunakan oleh apa, bagaimana cara menggunakan yang aman, itu yang lebih penting sebenarnya ya.
4: Oh, okay.
5: Jadi bukan apakah perlu AI gitu ya, tapi itu sudah pasti perlu, tapi gimana menggunakan itu supaya tetap aman. Dari pisau tadi benar-benar nggak dipakai buat bunuh orang, atau gimana caranya biar menggunakan pisau itu bisa buat masak, buat ini,
4: bukan buat melukai diri sendiri atau orang lain ya, gitu ya Pak.
5: Jadi disitulah governance atau tata kelola itu posisinya di situ. Sedangkan apa yang bisa dibantu oleh AI? Ya hampir
4: semuanya kayaknya ya Pak ya.
5: Ya artinya kan mengimitasi manusia. Manusia bisa apa, AI ya bisa juga dibuat seperti manusia. Bahkan bisa jadi lebih cepat, lebih kalau manusia kan ada dramanya gitu ya.
4: Ada capeknya gitu ya. Oke, nah berarti ini Pak, ini kan sangat mungkin menjadi worry juga ya buat teman-teman Pro 2 yang mungkin baru lulus terus akhirnya mau ngelamar kerja atau bahkan mau buat usaha gitu ya Pak. Sebenarnya gimana caranya untuk kita tuh tetap bisa improve skill kita di tengah dunia yang sekarang tuh AI udah bisa serap gitu Pak pengetahuannya.
5: Ya. Ya cara menghandle-nya adalah bukan dengan meninggalkan AI, tapi menggunakan AI, manfaatkan AI untuk mengimprove sehingga bisa punya kemampuan yang di atas, di luar orang yang lain gitu ya, kompetitor. Nah, akan sangat fatal kalau kita terus kemudian anti gitu.
4: Enggak mau gitu ya. Karena tadi prinsipal gitu ya, Pak ya. Jangan dong.
5: Itu justru akan merugikan diri sendiri. Okay. Tapi perlu sangat hati-hati gitu ya. Kan sering orang karena AI terus kemudian mengupload data-data ke AI itu. Kadang data pribadi dimasukin, kadang data perusahaan. Nah itu yang bisa fatal gitu. Nah, kayak kita tuh, saya suka mengilustrasikan itu, AI itu kayak misalnya kayak karyawan baru lah gitu. Kalau karyawan baru apa kita mau kasih buka data, semua data kita ke karyawan baru itu misalkan,
4: oh,
5: gitu.
4: Okay.
5: Kan enggak. Bener. Jadi sampai batas-batas tertentu, sampai kita yakin gitu ya, misalkan AI-nya itu dikelola sendiri, datanya dikelola sendiri misalkan dan sebagainya, baru kita mau buka gitu ya data kita. Atau kalau mau dimasukkan ke data publik, ya harus di istilahnya dibuat anonim gitu. Dibuat anonim. Ya ada apa teknik-tekniknya ya, banyak ada teknik-tekniknya gimana kita berinteraksi dengan AI itu dengan aman gitu ya. Jadi tidak memberikan apa seolah-olah AI ini adalah orang sahabat baik yang terpercaya gitu. Karena AI itu akan banyak case juga yang saya apa hadapi juga, yang membuat penjualannya jadi naik sekian persen, membuat apa omsetnya dan sebagainya naik, tapi juga kalau salah itu bisa membuat trustnya hancur.
4: Wah, iya, jadi kayak kita harus hati-hati juga dengan apa yang kita kasih ya Pak ya.
5: Betul.
4: Karena bisa jadi sangat membantu atau bisa jadi sangat membanting gitu ya Pak ya.
5: Iya benar-benar tergantung kita.
4: Oke deh kalau gitu. Nah mungkin dari Pak Umar nih Pak Septar, tadi yang sudah kita bahas juga, tadi kita juga udah ngebahas seputar PT Milenia Solusi Informatikanya juga, terus juga ternyata bisnis butuh AI tapi juga AI butuh tata kelola dan lain-lain. Mungkin ada dari Pak Umar yang tadi belum sempat disampaikan, boleh Pak silakan.
5: Iya, jadi untuk era ke depan ini ya, yang kompetisi yang sudah semakin ketat ini ya, penggunaan AI itu sudah satu keharusan. Tapi ya seperti kita ibaratkan misalnya mobil gitu ya, AI ini seperti gasnya gitu ya. Jadi kalau kita punya gas, apa mobil nggak ada gasnya kan nggak jalan gitu ya. Ya kalau mau di kayu kan lama, nah, itu
4: berat.
5: Ya. Yang lain sudah sampai kemana-mana kita baru kemana. Jadi gas ini perlu. Tapi kalau gas ini nggak ada rem, bahaya juga, bisa nabrak, bisa ini kan gitu. Ya. Jadi remnya ini itu adalah tata kelolanya itu. Bagaimana tetap secure, bagaimana privasinya tetap bisa dijaga, bagaimana tidak merugikan orang lain. Ya. Itu remnya. Jadi karena kalau nggak ada rem ini bisa bukan hanya merus apa, kalau tadi kan tanpa AI, tanpa gas jalannya lambat. Tapi kalau gas tanpa rem ya nyilakain orang gitu ya. Dan juga mobil kita hancur, reputasi bisnis kita juga hancur gitu kan. Jadi dua hal ini dua-duanya harus sama-sama diperhatikan. Nah apalagi sekarang mulai ada tekanan dari regulator gitu.
4: Okay.
5: Jadi dari peraturan kan kadang orang itu mau berubah ketika dipaksa gitu ya.
4: Oh ya benar itu Pak.
5: Ya, kan? sebelumnya nggak mau berubah. Cuman Indonesia ini kalau kita ngelihat secara track recordnya ya. Dulu waktu implementasi IT digitalisasi awal-awal itu kita bebas-bebas aja, nggak ada aturan gitu. Padahal di Eropa itu tahun awal 2000-an itu sudah salah satu top prioritasnya CIO itu adalah IT governance.
4: Okay.
5: Tata kelola TI. Indonesia belum
4: ini ya,
5: yang penting
4: pakai.
5: Ya? Okay. Gitu. Nah baru nyadar gitu ya, bahwa ternyata wah ini gawat nih kalau nggak ada tata kelolanya. Itu baru di awal 2013 itu baru ada permen BUMN nya terkait itu. Jadi ada jeda 10-12 tahun ini dari yang di Eropa. Kemudian IT governance sekarang sudah mulai mature di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Muncul data governance. IT-nya terkelola tapi datanya wah berceceran.
4: Oh, okay.
5: Nah, data mulai dikelola ini. Muncullah kemarin tuh undang-undang perlindungan data pribadi misalkan ya, UPDP. Itu setelah di Eropa sekian tahun yang lalu gitu ya.
4: Jadi gap-nya lumayan jauh berarti ya Pak ya.
5: Nah, sekarang mau pakai AI, pakai aja dulu gini. Pakai aturannya belum nih. Di Eropa sudah nih. Eropa sudah mulai EU AI Act gitu ya. Itu sudah berlaku dan Ya, saya memprediksi mungkin ya 3 tahun, 5 tahun lagi baru.
4: Gapnya tadi regulasi. Itu ya, Pak. Ya, oke. Okay. Berarti ini Pak, kalau dari Pak Umar sendiri, berarti kita sebagai generasi muda juga gitu ya, Pak. Apa yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita mungkin improve dari diri kita sendiri supaya kita lebih aware terhadap tadi, Pak, tata kelola atau mungkin sekuritas dari AI ini?
5: Iya. Ya, pertama jangan anti AI ya. Manfaatkan AI sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Tapi yang pertama, hati-hati dengan data-data kita gitu. Data-data kita, data perusahaan kita, data organisasi kita, ketika mensuplai data ke mereka gitu, ke AI. Karena AI ini nggak kita kenal gitu.
4: Iya, jadi anggaplah dia tuh orang asing tapi pinter gitu ya, Pak ya.
5: Itu satu. Jadi data kita hati-hati mensuplai itu. Kemudian jangan langsung percaya.
4: Oke, apapun jawabannya jangan langsung
5: percaya. Ya, jadi mereka apa namanya hasil dari itu ada kemungkinan salah gitu. Jadi perlu di verifikasi, klarifikasi. Kadang kita challenge, ini benar mana sumbernya? Kadang oh ya maafkan saya salah ini. Jadi mereka apa dia sendiri juga sebenarnya sadar gitu ya. Ketika di challenge, jadi kita juga tetap perlu belajar, perlu mengcross check ya. Kemampuan untuk membaca literasi itu tetap diperlukan. Kemudian yang ketiga ya, yang perlu dimiliki juga oleh ya generasi muda sekarang ya, itu adalah kemauan untuk terus belajar gitu. Karena kesempatannya begitu terbuka sekarang ya. Karena kesempatan terbuka begitu terbuka, maka kompetisinya juga semakin ketat ya. Jadi semangat untuk maju harusnya jauh lebih kuat dibanding orang-orang dulu gitu.
4: Oke nih, sekali lagi luar biasa banget teman Pro2, kita dapat banyak banget nih hal dan juga insight dari Pak Umar. Terima kasih banyak ya, Pak.
5: Sama-sama.
4: Ya, mudah-mudahan apa yang tadi Pak Umar sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru, apalagi buat teman-teman Pro2 yang mau berkarir di dunia IT ya, Pak Umar. Siap. Tadi ada satu kataku juga teman Pro2, bahwa kalau misalkan kamu nggak data di AI atau cari di AI, tetap pastinya cross check ya, Pak Umar ya. Dan juga tadi kamu kan nggak mungkin ngasih data ke orang asing, jadi jangan kasih data juga ke AI yang kamu belum kenal gitu ya, ya betul, Pak. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Umar siang hari ini.
5: Selalu.
4: Amin. Dan juga mudah-mudahan teman-teman Pro2, thank you juga buat kamu yang udah bertanya di siang hari ini. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa ngobrol lagi barengan sama Pak Umar ya, Pak ya.
5: Siap,
4: CEO asli teman Pro2 ya, bukan menyamar menjadi CEO. Terima kasih Pak Umar. Selamat siang, Pak. See you. Nah teman Pro2, baru aja yang ngobrol barengan sama Pak Umar Al-Habsyi. Jadi Pak Umar ini adalah seorang founder dan juga CEO dari PT Milenia Solusi Informatika, dan juga dosen industri STEI ITB, dan sekaligus juga konsultan senior digital transformation dan juga ITGRC teman Pro2. So buat kamu teman Pro2, jangan kemana-mana, pastinya masih di Santai Siang
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

Kalau kamu lagi terluka, teman pro 2 nggak apa-apa, lariin aja. Hai teman pro 2, selamat siang. Oke, santai siang kali ini barengan sama Gina. Yang pastinya Gina bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Udah, kemarin sih Gina janjinya jam 1 ya. Tapi ya gak apa-apa kan teman pro 2 ya, masih tetap bisa dengerin suara Gina. Aku mau nyapa dulu buat kamu teman pro 2 yang mungkin sekarang lagi di jalan atau lagi jam makan siang mungkin, atau lagi jeda istirahat aja dari pekerjaan-pekerjaan. Meski jam segini sebenarnya harus udah ngerjain kerjaan lagi kan gitu. Kayak aduh lagi suntuk-suntuknya, lagi ngantuk-ngantuknya, tapi harus terpaksa kerja. Gak apa-apa teman pro 2 ya, chillin dulu aja sama Gina di sini ya. Bakal nemenin kamu sama lagu-lagu juga yang mungkin semoga bisa nemenin di siang hari kamu. Nah, tapi soal hari siang ini, sebenarnya Gina mau ngajak kamu teman pro 2 ya untuk lebih kenal lagi tentang dunia olahraga. Tapi nanti dulu ya, stay tune terus di 96 FM Pro 2 RRI Bandung, teman terbaik kamu.

0: Sok John atuh tenang bolanya kamu teh dipegang wae mending kayak anak gawang.
1: Oh iya ya Sep ya.
0: Sok tenang John.
1: Oke, rasakan ini Sep. Tendangan macan ngondek. Rau.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh Sep, gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, John.
1: Hai kamu, Sep, sok bencana wae. Jauh atuh.
0: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot, dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Ah, udah jauh atuh Sep ke Pakistan mah. Ini we, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Ciaaap!
3: Piala dunianya tokoh. Cerita para tokoh dan masyarakat terkait hal-hal yang mengesankan dari siaran Piala Dunia.

0: banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu ya.

0: Kita akhiri juga teman Pradoe, keluh kesah ketakutan kamu mungkin yang tadi habis makan siangnya mie tek-tek ngacung. Terus ngerasa langsung habis makan tadi siang gitu langsung ngerasa ini kayak berat badan aku naik. Siapa yang ngerasa kayak gitu? Ngaku. Ya iyalah makan siangnya mie tek-tek gimana ceritanya itu? Ya gini mah ketemu mie tek-tek ya pas malam-malam sih ya, walaupun ada sih di sebelah RR itu ada yang jualan mie tek-tek siang-siang. Tapi gak apa-apa sih teman Pro 2 ya, walaupun ngerasa ini berat badan naik gitu, tapi tenang aja teman Pro 2, ternyata walaupun kita ketika kita habis makan gitu ngerasa nih BB langsung naik, perut langsung buncir gitu ya, sebenarnya gak selalu itu tuh adalah lemak. Apa dong kalau bukan lemak ya? Sebenarnya ini kalau dari fakta ilmiahnya nih, sebenarnya tuh kalau kita setelah makan gitu ya kan, kalau di mie tek-tek nih gitu ada isian-isiannya, kondimennya tuh ada garamnya ya kan, terus ada kuahnya berair, terus ada manis bukan karbohidratnya tuh dari mie-nya. Nah sebenarnya itu adalah bukan semuanya menjadi lemak, tapi mereka akan melalui proses-proses lagi sebelum akhirnya jadi lemak. Nah ketika kamu makan mie tek-tek itu banyak garamnya teman Pro 2, jadi air yang ada di dalam kamu tuh, garam itu sifatnya retensi air, jadi akan meningkatkan volume air di dalam tubuh kamu. Terus mie, dan mungkin kamu makan mie tek-tek gitu ya, pakai telur, pakai sayur mayurnya yang ada di situ. Nah sebenarnya yang bikin berat badannya naik adalah massa dari makanan itu. Kan belum langsung dijadiin itu ya, belum langsung dijadiin feses gitu teman Prado, ada prosesnya. Nah itulah yang membuat berat badan kamu tuh kerasanya naik teman Prado. Terus ya udah tuh gimana ya, udah naik berat badan, udah mah cita-cita diet tapi makan mie tek-tek siang-siang. Nah kamu bisa habis makan itu, kamu minum air putih yang banyak teman Pro 2. Terus siang ini nih, sore deh, sore ini atau malamnya kamu jangan makan yang banyak natrium atau banyak kandungan garamnya. Kalau bisa sore sekarang kamu jalan kaki teman Pro 2 ya, boleh jalan santai gitu ya, jangan cuman habis makan duduk rebahan gitu, atau walaupun ya sambil kerja atau apa bikin pusing gitu ya, walaupun berpikir itu membutuhkan kalori, mengeluarkan kalori yang lebih banyak, tapi tidak seperti itu teman Pro 2.
1: Hai Kak Dono Maula, mau tanya dong, alasan Kak Dono bikin lagu Bercinta Lewat Kata itu apa sih? Jelasin dong.
2: Hanya lewat bicara, gue gak mau menghabiskan sisa hidup gue dengan orang yang salah. Karena dari dulu cita-cita gue tuh pengen banget punya pasangan yang bisa bikin gue jadi diri sendiri dan bisa ngobrol sama dia kapanpun, dimanapun, dan tetap seru. Lagu ini tuh gue ciptain karena gue bersyukur sudah mendapatkan sosok itu. Dan buat kamu yang juga sudah mendapatkannya, selamat. Buat kamu yang belum, mudah-mudahan disegerakan mendapatkan pasangan yang bisa ngobrol kapanpun. Amin.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John, saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Pak.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Woi, kurang ajar ya.
0: Ampun Mince. Aduh, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bariru gini. Terus apa maksudnya, ha? Di pangkuan.
1: John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau gak bisa sebelahan, ya udah dipangku.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Ya, teman Pro 2, sedih juga ya. Ini nggak kerasa ternyata Piala Dunia ya udah menuju semifinal, teman Pro 2. Dan di laga semifinal ini, teman Pro 2, ada hal yang menarik juga. Dan ini kita akan mempertemukan timnas Prancis dan juga timnas Spanyol, yang mana mereka ini secara riwayat ya sering banget tanding atau versus-versusan gitu, head to head. Oh, ternyata akan mendebarkan juga nih pertandingannya ya. Nah, kalau di laga-laga sebelumnya, teman Pro 2, ini Spanyol tercatat unggul 18 kali menang dan juga Prancis 13 kali menang. Dan masing-masing imbang 7 kali nih. Kalau menurut pandangan Arik gimana? Ada Arik di sini, teman Pro 2, ya hadir juga. Tapi kita enggak nanyain dia sih. Ini kita ngobrol aja, teman Pro 2. Nah, di laga terakhir ini ternyata mereka tuh enggak baru ketemu di saat Piala Dunia sekarang ya. Kenapa? Makanya mereka tuh dibilang head to head, dan kayaknya ini mereka tuh duel yang bubuyutan dari tahun 2014 mereka udah sering bertemu. Laga terakhirnya Spanyol yang unggul, teman Pro 2, ya, walaupun di catatan sebelumnya emang Spanyol unggul ya gitu. Tapi ini Prancis juga gak kalah saing ya, agak tipis gitu. Di pertandingan sebelumnya tuh di UEFA Nation League itu Spanyol unggul 5 poin dari Prancis 4 poin. Kayak tipis banget. Nah, teman Pro 2, prediksi kamu kayak gimana nih ya soal Prancis dan Spanyol? Apakah kamu tim Prancis ya? Kalau Gina mah tahu Prancis cuman Mbappe. Bener enggak? Bener kata Arik, bener. Tapi kalau Spanyol siapa Arik ya? Kalau Gina taunya ini ada nih Michael Oyarzabal. Asik. Siapa tuh ya? So kenal, so dekat, enggak apa-apa teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu teman Pro 2 ya, siapa sih jagoan kamu antara dua ini, Prancis atau Spanyol?

0: Tiara Nini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.
1: Sahabat kreatif, kamu tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pertama terinspirasi dari Nike, seorang dewi kemenangan dari mitologi Yunani. Sosok seorang wanita bersayap layaknya peri yang sedang memikul cawan adalah bentuk dari trofi pertama. Pada bagian bawah trofi terdapat nama negara yang menjadi pemenang Piala Dunia. Trofi pertama dibuat dari perak murni yang kemudian dilapisi dengan emas. Untuk dasar bitunya dibuat menggunakan batu lapis lazuli. Trofi yang sebenarnya diberi nama Victory ini didesain oleh Abel Lefter, seorang seniman asal Prancis. Pada perkembangannya, trofi ini lebih dikenal dengan nama Coupe du Monde atau

0: DJBiz.
1: Selamat untuk RRI
2: sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
1: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI,
1: Radio Sepak Bola Dunia
0: 2000.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bintang di Prodo FM.
1: Cepat,

0: Teman Pro 2, kabar duka nih teman Pro 2 datang dari dunia Hollywood, di mana bintang Jurassic Park Sam Neill ini meninggal dunia di hari Senin kemarin tanggal 13 Juli 2026. Dan aktor asal New Zealand ini tuh menghembuskan nafas terakhirnya di Sydney, Australia di usianya ke-78 tahun. Dan kalau misalnya kita sedikit throwback nih ke proyek-proyek yang pernah Neill bintang, itu ada lebih dari 150 proyek. Dan ternyata nih 2 proyek diantaranya itu masih dalam tahap post-produksi hingga saat ini. Dan makanya teman Pro 2, 2 proyek ini tuh juga merupakan film yang akhirnya dipastikan bakal rilis sebagai posthumous. Ini adalah salah satu film yang rencananya tayang di tahun 2027, itu adalah film Godzilla X Kong Supernova yang rencananya itu bakalan tayang di tanggal 26 Maret 2027 nanti. Dan juga salah satu film yang lagi itu adalah film The Last Resort yang dijadwalkan untuk tayang di tahun 2027 nanti.
1: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: bencana bisa datang kapan saja dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hujan lebat, gempa bumi, atau kebakaran bisa mengancam keselamatan kita. Tapi ada satu hal yang pasti, kita bisa bersiap. Pastikan kamu tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Siapkan peralatan darurat seperti air minum, makanan, senter, dan obat-obatan. Cek kondisi rumah kamu, apakah ada saluran air yang tersumbat, dan pastikan semuanya aman. Jika hujan deras turun, pastikan untuk memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Hindari berpergian ke daerah rawan banjir atau longsor, dan selalu periksa informasi cuaca terkini. Ingat, bencana tidak dapat diprediksi, tapi dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi resikonya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yo, teman Pro 2 masih barengan sama Raya Liva di Santai Siang. Dan siang hari ini spesial banget teman Pro 2, karena sebentar lagi kan bakalan ada film judulnya Takkan Kubiarkan Kau Menangis, garapan dari saudara muda Kak Ferly Halim. Dan kita udah tersambung barengan sama Kak Ferlynya langsung. Hai Kak Ferly, selamat siang.
5: Hai
4: Kak. Yeah. Kak Ferly ini lagi di perjalanan ke Bandung ya katanya ya Kak?
5: Iya, kita lagi di perjalanan ke Bandung.
4: Okay. Kak Ferly, di by the way kan sebentar lagi film dari Kak Ferly sendiri ya, Takkan Kubiarkan Kau Menangis, kan bakalan tayang nih Kak di tanggal 16 Juli, benar ya Kak ya?
5: Betul banget.
4: Wah, luar biasa nih teman Pro 2. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin soal filmnya dulu nih Kak, film ini tuh digarap dari kapan sih Kak Ferly?
5: Film ini kita garap di tahun kemarin sih Kak, di tahun 2000, kita selesai syuting itu di Desember 2024 sampai Januari 2025.
4: Wow, gitu. Berarti ya hampir ini ya Kak, pergantian tahun ya Kak Ferly.
5: Iya, pergantian tahun, sebenarnya syutingnya satu tahun tuh Kak. Ya kan, ujung-ujungnya di Desember ketemu Januari gitu.
4: Benar banget teman Pro 2, itu kayak kita kalau masuk tanggal 31 keluar tanggal 1 ya Kak Ferly.
5: Benar, jadi ini kita jalan-jalannya selama satu tahun ya kan.
4: Okay. Nah kalau kita dengar gitu ya Kak, seputar film atau kita dengar judulnya itu kan kayak semacam familiar nih Kak Ferly. Boleh diceritain gak sih Kak, sebenarnya film ini tuh menceritakannya secara general tentang apa nih Kak Ferly?
5: Okay, jadi film Takkan Kubiarkan Kau Menangis itu genrenya lebih ke drama keluarga dan family gitu.
4: Okay.
5: Dan, ya, dan lebih banyak mengisahkan
4: Halo Kak. Okay, kita coba untuk hubungi lagi ya teman Pro 2, karena seperti pada umumnya kalau misalkan kita lagi di perjalanan memang sinyalnya tuh agak putus-putus ya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, yang penting semangatnya kamu ya, dan juga kerasnya kamu, dan kamu gak pernah putus ya teman Pro 2. Halo Kak Ferly.
5: Iya, sorry.
4: Okay, gak apa-apa Kak. Gak apa-apa Kak, boleh mungkin Kak Ferly, mohon maaf diulang lagi nih Kak. Tadi kan tentang keluarga, terus tentang apa lagi nih Kak?
5: Tentang keluarga, tentang mimpi, tentang cita-cita, tentang pengharapan, dan tentang musik.
4: Okay.
5: Ada anak bandnya juga di sini.
4: Berarti ini memang menjadi film yang seru kayaknya ya Kak, rame soalnya kayaknya ya, unsur-unsurnya
5: seru,
4: sendiri
5: banget.
4: Ya.
5: Di sini juga ada pemain-pemainnya yang heboh banget deh pokoknya.
4: Jadi teman Pro 2 nih juga kalau misalkan kamu mencari tadi genre ataupun cerita seperti yang tadi Kak Ferly ceritain, juga ini pas banget ya Kak ya. Dan kalau misalkan kita lihat nih dari judulnya Takkan Kubiarkan Kau Menangis, berarti di sini itu yang gak dibayarin nangis siapa nih Kak Ferly?
5: Yang nggak dibolehin nangis ya kamu nggak boleh nangis. Oh. Kita semua nggak boleh nangis, kita harus bahagia pokoknya.
4: Betul. Okay. Karena film ini juga kalau misalkan aku lihat teman Pro 2 ya, tapi ini no spoiler, jadi memang ngajak untuk kita tuh supaya lebih tahan dan juga perhatian terhadap tekanan juga perbedaan kayak gitu ya Kak ya.
5: Betul banget.
4: Okay. Nah kalau dari prosesnya nih Kak Fer,

0: Li, ada hal unik gak sih yang Kak Verly sempat rasain atau sampai sekarang masih ingat gitu, Kak?
1: Kalau secara prosesnya di film ini tuh unik banget karena dari para pemainnya sendiri itu multi talenta ya. Di film ini tuh nggak cuman pemain acting, aktornya aja, tapi mereka juga ada skill musiknya, belajar musik. Kemudian di sini tuh diperankan ibu dan anaknya itu diperankan oleh Ari Irham sebagai anaknya Dika. Kemudian Shanti diperankan sebagai ibu Dini. Kemudian ada anak bandnya juga, ada Emiliano Cortizo, Agoye Mahendra, Kiki Kobo Junior, Anissa Kayla. Nah itu mereka anak band tuh. Nah, terus juga ada lagi anak geng motornya gitu. Anak geng motornya diperanin sama Askara Halim, Brian Navito, sama Lintang Flo. Nah ini macam-macam. Terus kita ada komedinya juga tuh.
0: Oke. Keren banget.
1: Kebetulan di sini ada cast-castnya loh.
0: Hai Kak, boleh boleh di say hi nggak nih buat teman pro 2 nih Kak Verly?
1: Boleh nih.
2: Halo.
0: Hai. Wah, jadi gak sabar nih teman pro 2 ya untuk nonton juga. Tapi tenang aja teman pro 2, karena sebentar lagi juga filmnya tuh bakalan tayang. Dan kalau misalkan kita lihat nih dari ceritanya Kak Verly tadi, ini benar-benar deket banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang ya Kak?
1: Iya, ini tuh relate banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang. Gak cuma anak sekarang aja sih,
0: anak juga dulu juga.
1: Sama orang tua yang masih belajar bagaimana untuk bisa berkomunikasi yang baik dengan anak-anaknya gitu.
0: Oke, berarti ini film cocok banget untuk keluarga berarti ya Kak?
1: Iya, untuk keluarga. Jadi film ini emang generasi dua arah sih, generasi orang tua yang bagaimana bisa mempraktekkan komunikasi yang baik dengan anaknya, dan generasi Gen Z alpha ke bawah yang gimana cara bisa mulai mendekatkan diri untuk enggak sungkan, untuk enggak segan, untuk apa ya, membiasakan diri itu curhat sama orang tua sendiri kayak gitu.
0: Oke, berarti nih Kak sebagai sutradaranya nih, Kak Verly sendiri kayak ada untuk pendekatannya antara generasi sekarang dan juga generasi dulu tuh kayak gimana Kak, untuk melihat sudut dan juga membuat POV-nya tuh kelihatan beda di film ini Kak?
1: Oke. Aku membuat POV-nya terlihat beda tuh gini. Terkadang kan anak-anak Gen Z itu kan mereka punya polanya sendiri.
0: Bener.
1: Ya, pola pemikiran sendiri. Kemudian kita yang udah ya ke kita, aku masih muda sih. Maksudnya yang kayak udah
0: generasi alpha ya kalau enggak salah ya.
1: Yang udah milenial, kemudian udah boomer kan kita kan udah terbiasa ya, maksudnya dengan cara pola-pola asuh yang udah terbentuk gitu. Nah, jadi cara aku untuk bisa menengahkan itu adalah ngajak mereka untuk duduk diskusi bareng. Ayo kita duduk, kita cerita bareng, kita sharing bareng, sampai akhirnya dua generasi ini bisa jadi satu pemahaman kayak gitu.
0: Oke, jadi ternyata mereka itu bisa ketemu di tengah ya sebenarnya Kak Verly,
1: bisa,
0: yang nggak mesti selalu bertahan gitu ya.
1: Betul. Dan salah satu hal yang memudahkan untuk bisa berkomunikasi dengan mudah itu adalah dengan bermusik, dengan sebuah lagu. Terkadang kita kalau sananya males ya kan ngomong sama orang, udah deh lo dengerin lagu ini maksud hati tujuan saya gitu.
0: Oke, ih bener banget. Lagi kan kadang kita juga suka ya Kak, kalau misalkan kita lagi sedih atau apa, suka kodenya lewat lagu, ya gak sih?
1: Bener. Nah kebetulan di film ini kita kan ada bawain 3 lagunya Sheila, Seven ya, dan Kita dan Hujan Turun. Dan kita punya 2 lagu original, yang satu judulnya Sahabat, dinyanyikan oleh Suns Band. Personilnya itu pemain film juga, Emiliano Cortizo sama Alisa Bar.
0: Jadi real yang ya kedua, di film itu ya Kak, ada lagunya ada ya.
1: Ada, yang kedua itu judulnya soundtracknya Tak Akan Kubiarkan Kau Menangis, dinyanyikan oleh Kesha Alvaro dan Suns Band juga. Nah kebetulan sekarang di sini ada Suns Band-nya nih, Alisa Bar.
0: Boleh
1: tanya langsung buat lagunya itu apa dan gimana
0: boleh,
1: gitu.
0: Boleh. Halo Kak Ali.
3: Halo.
0: Hai Kak Ali, by the way ini kan berarti ada 2 lagu dalam film ini ya Kak, Sahabat dan juga Beda Rasa. Nah ini boleh diceritain gak sih Kak, lagunya itu masing-masing menggambarkan cerita yang seperti apa Kak?
3: Kalau misalkan lagunya Sahabat ya, Sahabat ini kalau betul-betul sahabat sejati, kita pasti gak akan pernah ninggalin.
0: Benar-benar.
3: Intinya sih lebih ke situ sih, gak pernah meninggalkan. Sekalipun kita pernah ada percekcokan satu sama lain, pasti bakal meredam emosi dan duduk diskusi dan bakal ngobrol apa sih yang jadi permasalahan lu buat gua dan gua ke lu, kayak gitu-gitu. Yang akhirnya kita bakal tetap bersama. Seperti itu sih isi cerita dari si lagu Sahabat itu sendiri. Kalau yang Beda Rasa nanti kebetulan yang nulisnya juga Kak Verly, nanti Kak Verly yang bisa menjelaskan.
0: Oke, balik lagi Kak Verly berarti.
3: Nah, satu lagi ini yang takkan kubiarkan kau menangis.
0: Oh iya, benar-benar Kak.
3: Karena yang soundtrack sebenarnya takkan kubiarkan kau menangis sama sahabat.
0: Sama sahabat, oke.
3: Gitu. Nah, takkan kubiarkan kau menangis ini kebetulan ditulis juga sama Kak Verly. Dan penyanyinya Kisha Alvaro, itu anaknya yang Cetar Membahana.
0: Oke, okay, nah aku pengen tahu juga dong Kak, berarti pengalamannya Kak Ali juga nih, nyanyi juga sekarang di sini dan juga ikut juga di film ini tuh gimana Kak?
3: Oh, kebetulan kalau saya sebenarnya kemarin fokusnya dinyanyi dulu.
0: Oh iya, oke.
3: Heeh, dinyanyi dulu. Ya pengalaman di sini seru sih. Banyak-banyak sesuatu yang baru buat saya pribadi. Kebetulan juga karena ibu produsernya juga enjoy ya, baik. Jadi kita pun gak berpikir yang lain-lain. Easy going aja.
0: Oke. Okay.
3: Seru gitu.
0: Jadi nah, memang suasana yang dibangun juga healthy ya, Kak?
3: Terlebih juga saya suka juga isi cerita filmnya. Keren pokoknya. Ini perjuangan tentang si Ben itu sendiri.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Aduh, jadi makin gak sabar nontonnya ya, kali ya, nonton film ini. Oke, okay, nih.
3: Iya,
0: okay. Ini kalau misalkan dari Kak Ali sendiri nih, buat teman-teman Pro2 juga nih, Kak, ada yang pengen Kak Ali sampaikan nggak?
3: Pokoknya buat teman-teman Pro2 harus wajib nonton Takkan Kubiarkan Kau Menangis, karena ini jujur nih buat gue pribadi pun film ini sangat sangat menginspirasi sih, terutama buat orang tua ya, berkomunikasi dengan anak dan si anak biar bisa lebih respect terhadap orang tuanya dalam menyampaikan hasrat, keinginannya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya gitu sih.
0: Oh, luar biasa banget teman-teman, kita kasih dulu tepuk tangan buat Kak Ali. Thank you
3: Kak
0: Ali. Oke, kita kembali ke Kak Verly lagi nih ya Kak. Nah, berarti Kak Verly ini sebagai penulis lagu juga ya Kak Verly.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Sangat multi talented banget ya. Oke, nah berarti nih Kak, sebagai yang sutradara iya, terus juga nulis lagu iya, menurut Kak Verly yang paling menantang yang mana nih Kak? Apakah dua-duanya menurut Kak Verly atau gimana nih Kak?
1: Sebenarnya lagu Takkan Kubiarkan Kau Menangis itu lahir dari film Takkan Kubiarkan Kau Menangis.
0: Oh, justru filmnya
1: dulu ya?
0: Awalnya
1: itu awalnya judul lagunya bukan Takkan Kubiarkan Kau Menangis tapi Tanpa Syarat.
0: Oh, gitu.
1: Tanpa Syarat itu diambil dari Kasih Sayang, soal pernah dengar kan? Kasih Ibu kepada Beta.
0: Oh ya, pernah Kak. Iya,
1: tahu lagu itu kan? Nah, sebenarnya lagu itu terinspirasi dari Tanpa Syarat itu terinspirasi dari lagu itu. Tapi kan itu kan tipe anak-anak banget ya nyanyiin. Jadi aku mikir gimana sih kita sebagai anak ini bisa menyanyikan lagu untuk orang tua tapi enggak kelihatan bocil gitu, tetap kelihatan
0: okay.
1: romantis. Iya, jadi waktu itu bikin lah sama partner, kita bikin liriknya ya kan. Kalau aku terinspirasi dari situ, kemudian kita masukin liriknya, kemudian kita pecahkan dari si film ini, jadilah lagu Takkan Kubiarkan Kau Menangis gitu.
0: Oke, jadi memang udah ada perubahan judul karena tadi pengen POV-nya tuh lebih kayak ke yang remaja juga bisa relate gitu ya Kak ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, dari Kak Verly nih Kak, kalau misalkan teman-teman Pro2 gitu ya udah dengar tadi cerita dari Kak Verly juga soal film ini, menurut Kak Verly nih kenapa sih film ini tuh harus banget ditonton sama Pro2 Kak?
1: Kenapa film ini harus banget ditonton oleh Pro2? Karena film ini punya cerita yang luar biasa, punya cerita yang relate, pastinya relate sama kehidupan sehari-hari. Ngajak semua penonton Pro2 untuk mulai menormalisasikan romantis dengan ibu.
0: Oke.
1: Itu kita harus banget. Jangan sampai kita nyesel, jangan sampai kita kayak
0: Halo Kak Verly. Halo Kak. Halo.
1: Halo.
0: Tadi sempat hilang nih Kak Verly. Halo. Tadi sempat hilang. Mungkin boleh disambung lagi nih Kak. Tadi kan apa, jangan sampai enggak pernah atau jangan sampai malu juga untuk bisa menunjukkan rasa sayang sama ibu gitu ya Kak.
1: Iya, jangan sampai kita menyesal kehilangan orang tua kita, terus baru sadar kayak, aduh aku kehilangan momen untuk bisa romantis atau bermanja-manja dengan mereka gitu. Karena pada dasarnya orang yang paling deket yang harusnya kita sayang, kita manjain, kita romantisin itu adalah orang tua kita.
0: Oh bener.
1: Itu orang pertama Kak. Iya, karena mereka memperjuangkan kehidupan mereka, mereka mengorbankan kehidupan mereka untuk membesarkan kita gitu. Dan setiap anak itu pas saya akan jadi orang tua, dan setiap orang tua itu berasal dari seorang anak. Jadi kayak kalau bahasa kita tuh tabur tuai ataupun apa yang kita tanam kan bakal ngefek dengan kehidupan kita berikutnya kan, kayak gitu.
0: Oke, deh. Wah, seru banget teman Pradua, kayaknya film ini cocok buat kamu yang mungkin gengsi, tapi gimana ya caranya biar bisa nunjukin rasa sayang sama orang tua ya, atau buat kamu yang anak-anak rantau kayaknya ini bakalan nangis nontonnya ya Kak Verly.
1: Iya, betul banget. Nah, di film ini kan juga ada ini ya Kak, ada Gen Z banget nih, ada Anissa Kayla. Ini dia tuh berperan sebagai seorang wanita, anak cewek yang kuliahan, terus dia jago tuh main musik. Nah, ini boleh deh tanya dia dari sisi Gen Z-nya gimana.
0: Oke, halo Anissa.
2: Halo.
0: Hai. Wah, ini memang dari suaranya udah Gen Z banget ya teman berdua ya. Oke, berarti hai Anissa. By the way, ini Anissa berarti kalau di sini berperannya sebagai, tadi kan Kak Ferry udah sempat kasih tahu sedikit ya, tapi lebih kompleks mungkin tokohnya itu bakalan seperti apa sih Anissa?
2: Kalau untuk karakter aku sendiri di sini aku jadi Nia. Nia ini anaknya ya agak tomboy, tapi dia ceria, dan dia itu satu-satunya cewek yang ada di grup band cowok ini gitu. Dia jadi pianisnya ceritanya. Aku jadi main keyboard.
0: Oh gitu. Gimana nih? Kamu memang di real life juga bisa main keyboard ya?
2: Awalnya aku enggak begitu jago main piano, cuman karena aku ikut dalam film ini terus kita workshop terus, jadi aku syukur banget karena dengan aku ikut di film ini aku jadi jago main pianonya.
0: Wah, luar biasa teman Pro2 ya. Oke, Anissa boleh dong diajakin teman-teman Pro2-nya buat nonton nih film ini, kan bakalan rilisnya lusa ya, sebentar lagi. Boleh dong diajakin Anissa.
2: Oke, teman-teman Pro2, kalian wajib banget harus nonton film Takkan Kubiarkan Kau Menangis tanggal 16 Juli karena filmnya bagus banget dan banyak banget pesan-pesan yang bagus buat kalian, dan film ini tuh sangat menginspirasi. Jadi gimana sih caranya ngucapin rasa sayang ke ibu tapi jangan gengsi itu loh. Dan film ini tuh menurut aku menceritakan seberapa pentingnya komunikasi.
0: Oke, karena tadi komunikasi itu adalah kunci ya Anissa ya. Tapi aku juga pengen tahu dong, kira-kira kalau dari Anissa sendiri ada nggak sih kayak mungkin proses syuting yang kamu tuh paling sangat berkesan banget atau core memories kamu banget di film ini?
2: Mungkin yang adegan, mungkin yang aku belajar piano, yang workshop bareng-bareng, sama yang di pantai.
0: Oh, di spill ya, itu di pantai teman-teman. Pokoknya tungguin teman Prado ya, tonton juga.
2: Yes, lupa. Tungguin semuanya.
0: Oke, okay, Anissa tungguin. Thank you, sukses ya.
2: Dan jangan lupa nih, jam 5.
1: Oh iya Kak, jangan lupa ya, kita hari ini jam 5 ada meet and greet di Festival CityLink Bandung. Kita bakal ketemu sama teman-teman Bandung Movers, semua anak-anak Bandung. Dan kita bakalan nonton di sana. Semuanya harus ikut yang ada di Pro2, oke?
0: Wah, pengen sih ke sana. Itu berarti kita bisa langsung ke sana ya?
1: Bisa langsung datang ke sana. Dari situ hari ini yang akan ada bintangnya, ada Anissa Kayla, ada Alisabat, ada Brian Navito, terus ada Kiesha Alvaro juga.
0: Wow, nanti kita luar bakal biasa. Nyanyi bareng.
1: Oh ya, ada Shanti. Kamu tau Shanti enggak?
0: Oh, tahu banget dong, Kak. The legend ya.
1: Iya, itu legend banget.
0: Ada Kak Verly juga kan?
1: Ya. Pokoknya semuanya harus datang, kita ngobrol bareng, kita nyanyi bareng, kita nonton bareng, kita curhat-curhatan bareng gitu.
0: Oh, pengen. Ada Kak Verly enggak nanti di situ, Kak?
1: Insya Allah
0: ada ya. Aku pengen foto bareng Kak Verly.
1: Ah, terima kasih. Nanti kita foto bersama semuanya.
0: Oke, okay. Kak Verly, mungkin terakhir dari Kak Verly juga nih, kalau misalkan teman-teman Pro2 ya pengen nonton film Takkan Kubiarkan Kau Menangis ini tuh, lebih baik barengan sama siapa nih Kak nontonnya? Apakah sendiri ini ataukah barengan sama siapa nih Kak?
1: Aku pengen banget bilang ke semuanya, kalau kalian nonton film Takkan Kubiarkan Kau Menangis, please ajak ibu kalian atau kalian ajak ayah kalian. Please deh. Maksudnya ketika kita ngajak orang tua kita buat nonton, itu kayak mereka ngedapetin memori nostalgia mereka balik, dan mereka pasti akan ngerasa bahagia banget karena kita sebagai anak mentraktir mereka buat nonton. Kalau secara rupiah kan kecil ya, tapi itu bakalan powerful dan bermakna banget pasti buat mereka. Jadi kalau jalan sama pacar, ngajak teman, ngajak sahabat tuh udah biasa kan kita. Tapi coba deh kita ngedate bawa orang tua kita nonton film Takkan Kubiarkan Kau Menangis, insya Allah pulang-pulang makin berkah, makin disayang sama orang tua kita.
0: Wow, luar biasa teman Prodo-nya, bener banget. Walaupun dari nominalnya kecil tadi kata Kak Feli, tapi dari memorisnya itu gede dan sangat berharga banget ya Kak Feli. Terima kasih banyak Kak Feli udah ngobrol-ngobrol barengan sama teman Prodo. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa nonton bareng ya teman Prodo ya di hari ini atau enggak nanti di tanggal 16 Juli pas filmnya rilis. Kamu juga bisa langsung cek sosial medianya, boleh di-spill enggak Kak Feli di mana Kak?
1: Iya, untuk sosial medianya kita di Instagram, TikTok, Facebook, YouTube semuanya sama @takkankubiarkankaumenangis.
0: Oke, kalau gitu Kak Feli, thank you banget ya Kak udah sharing sore hari ini. Lancar selalu acaranya dan mudah-mudahan nanti rame yang nonton filmnya ya Kak.
1: Amin. Amin. Terima supportnya ya.
0: Pasti, terima kasih juga teman-teman. Semangat semua.
1: Thank you.
0: Sama-sama. See you Kak.
1: Thank you.
0: Wah seru banget. Dadah. Ya teman Pro, dadah.
1: Dadah.
0: Oke teman Pro 2, nah tadi juga di spill ya kalau misalkan film ini juga nanti tuh bakal ada meet and greet di jam 5 di Festival CityLink. Jadi buat kamu yang pengen lihat itu juga boleh banget teman Pro 2 ya. Atau buat kamu yang nanti pengen ngajakin dulu mamah, papah, adik-adik, kakak-kakak, itu boleh banget nanti tanggal 16 Juli 2026. By the way teman Pro 2 masih barengan sama Ralifa pastinya di Santai Siang. Tapi abis ini di jam 3 sore bakalan barengan sama Sandy di Sore Ceria. Kalau gitu ya pamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Dan jangan lupa tetap stay tune ya.

0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Prodwell Van.
1: Selamat sore teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
2: Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari rapper asal Atlanta yang peraih multi Grammy, Future, resmi merilis album studio solo ke-10-nya yang sangat dinantikan bertajuk The Real Me pada 10 Juli 2026. Album ini hadir menyusul single Radio yang sebelumnya dilengkapi dengan visual sinematik, dan kini The Real Me sudah dapat didengarkan di seluruh platform streaming digital. Sementara penggemar juga bisa membeli merchandise khusus rilisan ini melalui situs resmi Freebands.
2: Info Pro 2.
1: The Calling resmi meluncurkan single terbaru bertajuk Dust yang menjadi pembuka menuju album Before the World Turns to Dust, di mana album tersebut akan menjadi album studio penuh pertama mereka sejak Two yang rilis tahun 2004 lalu. Sekaligus menandai babak baru bagi band yang melejit lewat hit klasik Wherever You Will Go dan dari album debut Camino Palmero tahun 2001.
2: Info Pro 2.
1: Madonna kembali menorehkan sejarah di tangga lagu Billboard 200 setelah album terbarunya Confessions 2 debut di posisi nomor 1 pada chart edisi 18 Juli 2026. Pencapaian ini menjadi album nomor 1 ke-10 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama pada dekade 2020-an. Dan dengan demikian, Madonna menjadi artis pertama yang berhasil memiliki album nomor 1 di Billboard 200 pada dekade 1980-an, 2000-an, 2010-an, dan 2020-an.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: by Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
2: Unholy.
3: Pengen aja gue banyak ngomong.
2: Kalau bahu tangwe sih dia.
4: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
5: Telah lama ku menunggu dirimu.
6: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
1: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
4: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM. Hai teman Pro 2. Aduh, it's good to be back. Yeah. Well, selamat sore teman Pro 2 ya. Ngerasa Bandung kok benar-benar sibuk banget ya beberapa hari terakhir, karena selain kemarin ada event di Asia Afrika. Ternyata ya, kita mungkin ngerasain ya, especially buat kamu yang melewati kawasan Jalan Diponegoro sebagai jalan utama, kamu mobilitas teman Pro 2 itu sekarang udah gak bisa lagi lewat kawasan Gasibu ya, jadi dimuterin ke belakang tuh, ke Cimandiri gitu. Itu buat kamu yang dari arah Sulanjana teman Pro 2. Kalau misalkan kamu yang dari arah WR Supratman ya, yang bisa kita lurus aja, itu dibelokin ke Sentot Ali Basyah kalau nggak salah ya, benar ke situ. Jadi agak sabar-sabar aja teman Pro 2, karena nanti bakalan dibikin bagus tuh kawasan Gasibunya ya. Dan pasti kita bakalan kangen sih ya, masa-masa kita bisa ngelewatin Gasibu lagi kayak sebelumnya ya. Nggak tahu sih ini sampai kapan informasinya, cuman yang jelas sudah kurang lebih kayak 5 harian teman Pro 2 ya, ini kawasan Gasibu sudah mulai ditutup. Tadi juga sudah ada apa, kendaraan-kendaraan yang bisa ngangkut-ngangkut gitu ya, alat berat gitu teman Pro 2, yang memang sudah ada di kawasan Gasibu ya. Semoga ini nggak bikin kamu frustasi harus muter-muter ke segala arah ya teman Pro 2, karena hidup kamu aja muter-muter di situ aja tuh kalau urusan sama si dia. Takut ya. Anyway, Sandy Puspandi ini temenin kamu teman Pro 2 sore hari ini di Pro 2. Sore ceria pastinya ya. Banyak banget yang spesial yang udah Sandy siapin buat kamu. Tapi sebelum itu juga nanti pukul 15.20 kita akan dengerin kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya ya. Habis itu Sandy bakalan balik dengan informasi-informasi terupdate lainnya buat kamu teman Pro 2. Ada juga Pro 2 sore ceria, kita ngobrol sama siswa berprestasi, dan pastinya juga nanti kita akan membahas sebuah isu yang kita bahas bersama orang yang kompeten di bidangnya nanti di jam 5:30 ya. Yes, pastinya sampai jam 7 malam nanti kita seru-seruan bareng ya. Playlistnya juga enak-enak banget buat nemenin kamu sore hari di kota Bandung ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Federasi Sepak Bola Norwegia mengumumkan seluruh keuntungan dari penjualan tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan disalurkan untuk bantuan kemanusiaan di Gaza melalui organisasi Medicine Sans Frontiers. Jadi usai pertandingan, NFF atau Federasi Sepak Bola Norwegia ini mengonfirmasi total donasi mencapai 1,5 juta kroner Norwegia. Dan jumlah tersebut ini berasal dari keuntungan penjualan tiket sekitar 522 ribu kroner. Ditambah 1 juta kroner dari dana federasi untuk memperbesar kontribusi kemanusiaan. Dan Presiden NFF pun ya, ini Lisa Klavenes, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk solidaritas terhadap warga sipil yang terdampak konflik. Dan dana tersebut akan digunakan untuk mendukung layanan medis darurat yang dijalankan oleh Doctors Without Borders di Gaza. Dan pastinya inisiatif NFF ini juga menginspirasi sektor swasta, di mana sejumlah perusahaan asal Norwegia juga turut menyumbangkan 3 juta kroner kepada organisasi yang sama untuk memperkuat bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut. Give applause for Norwegia!

You are still listening Pro 296 FM, masih barengan sama Sandy Puspandi nih teman Pro 2. Kabar lainnya dari Pesta Bola 2026 teman Pro 2. Satu kabar yang mungkin sebenarnya kaget tapi nggak kaget teman Pro 2. Kenapa? Karena kalau misalkan dipikir-pikir iya juga ya, bisa juga ya. Karena teman Pro 2, tahu nggak sih kalau harga tiket dari Piala Dunia itu anjlok 60% setelah Cristiano Ronaldo itu pulang bersama timnasnya ya sama Portugal teman Pro 2. Jadi kemarin nih ya teman Pro 2, event kayak babak perempat Piala final ya, perempat final Piala Dunia 2026 telah bergulir, tapi sebuah fenomena mengejutkan terjadi di pasar tiket. Padahal kehadiran tim tuan rumah di fase ini diprediksi bakal mendongkrak permintaan tiket hingga berkali-kali lipat. Nah, skenario ideal yang mempertemukan Amerika Serikat dan Portugal di perempat final awalnya digadang-gadang akan menjadi magnet terbesar untuk turnamen ini, yang diharapkan mampu melambungkan harga tiket ke level tinggi. Tapi ternyata, teman Pro 2 ya, ini mengutip dari Times of India, harga tiket untuk salah satu laga babak gugur terbesar dilaporkan merosot tajam menyusul tersingkirnya tim tuan rumah bersama yaitu Amerika Serikat serta mega bintang Cristiano Ronaldo bersama Portugal. Jadi berdasarkan data dari pasar sekunder ThinkPeak, harga tiket masuk termurah atau get-in price untuk pertandingan perempat final antara Spanyol dan Belgia kemarin tuh anjlok drastis. Tiket yang semula dibanderol sekitar $2,950 anjlok setengahnya ya, turun sekitar 50%, 60% bahkan. Ini hampir 1200, jadi $1,200 aja teman Pro 2. Dan pastinya ya, penurunan harga yang signifikan ini dipicu oleh dua kejutan besar di babak 16 besar kemarin, di mana langkah sang tuan rumah Amerika Serikat harus terhenti setelah digilas oleh Belgia dengan skor telak 4-1. Kemudian tersingkirnya Portugal juga memainkan peran besar dalam penurunan harga tiket. So, this is the power of CR7, teman Pro 2. Mari kita sama-sama bilang, Suuuu!

This is one song coming from Justin Bieber featuring Troy Boy with Right Eye. Ayo abis ngapain matanya sambil ampe merah gitu teman pro 2. Abis begadang nonton Piala Dunia, siap-siap deh nanti teman pro 2 ya. Tanggal 20 Juli kalau gak salah ya. Pastinya FIFA dan Global Citizen akan menyelenggarakan pertunjukan paruh waktu atau halftime show Piala Dunia FIFA, dan ini merupakan pertama kalinya di Stadion New York di New Jersey. Jadi, selain Madonna, Shakira, ada Justin Bieber juga teman pro 2 dan BTS untuk tampil sebagai headliner. Dan pastinya ya, ini pertunjukannya cukup singkat teman pro 2, durasinya cuma 11 menit aja. Bakalan menampilkan juga Burna Boy, ada Gustavo Dudamel, dan paduan suara dari PS 22 juga akan ada Coldplay. Pastinya teman pro 2 ya, pertunjukan ini atau pertunjukan di jeda babak pertama diadakan untuk mendukung dana pendidikan kewarganegaraan Global FIFA yang pastinya berupaya mengumpulkan 100 juta US dollar untuk memperluas akses pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Dan dana tersebut telah mengumpulkan sedikitnya nih sampai sekarang nih ya, baru 50 juta US dollar aja, dan akan menyumbangkan 1 dolar dari setiap tiket yang terjual untuk pertandingan Piala Dunia ke turnamen tersebut. The hits just keep on coming.

0: Music, your request. We got more hits for you, so stay tuned.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik
3: Produe.
4: Throwback time.
3: Masih ingat sama lagu ini?
2: Produe.
4: Throwback time.
3: Masih ingat sama lagu ini?
5: Murder on the Dance Floor adalah lagu yang ditulis oleh Greg Alexander dan Shofi Alice Baxter, diproduksi oleh Alexander dan Matt Rowe untuk album perdana Alice Baxter bertajuk Read My Lips. Setelah merilis Take Me Home pada bulan Agustus 2001, Alice Baxter merilis single terlarisnya pada bulan Desember 2001 berjudul Murder on the Dance Floor. Lagu ini menduduki nomor 2 di UK Single Chart, bertahan di tangga lagu selama 23 minggu, dan menjadi lagu yang paling banyak diputar pada tahun 2002 di seluruh Eropa.

Beneran deh, orang tuh nyangkanya lagu ini tuh tahun 2021-an ya, 2022, karena ini sempat hits lagi waktu pandemi COVID kemarin teman Pro 2 ini. Padahal Alex Baxter, yes, Shopee Alex Baxter itu tuh hits tahun 2000-an awal. So this is the old songs, makanya kita masih ke throwback term teman Pro 2. Anyway, selamat sorenya sini buat Joe, hi. DJ Faithbo, kayaknya lagi dengerin saya di sore hari ini ya. Sambil apa ya, relaksasi katanya sore hari ini dengerin Pro 2 karena masih brain fog, baru bangun. Jauh sekali kamu baru bangun, hey ya. Orang bangun jam 4 subuh, kamu jam 4 sore kamu baru bangun. Kamu ngapain aja, yes, Mas DJ. Aduh, karena minta lagunya Nelly Furtado dong, Sen, ada nggak? Boleh sih, ya, ini yang Promise. Susah, emang, susah ya, ngomongnya susah, teman Pro 2. Ini barengan sama Timbulan, teman Pro 2. Ini juga one of the old song, teman Pro 2, yang memang banyak banget. Sekarang anak-anak Gen Z juga ngedengerin lagi. So here we go, ini special buat DJ Faithbo yang dengerin Sandy sore hari ini, teman Pro 2. Katanya salamnya buat teman-temannya aja, especially buat David katanya ya. Ada apa buat David? Yes, langsung aja langsung.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hidup lama di Bandung tapi enggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
5: Let's go. Sebandung apakah kamu?
4: Yo,
5: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
4: Bandung Atas.
5: Terus tiba-tiba diajak main bola.
4: Main bola.
5: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
4: Apa tuh?
5: Ke daerah Lembang.
4: Wih.
5: Umpan Lembang.
4: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
5: Oke. Okay.
4: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
5: Daerah apa tuh?
4: Ranca.
5: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
4: Oh, problem apa tuh?
5: Majalaya.
4: Hah, kenapa?
5: Majalaya buat lo.
4: Masalaya.
5: Masalah.
4: Masalah.
5: Mabullah.
4: Tapi Marunnya pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
5: Hah, kok bisa?
4: Jalan di Hamplas.
5: Ciamplas.
4: Masuk Paiki
5: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
4: Parah.
5: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis. Apalagi kalau dikasih gula.
4: Apa tuh?
5: Kopo. Nata de Kopo.
4: Nata de Kopo.
5: Kasih kolang-kaling ya kan, kasih air biang, air gula bro. Itu.
4: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah okay. Atas.
5: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
4: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
5: Yeah.
4: Persahabatan bagai parompong.
5: Kepompong.
4: Kepompong dong.
5: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
4: Aduh. Tapi gue kan betul lagi jomblo ya.
5: Wah,
4: jadi suka
5: curhat nih.
4: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
5: Pacacaran dong. Aduh.
4: Kepikiran. Pacacaran.
5: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
4: Daerah apa tuh?
5: Daerah Cica.
4: Cica. Mikir. Gitu. Cica.
5: Mikir-mikir gitu, naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
4: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
5: Wah.
4: Waduh.
5: Jalan apa tuh?
4: Gas ibu.
5: Kok gas ibu?
4: Gas ibu. Oh,
5: kalau cowok gas bapak.
4: Gas bapak.
5: Iya benar.
4: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
5: Iya benar.
4: Lagi.
5: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
4: Kenapa
5: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
4: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
5: Kalikiben jadi nih ya kan.
4: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
5: Wah.
4: Pasir Ampun.
5: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
4: Oi, apa tuh?
5: Tahu nggak?
4: Apa tuh?
5: Jalan Layang Pasuparti.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Balik lagi di Pro 2 Sore Ceria. Dan sore hari ini teman Pro 2, kita bakalan ngobrol sama satu orang siswa yang memang ini berprestasi banget karena dia ini menjadi seorang ambasador nasional untuk maju bersama OSIS teman Pro 2. Kita bakalan ngobrol barengan sama Fatan Asadullah Abdusyukur. Selamat sore Fatan.
6: Selamat sore Kak.
5: Sehat ya?
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang Fatan?
6: Belakangan sih karena aku merupakan salah satu pengurus OSIS di sekolah aku ya. Mm-hmm. Mungkin aku sekarang lagi OSIS di kepanitiaan nih Kak. Kan kebetulan emang lagi masa-masanya MPLS nih Kak, masa pengenalan lingkungan sekolah.
5: Oh, udah mulai?
6: Iya, udah mulai Kak. Dan aku jadi panitia sekarang di bidang kepala divisi logistik.
5: Oke. Okay. Emang MPLS tuh kapan sih mulainya?
6: MPLS itu kemarin tuh mulai dari Senin sih Kak, secara serentak di tanggal 13.
5: Tanggal 13 serentak ya, seluruh
6: betul.
5: Indonesia.
6: Betul.
5: Berapa
6: sekali,
5: hari
6: Kak
5: totalnya?
6: Mungkin kalau misalnya kita mengadat dari ini ya, perdanya di Jawa Barat itu sekitaran 5 hari Kak untuk MPLS ramah sendiri.
5: Oke. Sekarang tuh udah enggak ada yang aneh-aneh gitu kan MPLS-nya.
6: Iya, betul Kak.
5: Udah ada perpeloncoan hebat teman Pro 2. Tapi masih enggak sih kayak yang kayak bawa makanan-makanan tertentu gitu yang jadi trivia quiz gitu ada enggak sih?
6: Mungkin di sekolah-sekolah lain masih ada sih Kak. Uh-huh. Cuman kalau untuk di sekolah aku sendiri dia udah enggak memakai hal tersebut.
5: Udah enggak gitu. Ya. Ngapain sih bikin pusingnya?
6: Iya, betul banget Kak.
5: Udah enggak usah lah karena yang penting mah adalah hasil pembelajarannya teman Pro 2 ya. Oke, ini Fatan tuh dari SMA mana anyway?
6: Aku dari SMA Baitul Izzah Boarding School Kota Cimahi.
5: Kota Cimahi, ya, Baitul Izzah Boarding School.
6: Mungkin sebutan lucunya SMABIPS.
5: SMABIPS.
6: Ya.
5: Kenapa disebut SMABIPS?
6: Karena itu singkatannya sih Kak, BIPS gitu kan, BIBS sebetulnya.
5: Oh, okay.
6: Baitul Izzah Boarding School. Cuman kita karena emang apa ya, lebih menyingkat aja sih, emang orang-orang kenalnya kayak kita kan cukup berprestasi juga di non akademik ya, di futsal dan lain-lain juga di akademiknya.
5: Okay.
6: Jadi orang-orang udah mengenal kita sebagai SMABIPS.
5: SMABIPS
6: gitu
5: ya. Jadi kalau di Bandung ada Semansa, ya kan? Jadi kalau di sana ada SMABIPS.
6: Ya,
5: okay. Keren. Berarti ini kalau misalkan apa boarding school itu kalian ini ada nginep-nginep gitu nggak?
6: Ya, kita tuh di sini ada dua tipe gitu. Jadi ada siswa yang dia tuh boarding alias nginep di pondok. Ada juga yang memang dia full day Kak. Nah, aku termasuk yang full day alias pulang pergi gitu.
5: Oh, karena kamu orang Cimahi.
6: Iya, betul.
5: Asli. Oh, berarti jadi kalau misalkan ini untuk apa ya kayak orang yang bukan orang Bandung atau Cimahi itu mereka mondok di sana.
6: Tapi masih ada kok Kak beberapa orang yang memang dia di Bandung nih Kak, tapi memang pengen mondok aja gitu.
5: Itu sih saya tahu itu pengen bebas dari orang tuanya biasanya.
6: Biasa Kak Gen Z Kak.
5: Kamu enggak milih begitu?
6: Kayaknya sih sejauh ini karena masih perlu juga koneksi dunia luar ya, pengen berprestasi juga. Jadi mungkin lebih kepengen menjembatani aja gitu. Jadi aku lebih memilih full day aja.
5: Benar. Apalagi sebagai akamsinya Cimahi teman Pro 2 ya. Itu biasanya tuh Fatan tuh mungkin ya kalau misalkan ada orang-orang yang tinggalnya di luar Bandung dan Cimahi, itu bisa jadi tour guide-nya gak sih?
6: Ya bisa kan?
5: Jalan-jalan,
6: sih Kak, bisa banget.
5: Jalan-jalan kemana nih kita? Sekarang kita nongkrong di Tipar katanya. Tahu lagi gue, tahu banget ya kan daerah situ, makan-makan mie kita ya. Oke, Fatan ini kamu berarti ketua OSIS.
6: Aku kebetulan sekarang masih di kepala divisi IT, tapi doain aja tahun

0: Si, tapi okay. Di sekolah juga mungkin ada beberapa proker, kayak salah satunya adalah kita buat semacam radio kecil-kecilan, Kak.
1: Oh, radio sekolah.
0: Iya, kita ngebahas tentang kayak gimana sih dinamika yang ada di pondok. Kita kan kayak asik ya, kadang orang-orang kayak mungkin berpikirnya kayak sekolah di luar itu tuh emang ya udah kayak di negeri itu ya like pada umumnya aja gitu. Tapi kalau di pondok tuh kayak tiba-tiba kita makan bareng, tidur bareng, dan itu kan pasti banyak banget kayak dinamika di dalamnya gitu, Kak. Nah, kita sering bahas-bahas tuh kadang mungkin kayak nyindir-nyindir orang, tapi kita emang tersecretly gitu, Kak.
1: Benar-benar. Terkadang kita juga yang sekolahnya enggak mondok gitu kan, kita penasaran ya,
0: ya betul.
1: Dunia yang kalau boarding school tuh kayak gimana sih gitu. Terus ada cerita apa? Apalagi kalau misalkan yang menarik itu adalah cerita-cerita juri biasanya. Ada enggak sih podcast itu?
0: Banyak banget sih, Kak.
1: Banyak. Aku mau dengar berarti ya itu. Serius ada?
0: Serius ada, Kak. Kayak misalnya mungkin di pondok aku sendiri tuh mungkin ada salah satu legenda. Ini cukup lucu sih, Kak.
1: Apa-apa.
0: Namanya hantu Extra Joss, Kak.
1: Why Extra Joss? Why?
0: Jadi kalau misalnya kita di pondok itu sering banget yang namanya maksain buat begadang dan akhirnya kita memilih ke kamar mandi sengaja untuk mungkin kayak banyak kan orang-orang yang emang di situ, maaf ya, Kak, dalam notabene maksiat gitu. Mereka kayak ngerokok di kamar mandi malam-malam
1: nakal,
0: dan
1: lain-lain. Ya?
0: Iya, nakal. Dan mereka ketika di WC itu, Kak, ada hantu yang nanti bakal kayak nonjok gitu, Kak, bagian belakang mereka gitu, Kak.
1: Kayak ya, kayak ngedorong gitu.
0: Ngedorong nanya gitu, dan akhirnya dia jatuh, kan. Dan lucunya, Kak, ini tuh ada beberapa orang yang langsung mengalami gitu, Kak. Kayak dia tiba-tiba benjol, tiba-tiba kenapa. Gara-gara itu, Kak.
1: Berarti hantunya baik mentertibkan teman Pro2, ya gak sih? Karena yang bandel-bandel doang yang kena, kan?
0: Iya, banyak yang bandel-bandel, Kak.
1: Yang bandel-bandel yang ketahuan ngerokok di toilet, ya kan? Ini biasanya nih, kalau dulu zaman aku ada ini gencet-gencetan cewek-cewek di toilet tuh biasa juga kena. Sekarang ada ceweknya juga kan di sekolah kamu?
0: Iya, betul, ada.
1: Campur ya?
0: Campur.
1: Oke, berarti itu hantu Extra Joss. Tapi kelihatan hantunya?
0: Kalau kelihatan sih, kalau menurut para saksi, Kak.
1: Oke.
0: Menurut para korban, mereka emang di situ nggak ngeliat. Cuma langsung emang ngerasain aja kayak ada yang mukul dari belakang gitu. Dan itu kenceng banget katanya.
1: Sumpah.
0: Serius.
1: Creepy sih. Itu biasanya kalau ke toilet sendiri-sendiri gitu atau kayak gimana?
0: Ya, karena kita laki-laki sih, Kak. Kita sendiri-sendiri. Dan kebetulan emang banyak korbannya laki-laki. Jadi bisa kelihatan.
1: Atau mungkin stay-nya di toilet laki-laki.
0: Bisa jadi.
1: Karena bener sih, teman Pro2. Aneh juga kalau misalkan ada laki-laki, aku mau ke toilet, anter yuk. Bodor sih, ya. Tapi kalau cewek masih lucu, ya kan? Ayo kita ke toilet, ayo gitu. Kalau cowok, ke toilet yuk bro, ayo. Gimana gitu ya kesannya ya. Oke, itu adalah setitik cerita tentang sekolah kamu. Seru banget ya sekolah kamu ternyata ya. Dan pastinya juga bukan hanya cerita-cerita serius dibaliknya, tapi ternyata sekolah kamu juga. Tadi Fatan sempat menyebutkan kalau sekolah ini tuh, sekolah kamu tuh apa? Smabips ya?
0: Yeah,
1: Smabips ini tuh banyak memiliki prestasi dari siswa-siswinya. Apa aja memang, Fatan?
0: Oke. Kebetulan di Cimahi sendiri, di kota kecil itu sendiri, kita memang udah lumayan cukup dikenal di segi olahraga di futsal terkhususnya.
1: Oh.
0: Ya, kita menjuari beberapa turnamen nasional dari universitas-universitas. Dan memang ya di situ notabene-nya kita juga termasuk memiliki sekolah yang kita cukup mendukung ke dalam, kalau mungkin sekarang bahasanya ultras ya, Kak, supporter ini, supporter bolanya, supporter futsalnya. Itu bahkan ketika dilombakan itu sampai menang, sampai juara gitu. Dan untuk di akademiknya sendiri ya, alhamdulillah mungkin aku sendiri udah mengemban beberapa amanah-amanah seperti terpilih sebagai Duta Siswa Jawa Barat 2025, terpilih juga Brand Ambassador Maju Bersama OSIS yang sekarang lagi aku emban. Dan masih banyak lagi juga prestasi-prestasi yang memang anak lain juga miliki gitu. Khususnya mungkin kemarin kita top 20 besar juga di LDBI-nya Kota Cimahi.
1: Wow, tepuk tangan dulu teman Pro2 buat Smabips, keren ya. Yes. Nah, khusus kamu sendiri, Fatan kan juga memang udah menyumbang banyak prestasi ya buat sekolah ya gitu. Sebenarnya apa sih motivasi Fatan tuh untuk kayak punya prestasi sebanyak itu? Minimal mungkin beberapa teman-teman kamu tuh kayak mereka tuh kayak enggak ke prestasi gitu. Justru kayak aku mau main aja, main-main terus seru-seruan di SMA ini gitu.
0: Sebenarnya kalau berbicara kayak mungkin bahas motivasi, aku awalnya tuh salah satu orang yang memang sama seperti mereka, Kak. Kalau Kakak tadi bilang teman-teman yang suka main-main gitu. Aku juga awalnya orang yang memang lebih suka kayak oh aku main aja gitu, kayak nongki sana, nongki sini, geser sana. Tapi kesini, ketika aku udah mulai memasuki masa remaja, kenal percintaan tuh, Kak.
1: Love.
0: Nah, motivasi aku ini, Kak, muncul dari sakit hatinya.
1: Serius.
0: Ya, percintaan.
1: Selalu ya, percintaan itu membuat kita tuh lebih glow up, lebih makmur, teman Pro2. Tapi bagus, ya, bagus. Betul. Ya, awalnya gimana? Jadi kamu patah hati nih.
0: Patah hati kak. Terus okay. kayak aku gak tahu nih pelariannya kemana. Terus okay. kayak kalau misalnya aku ke negatif kan makin gak bener lagi.
1: Jelek
0: gitu kan,
1: gak
0: kayak,
1: boleh.
0: Iya makanya aku kayak oh sibuk

0: sendiri aja nih ngapain, tiba-tiba ikut organisasi, tiba-tiba muncak, tiba-tiba ya, banyak lah kak Gen Z yang penasaran aja gitu.
1: Bagus. Iya. Tapi seru punya pengalaman banyak kayak gitu. Nah, finally kamu juga tadi jadi apa? Siswa yang terpilih apa? Selain ambassador.
0: Aku jadi Duta Siswa Jawa Barat tahun 2025.
1: 2025, yeah. That's mean waktu kamu masih kelas 10 tuh.
0: Iya,
1: yeah,
0: betul.
1: Oke, okay. Itu gimana ceritanya kamu bisa jadi Duta? Apa?
0: Duta Siswa Jawa
1: siswa.
0: Barat.
1: Ya, Duta Siswa Jawa Barat 2025 tuh gimana, Fatan?
0: Aku waktu pas itu sebetulnya emang tertarik di dunia advokasi ya, Kak. Cuman di situ aku kayak masih bingung nih nyalurin bakatnya kemana. Aku akhirnya ikut duta yang mungkin di situ terafiliasi oleh dinas, tapi mungkin belum rezekinya gitu ya, Kak. Akhirnya aku coba cari yang lain karena masih itu kan masih melampiaskan rasa
1: iya
0: sakit
1: dong,
0: hati.
1: Iya dong, pembuktian.
0: Iya, betul banget. Nah, aku di situ akhirnya ketemulah sama ajang ini Duta Siswa Jawa Barat tahun 2025. Akhirnya disitulah aku coba untuk ekspresiin diri aku dari patah hati tadi menjadi sebuah program kerja dan advokasi gitu. Aku akhirnya buka semacam program kerja yang memang disitu fokusnya untuk menanggulangi anak-anak yang disitu punya masalah dalam cita-citanya masa depannya gitu. Akhirnya kayak ibaratnya aku jadi someone to talk-nya buat orang-orang yang memang disitu perlu banget memilih atau lebih mengarahkan masa depannya. Akhirnya ketika aku melombakan hal tersebut di Duta Siswa Jawa Barat, dengan itu pun nekat ya kak. Aku kan di situ ada biaya pendaftarannya gitu dan juga biaya karantina. Aku ngerelain buat freelance, coba untuk jadi WO di situ, wedding organizer. Dan akhirnya alhamdulillahnya uang bisa terkumpul. Aku ikut ajang tersebut dan ikutin aja alurnya gitu. Cukup banyak berdoa dan juga usaha aja. Akhirnya ya aku terpilih jadi Duta Siswa Jawa Barat tahun 2020.
1: Weh, keren banget teman Pro 2. Jadi gak minta orang tua ya?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kamu benar-benar kayak di usia muda kamu, kamu nge-WO, kamu freelance ini itu, PR juga tetap harus dikerjain juga, ya kan? Finally kamu ikutan, ya kan? Advokasi apa yang memang kamu bawa di Duta Siswa Jawa Barat 2025 tersebut?
0: Aku lebih mengadvokasi ini sih, Kak. Kan kita lagi banyak banget tuh ada beberapa data yang nunjukin kalau di BPS tuh banyak banget nih pengangguran-pengangguran yang datang karena ternyata di masa SMA, SMK-nya tuh mereka belum siap, Kak.
1: Oh.
0: Iya, cita-cita mereka belum kayak terarah, akhirnya tuh mereka linglung dan ya udah terbawa aja sama arusnya gitu. Akhirnya aku di sini berangkat dari hal tersebut, mencobalah untuk menyelesaikan masalah tersebut terkhususnya di lingkungan aku sendiri yang memang di situ notabene-nya banyak banget teman-teman aku yang udah mulai agak linglung dengan masa depannya kala itu. Tapi setelah aku coba untuk konsultasi lewat 3 langkah kecil aku, yaitu yang pertama ada Maja Talks.
1: Okay.
0: Di mana Maja Talks itu ngasih mereka ruang buat saling diskusi, buat ngobrol tentang kenapa sih, apa sih yang kamu alami sampai kamu kayak gini, apa sih yang kamu rasakan kalau misalnya ketika kamu ngelihat teman-teman kamu udah lebih tinggi dari kamu gitu. Itu banyak banget yang kemarin curhat hal tersebut gitu. Terus yang setelahnya aku coba untuk ngasih solusi dengan Maja Steps. Dimana di Maja Steps ini tuh aku ngasih mereka semacam batu loncatan gitu. Apa yang mereka suka, apa yang mereka nantinya mungkin bisa impi-impikan di masa depannya. Dan mungkin banyak ya orang yang punya cita-cita tapi gak tahu nih kak arahnya tuh mau kemana, mau kemana. Akhirnya di Maja Steps ini aku bantu mengarahkan mereka gitu. Jadi kayak konsultasi aja.
1: Okay. Itu yang kedua tuh, berarti kedua. Ada berapa steps?
0: Ada tiga, yang tiga. Terakhir,
1: terakhir apa?
0: Nah, karena kan aku juga sebetulnya suka banget sama yang namanya dunia broadcasting kak, alias radio gitu. Nah, aku ingin mencoba menyiarkan kak dengan lewat podcast yang inspiratif gitu. Aku kayak ngundang beberapa teman-teman aku. Kayak kemarin mungkin kakak sempat mengundang Kang Gani sebagai duta baca. Nah aku juga sempat, ya sempat juga mengundang beliau sebagai salah satu narasumber aku juga. Dan memang alhamdulillah kak, dari inilah ada sekitar 50-60 siswa yang mereka akhirnya punya lah setidaknya arah hidup yang lebih jelas gitu. Bahkan ada beberapa yang sekarang anak SMP dia udah masuk SMA SMK favoritnya.
1: Weh keren Fatan. Jadi memotivasi teman-teman ya gitu. Tapi sebenarnya yang kalau Fatan lihat gitu ya, tadi kan ini menarik nih Fatan. Ketika dulu kita mungkin waktu SD, waktu TK ditanya cita-cita, kita dengan gampangnya ngomong pengen jadi pilot, pengen jadi guru gitu kan ya. Sedangkan sekarang ketika udah seusia Fatan nih, ternyata tadi Fatan lihat, eh kok teman-teman aku tuh banyak loh yang kayak nggak tahu mau jadi apa. Kira-kira itu gara-gara apa Fatan?
0: Kalau mungkin dari perspektif juga ya, yang aku lihat dari teman-teman aku juga, kesimpulan yang bisa aku ambil, teman-teman aku sendiri itu mereka merasa bingung karena mereka punya standar realitas yang tinggi. Jadi mereka ngerasa kayak, oh kalau misalnya aku ngambil cita-cita ini tuh ini kayak ketinggian banget kayak kok misalnya aku ngambil dokter tapi aku ngerasa kalau misalnya aku payah gitu dalam dunia biologi dan lain-lain, mereka tuh langsung kayak ngerasa insecure, Kak. Mm-mm. Biasanya Gen Z itu kalau misalnya udah insecure dia merembet, Kak.
1: Overthinkingnya merembet. Iya, betul. I see. Terus.
0: Ya akhirnya mereka setelah overthinking itu, mereka jadi ngerasa kayak punya batasan untuk meraih cita-cita mereka. Makanya banyak dari mereka kayak, oh ya udahlah kerja yang ada aja,
1: seadanya aja.
0: Bukan berarti itu salah nggak sih, Kak? Cuman kalau misalnya mereka punya ambisi dan punya potensi, kenapa nggak dikejar?
1: Kenapa
0: gitu?
1: Enggak? Benar-benar. Iya. Nah tapi menurut Fatan kayak pergaulan kita, circle kita di mana kita berteman itu bisa ngaruh nggak sih ke pola pikir kita pengen jadi apa nantinya?
0: Itu jelas ngaruh banget sih, Kak. Uh-huh. Karena kalau misalnya dari perspektif aku sendiri ya, lingkungan itu yang membentuk diri kita. Betul. Gitu. Bahkan ketika kita bersikap sama orang, itu tuh bukan datang dari diri kita, alias apa yang dilihat orang lain ke kita gitu. Kalau orang lain lihat kita excited orangnya, terus kayak dia extrovert, ya pasti kita bakal gitu terus. Kecuali kalau misalnya kayak kita menutup diri dan akhirnya orang-orang lihat kita, ih apa sih nih orang kok introvert gitu. Akhirnya kita juga ikut kan, Kak. Nah maka dari itu menurut aku penting banget sih. Makanya kayak di sini aku pun membentuk komunitas itu sendiri, program kerja itu sendiri tuh untuk membantu mencarikan semacam wadah di mana mereka tuh akhirnya bisa bertemu orang yang senasib gitu, Kak. Karena banyak banget, Kak, orang yang kayak, aduh aku ngerasa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi karena mereka gak ketemu yang senasib, mereka jadi akhirnya menutup diri. Ah, gak mau gue sebar-sebar nih.
1: Ah, ini pasti gue doang yang ngerasa begini, nah, gitu ya, Kak. Oh, jadi benar-benar bisa cerita di situ dalam kolam yang sama, ya kan? Untuk berbagi nasib. Bukan berbagi nasib, ya mungkin kayak saling memberikan masukan satu sama lain gitu ya, kan, betul. Ya. Wow, bagus banget. Apa komunitasnya nih?
0: Nama komunitas aku cukup lucu, Kak. Ini diambil dari nama kerajaan. Namanya Majapahit.
1: Majapahit, kenapa namanya Majapahit?
0: Majapahit itu yang kependekan dari remaja pahami situasi sulit.
1: Wih, cakep. Bagus, bagus, bagus, bagus, bagus, bagus. Makanya tadi beberapa program kamu depannya ada majanya. Ya kan? Karena dari si komunitas Majapahit tersebut. Total sekarang udah ada berapa yang bergabung?
0: Kalau yang bergabung sendiri, kebetulan alhamdulillah di sekolah aku sendiri Majapahit ini udah resmi menjadi ekstrakurikuler.
1: Okay.
0: Jadi di situ akhirnya nambah lagi dan mungkin belum besar sih, Kak, belum sebesar komunitas lainnya, tapi alhamdulillah untuk usia aku sekarang ini pencapaian terbesar aku di 120 orang.
1: Wih, tepuk tangan teman Prodo, itu susah loh ngumpulin 120 orang ya dalam sebuah komunitas ya yang memang ini dibikin sama Fatan sendiri gitu ya. Terus kegiatannya ngapain aja kalau misalkan setiap ada pertemuan setiap weekendnya?
0: Karena kita kan banyaknya ke problem solving masalah remaja sih, Kak. Jadi kita setelah memang di sini kan anggota itu awalnya adalah orang-orang yang di situ adalah dia terdampak, Kak, dari hal tersebut gitu. Okay. Mungkin ada yang dulunya terkontaminasi oleh narkotika gitu.
1: Ada tuh.
0: Ada yang suka minum-minum, bahkan perempuan pun ada gitu. Akhirnya kan dia kebingungan tuh, Kak, kan. Nah, dia datang ke aku dan emang di situ aku mau join dong, aku pengen berubah gitu. Dia dengan iming-iming seperti itu, ya akhirnya join lah dari situ tuh. Dan memang di sini tuh kegiatannya itu gak jauh dari memang solving problem remaja aja sih, Kak. Okay. Tapi kita lebih banyak juga di aksi sosialnya. Kayak kemarin tuh kita sempat ngelakuin suatu seminar di mana itu tuh seminarnya tuh berisikan anak SMP yang emang tadi mau masuk ke sekolah-sekolah favoritnya tapi nggak tahu caranya itu gimana, startnya dari mana gitu.
1: Okay.
0: Mumpung mereka masih kelas 7, kelas 8 itu kan masih awal-awalnya mereka menentukan, aduh putih abu gue di mana nih, gitu. Akhirnya aku bantu mengarahkan di situ, Kak, dan memang ya itu balik lagi kegiatan kita gak jauh dari itu, tapi mungkin kedepannya kita bakal coba seriusin di podcastnya, di kontennya, dan di hal-hal lainnya. Mungkin minta doanya juga, amin. Semoga bisa berkembang lebih.
1: Amin. Ini bagus banget programnya Fatan, jujur teman Pro 2 ya. Jadi secara nggak langsung, mungkin di sini salah satunya adalah tugas Fatan untuk memperkenalkan sekolah sendiri juga ya, Fatan. Betul. Ya, ke adik-adik kelas yang mungkin bukan adik kelas ya, adik-adik yang mau bakalan masuk gitu ya ke sekolahnya Fatan gitu. Jadi kayak di sekolah tuh ada ini tuh dikenalkan juga, dan semoga ini bisa dilakukan sama sekolah-sekolah lainnya.
0: Betul.
1: Gerakan-gerakan tersebut, karena jujur dulu juga pasti kita pernah ada di posisi yang sama, kayak aduh SMA mana ya nggak sih.
0: Betul,
1: gitu. Kalau misalkan terlalu misalkan SMA 3 muluk gak ya gue gitu. Atau SMA mana gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong di Cimahi, kalau selain sekolahnya Fatan gitu kan ya, yang jadi yang negeri yang jadi favorit apa?
0: Kalau di negeri sendiri kebetulan aku tuh sebetulnya anak pindahan, Kak.
1: Ah, serius? Ya,
0: dulu aku sebetulnya dari SMP yang sama, SMP BIBS, SMP BIPS, aku tuh pindah, aku tuh lompat ke negeri.
1: Oke.
0: Okay. Alias langsung ke SMK Negeri 1 Cimahi.
1: Oh, SMK Negeri 1 bagus tuh.
0: Ya, okay. Itu kan yang ngisi top-topnya Jabar gitu kan.
1: Benar-benar itu. Aku dengar
0: si
1: bagus.
0: Si Maung-Maung itu, Kak. Yoi. Nah, aku dulu termasuk salah satu siswa di sana. Cuman karena alasan penyakit dan juga memang perlu sekolah yang lebih santai, yang lebih ringan. Akhirnya aku pindah ke SMA BBS ini, SMA BIPS ini. Dan mungkin kalau misalnya tadi menjawab pertanyaan, masih di eksistensinya masih di dua sih, Kak. Di Seman 2 Cimahi sama SMK Negeri 1 Cimahi sih, Kak.
1: Itu yang dua ya, yang keren ya. Wih, bagus sih teman Frodo. Emang nama-nama SMA Negeri 2 sih aku sering dengar juga. SMK 1 juga salah satu yang terbagus juga ya di Cimahi ya. Salah satunya teman Frodo 2. Oke, itu program Fatan menjadi Duta Siswa Jawa Barat 2025 dan pasti masih berjalan ya kan sekarang. Ya, terus juga Fatan sekarang lagi mempersiapkan diri untuk menjadi ketua OSIS ya. Dan di sini juga Fatan merupakan brand ambassador nasional maju bersama OSIS. Itu gimana Fatan?
0: Oke, karena di brand ambassador ini kan gak jauh beda ya, Kak. Ajang kedutaan juga, ajang brand ambassador juga, aku membawakan program kerja yang sama. Okay. Tapi mungkin cakupannya aku lebih perluas, Kak. Kalau misalnya
1: ya
0: betul. Karena misalnya tadi aku mungkin berfokusnya di Jawa Barat aja. Tapi sekarang aku lagi coba untuk komunikasi sama anak-anak yang mungkin teman-teman aku yang di Jawa Tengah, yang di Jawa Timur, yang mereka juga mungkin punya notabene sebelumnya tapi dia mau aktif beradvokasi gitu. Akhirnya sekarang aku lagi coba jalin komunikasi dan alhamdulillah katanya ada beberapa mungkin masih kayak di sekitaran di bawah 10 tapi itu mereka udah coba untuk ngelakuin impact-impact yang langsung kayak ke dinas gitu, langsung ngobrol sama dinas.
1: Bagus.
0: Dan mungkin di brand ambassador ini sih jujur ya, aku adalah orang yang speechless ketika aku berhasil nyentuh di tingkat nasional gitu. Karena aku tuh ngelihat ya, ada beberapa kayak alumni-alumni dari brand ambassador maju bersama OSIS tuh kayak keren-keren banget. Viewers mereka bisa sampai ribuan, ratusan ribu dan lain-lain. Itu tuh kayak, aduh ini bisa gak ya, ini bisa gak ya. Tapi waktu pas aku coba dan aku mungkin kayak balik lagi ya, motivasi dari patah hati nih, Kak. Jadi karena biar gak nanggung gitu, aku cobalah untuk lanjutin, coba untuk hajar dan alhamdulillah bisa keterima. Dan aku dari sekolah itu perwakilannya ada dua, aku dengan teman aku namanya Nainda.
1: Oh, sepasang ya.
0: Sepasang.
1: Jadinya ya. Wih, keren, Fatan. Jadi tingkat nasional juga alhamdulillah udah kegapai ya dengan program yang sama namun cakupannya lebih luas karena Indonesia ini sangat besar sekali ya. Jadi semua itu sekarang sedang kamu ongoing programnya ya kan. Dan sebenarnya saya penasaran, kalau Fatan sini pengen ngebawa Fatan ke depannya kayak gimana sih? Misalkan nanti kalau udah lulus SMA, pengen ngampus di mana, terus pengen kerja di dunia apa sih Fatan?
0: Kebetulan aku tuh kan emang ini, Kak, orangnya tuh agak abal-abalan coki sitohang, Kak. Yang lagi ramai itu ya. Jadi aku tuh sebetulnya emang suka banget di dunia politisi. Aku pengen banget kayak bergabung di dunia politisi dan memang ya aku bener-bener goalsnya itu kalau misalnya emang gak di kementerian, aku pengen jadi kejaksaan, Kak.
1: Oh, kejaksaan sih, suka hukum juga ya.
0: Iya.
1: Bagus, bagus.
0: Pasti
1: bagus,
0: udah ya. Ketebak lah ya, kuliah mungkin di Ilkom, kalau enggak di Fakultas Hukum.
1: Oke, jadi pengennya ke situ ya kan. Jadi kuliah nanti siap-siap buat Ilkom ataupun Fakultas Hukum itu tadi dan nantinya ke depannya pengen jadi entah itu jaksa ataupun yang memang kerja di kementerian. Suka banget sama politik ya?
0: Suka banget, Kak.
1: Atau jadi kader muda gitu-gitu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin,
1: tuh, 42. Tapi next-nya nanti misalkan ketika usia kamu cukup gitu untuk menjadi seorang sebuah syarat ya. Karena kan ada, kamu juga bilang kamu suka banget nih ikutan duta-dutaan kayak gitu kan ya, ajang-ajang apa advokasi ya sebutnya ya gitu. Itu kamu pengen gak sih kayak jadi mojang jajaka Cimahi atau Bandung atau Jabar gitu?
0: Masih ongoing, Kak. Kebetulan lagi dipersiapkan juga lah.
1: Oh iya? Buat yang mana?
0: Buat di Mojang Jajaka Cimahi sendiri. Insya Allah kan kalau gak salah di tahun ini atau tahun depan tuh udah mulai open recruitment juga kan. Nah, aku masih coba untuk siapin lagi advokasi dan mungkin program kerja aku juga biar lebih matang gitu. Karena kebetulan kita juga udah mulai sedikit merambat ke dunia budaya. Kebetulan aku atlet silat, Kak.
1: Woi, hebat teman dua. Kamu bisa silat ya? Iko Uwai si adiknya ya. Serius?
0: Iya bisa, Kak. Alhamdulillah aku juga sebetulnya sebelum terjun ke dunia prestasi, Kak, aku tuh pelarian patah hatinya tadi.
1: Silat juga.
0: Silat, awalnya ke silat.
1: Benar-benar Fatan ini ya satu ya. Tapi Fatan itu gak akan bikin kayak orang tuanya tuh hariwang teman Pro 2. Karena ini Fatan mau gimana-gimana juga ujung-ujungnya dia pasti positif gitu kan ya. Silat ya, ya kan.
0: Itu.
1: Udah ini udah lama silatnya.
0: udah berarti menyentuh 3 tahun kan?
1: 3 tahun, loh, berarti kuda-kudanya udah kuat banget nih ya. Casting-casting jadi atlet silat itu mau gak kamu?
0: Mau banget sih.
1: Bagus, yang penting Fatan mah dicoba aja dicoba dulu aja Kak Sandy dulu. Ya kan, pengen juga ya. Bagus loh Fatan, coba silat sekarang? Enggak.
0: Aduh, dong. Jangan gak dong.
1: Gak kelihatan, gak kelihatan ya kan. Atlet silat juga ya. Terus-terus gimana tadi disatuin sama si yang Mojang Jajaka? Karena kan kalau misalkan lu bicara Mojang Jajaka harus ada, kita memiliki kemampuan budaya ya, ya kan. Kalau misalkan cewek kebanyakannya tari atau nyanyi. Oh, kamu pasti bakalan bawa silat ya?
0: Iya, karena gini sih Kak. Uh-huh. Aku kan melihat silat ini tuh sebagai bela diri yang memang ya, itu tuh full nature dari Indonesia gitu
1: banget,
0: kan Kak. Iya. Dan aku tuh pengen kayak ini tuh bisa bersaing gitu dengan trending-trendingnya mungkin sekarang bela diri-bela diri yang seperti boxing gitu, yang lagi rame Muay Thai gitu.
1: Judo.
0: Judo. Ya, nah, aku tuh pengen kayak silat juga di suatu step atau mungkin di suatu tahap, di suatu panggung yang sama gitu Kak. Aku pengen memperkenalkan silat itu bukan sekedar mungkin yang orang-orang lihat kayak oh ini gerakannya yang agak dilebay-lebaykan gitu. Justru bukan lebay, justru ada nilai-nilai tertentu dan juga ada beberapa memang di situ bisa dibilang ciri khas dari budaya Indonesia sendiri. Dan memang di Mojang Jajaka ini ada beberapa, salah satunya tadi di tari juga aku lagi coba untuk memperdalam diri aku juga untuk bertanya nih sama teman-teman aku yang mungkin di situ punya apa ya, niat ingin memperdalam seni tari gitu Kak. Nah, di situ, dan di situ ya balik lagi aku mencoba untuk mengajak nih, kan biasanya ada tuh Kak anak-anak yang memang oh gue anaknya seni banget tapi gue nggak tahu mau kemana nih.
1: Oke,
0: gitu.
1: benar.
0: Dan akhirnya dia akhirnya ngerasa kalau misalnya ngelakuin kenakalan remaja itu seni Kak.
1: Salah.
0: Oke. Okay. Maka dari itu kayak aku mau coba untuk mengarahkan lagi
1: I see, benar teman pro 2 ya. Ada piercingnya sebadan badan, seni katanya. Eh, kamu pikir kamu ganteng dengan itu? Enggak tahu ya kan. Pokoknya mah ya tidak sesuatu pada tidak pada tempatnya mah enggak asik ya. Betul. Makanya mah gitu. Jadi jangan sampai hal-hal tersebut itu menjadi sebuah salah langkah ke depannya, dan pastinya lewat komunitas Majapahit ini dan pastinya program-program yang dibawa Fatan lewat keambasadoran Fatan di tingkat nasional dan juga di sini Fatan sebagai duta siswa Jawa Barat 2025 itu insyaallah akan membantu mengembalikan kembali teman-teman Fatan keep on the track.
0: Betul.
1: Ya kan, siswa atau siswi itu on the tracknya begini loh teman-teman. Seni itu bagusnya, oh kamu suka seni, seninya kesini yuk, gitu-gitu ya Fatan ya.
0: Betul.
1: Ada kesulitan gak sih Fatan selama ini?
0: Kesulitan sih banyak banget Kak. Apalagi menghadapi, kan balik lagi ya, di Maja Talks tadi kita tuh harus bisa menjadi orang yang setara dengan mereka gitu. Ada kalanya ketika memang di situ aku harus banget memaksakan diri aku untuk tahan asap rokok, tahan juga mungkin bau-bau minuman.
1: Okay.
0: Ketika harus berdialog dengan mereka gitu, bicara. Tapi alhamdulillahnya sih banyak dari mereka yang sejauh ini tuh masih kooperatif gitu.
1: Yes.
0: Mungkin ada beberapa yang menolak untuk ajak diskusi, tapi banyak dari mereka tuh meskipun menolak tuh nggak yang kayak marah-marah dan lain-lain gitu Kak. Terus juga kayak mungkin untuk sejauh ini sih masalahnya masih di umur sih Kak. Karena aku kan masih muda ya Kak, masih punya masa depan sendiri juga. Tapi harus membagi diri untuk memikirkan gimana caranya orang ini bisa kembali ke jalan yang lebih baik gitu. Jadi ada beberapa versi diri aku tuh yang harus dibelah gitu Kak. Maka dari itu yang jadi letak sulitnya. Tapi aku belajar kalau misalnya manusia itu memang pada dasarnya adalah seorang musafir Kak. Jadi kita berkelana, kita mencari arti hidup sendiri dan akhirnya memaknai hidup itu sendiri kan oleh diri kita sendiri juga ya Kak.
1: Okay.
0: Dan ketika kita bertemu dengan orang yang bisa membantu hal tersebut, itu kan justru adalah suatu keuntungan bagi kita gitu.
1: Betul.
0: Dan aku ingin menjadi orang yang berguna, yang beruntung bagi mereka kayak oh gue beruntung sih ketemu lu bisa kayak gini, gue beruntung sih ketemu lu kayak gini gitu.
1: Ih kan, seru banget teman pro 2. Susah emang ngebagi badan jadi dua karena kita bukan amuba ya guys ya. Apalagi patannya cuma satu, yang butuhnya banyak seabrek-abrek teman pro 2. Tapi ya itulah, semoga apa yang memang dilakukan sama Fatan itu, Fatan kan berbuat baik buat orang lain dan pastinya dibalas dengan kebaikan juga dari orang lain buat Fatan, buat masa depannya Fatan. Nah, oke, Fatan, boleh enggak sih kasih teman pro 2 yang lagi dengerin kita sore hari ini mungkin beberapa pola pikir yang sebenarnya harus dimiliki sama anak-anak remaja biar keep on the track dan kita bisa gitu ayo memiliki sebuah ambisi untuk meraih masa depan kita.
0: Oke, untuk teman-teman di Pro 2 sih, kalau mungkin dari sejauh ini ya, yang kita hadapi sekarang itu bukan tentang diri kita aja, tapi tentang masa yang udah kita hadapi. Banyak sekali dinamika kayak di negeri ini tuh yang udah terjadi di mungkin yang kita bisa pahami bersama ya. Tapi di balik itu, kita jangan jadi orang yang pesimis. Ngerasa kalau misalnya, aduh, ini lapangan pekerjaan kesini makin sempit. Aku ngerasa kalau misalnya mimpi ini terlalu tinggi dan lain-lain, itu jangan sampai terjadi teman-teman Pro 2. Karena dari aku sendiri, meskipun masih SMA ya, belum yang berpengalaman, tapi ketika kita mengejar mimpi itu lebih terasa lebih baik dibandingkan kita cuma diem menunggu mimpi itu datang ke diri kita. Kan gak mungkin ya teman-teman. Maka dari itu pesan aku ya, sebagai seorang manusia, kita tuh harus belajar dari salah satu tokoh di buku Tereli bernama Bahar Safar. Bahar Safar ini meskipun dia ada dulunya pemabuk, suka ternyata pernah bunuh orang dan akhirnya masuk penjara, dia tetap bisa menjadi sosok yang di sini digambarkan dia sukses, punya toko elektronik, dia akhirnya bisa masuk surga lewat tunggangan dan lain-lain. Yang memang digambarkan secara fiksi. Tapi kalau misalnya kita gambarkan, gak ada manusia yang di situ gagal. Yang ada adalah yang belum mencoba dan belum tahu gimana rasanya mencoba.
1: Wih, bagus banget kata-katanya Fatan, motivasi banget. Jadi jangan takut untuk mencoba, ya kan? Jangan takut untuk membuka diri pada dunia, ya, dan pintar-pintarlah juga pastinya untuk memilih orang teman Pro 2 ya. Untuk jadi teman ngobrol kita. Karena apa yang biasa kita obrolin, kita konsumsi gitu kan, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, itu yang membentuk diri kita nanti ke depannya seperti apa. Fatan, terima kasih banyak, yes. Sama-sama. Luar biasa Fatan ya, dan pastinya teman Pro 2 yang pengen diundang kayak Fatan sore hari ini, kau boleh kirimkan profil kamu di @pro2bdg. Anyway, kalau misalkan teman Pro 2 pengen approach Fatan, ada Instagramnya Fatan?
0: Instagram aku, aduh, cukup susah sih kayak namanya.
1: PTHN
0: ya. FTHN Asdul. Mungkin teman-teman bisa langsung cari aja nama lengkap aku Fatan Asdul, karena pasti di situ langsung ada akun aku paling atas.
1: Oke. Kalau misalkan social media apa komunitasnya, mungkin siapa tahu ada yang mau gabung.
0: Oke, untuk komunitas aku sendiri, aduh, kemarin tuh kita lagi kena musibah ya. Nah, ini juga mungkin salah satu halangan dari kita juga ya, waktu pas kemarin hambatan itu akun kita kena hack dan akhirnya mungkin ada orang yang gak seneng akhirnya mengganti lah si akun itu. Tapi mungkin teman-teman, kita udah bikin akun lagi, itu akun kita ada di namanya Majapahit Strip Community.
1: Tuh ya, strip ya, bukan underscore ya. Oke, jadi Majapahit Strip Community. Kamu dicari aja teman Pro 2 ya, siapa tahu ini juga berguna buat kamu teman Pro 2 untuk menentukan masa depan kamu seperti apa. Thank you sekali lagi ya Fatan, sukses buat Fatan.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Lancar-lancar seluruh programnya, dan semoga apa yang pengen Fatan raih juga bisa kecapai dengan mudah ya.
0: Amin.
1: Oke teman Pro 2, saya masih terus temenin kamu sampai jam 6 sore nanti. Stay close on 96.7
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM Bandung.

0: Somino-mino. Woko-woko. Welcome to Polit
1: Fakta Relate. Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya.
0: Wah betul, itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
1: Tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
0: Yes.
1: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya.
0: Apa itu?
1: Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
1: Bukan.
0: Apa itu Randy? Apa itu?
1: Tangerang, Cinere.
0: Tangerang kota yang tidak dimasuki Dajjal itu.
1: Betul. Bukan Rangga.
0: Apa itu?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
0: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya, walaupun belum edisi ke 100 tahun 100 edisinya Piala Dunia, tapi dikasihin tiga
1: negara
0: ya, tuan rumah gitu.
1: Bahkan dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah, Jepang sama Korea tuh 2002.
0: Oh, 2002. Iya.
1: Which is pas lu lahir tuh ya 2002 ya.
0: Iya benar. Kalau enggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau enggak salah 2002 tuh.
1: Jerman ya?
0: Iya.
1: 2004 tuh Itali gue ingatnya.
0: Kan 4 tahun sekali.
1: 2004. 2006, 2006. Ya, 2006.
0: Tapi gue punya fakta yang lain loh, sayang.
1: Apa? Sayang?
0: Saya.
1: Oh, saya.
0: Gue saya. Kan gak boleh gue. Saya. Tapi gue dan saya gak apa-apa lah. Dan ini tuh ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah tim dan pertandingannya yang cukup banyak.
1: Oh, jadi secara pertandingan jadi banyak nih ya?
0: Banyak banget. Makanya Indonesia kemarin bisa kemungkinan menang atau kemungkinan lolos karena memang jumlah timnya itu biasanya 32, sekarang jadi 48. Laganya, wah gokil, jadi 104 laga. Lebih banyak dibanding 64 pertandingan di Piala Dunia Qatar waktu 4 tahun lalu, 2022.
1: Oke. Jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Oke, ini fakta selanjutnya dari Randy nih, Rangga.
0: Apa itu?
1: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia, yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus si Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
0: Ini salah satunya yang gue tau tuh negaranya mantan pemain Persib, Gervan Kastener. Dia Kuracao.
1: Betul, masuk salah satunya.
0: Kuracao, itu ada lagunya.
1: Emang iya, itu dari Kuracao.
0: Dari saya sih baru.
1: Dari Kuracao.
0: Lanjut.
1: Ada Uzbekistan juga. Itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
0: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Udah tahu pasti bicara gue kesana ya. Udah pasti nih.
1: Juga itu Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
0: Indonesia belum lah ya.
1: Indonesia ya next time lah ya. Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
0: Amin.
1: Nah, ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoannya siapa di Piala Dunia tahun ini?
0: Saya di Piala Dunia tahun ini jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya tuh kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Prancis.
1: Ada alasan tertentu enggak?
0: Karena dia pecinta dan pencipta kosong. Jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias dia selalu menang 3-0, 1-0,
1: 2-0. Prancis, nice. Ada jokes terbaru dari Prancis. Katanya kalau Prancis itu memang ibu kotanya Paris.
0: Yes.
1: Tapi kalau kata Genzi, Prancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
0: Oh, aduh.
1: Itu baru, itu fresh jokesnya tuh baru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

udah bisa minum tuh udah alhamdulillah banget sekarang tuh teman Pro 2. Udah bisa apa ya, semacam mandi dengan air bersih. Ya walaupun gak galon-galon banget ya teman Pro 2. Itu udah syukur alhamdulillah. Kenapa? Karena ternyata teman Pro 2 sekarang tuh sedang terjadi kekeringan di Jawa Barat yang memang meluas, di mana ribuan warga mulai krisis air bersih. Sejumlah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat saat ini mulai merasakan kekeringan dan kesulitan terhadap air bersih teman Pro 2. Dan dampak dari bencana kekeringan ini memukul sektor pertanian, juga kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Dan bahkan kekeringan juga rawan terjadi bencana kebakaran teman Pro 2. Karena informasi yang kita dapat ya, kekeringan ini tuh per 13 Juli kemarin udah mulai dirasakan di sejumlah daerah, khususnya di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, dan daerah lainnya. Kalau kamu sendiri merasakan hal yang sama nggak sih teman Pro 2? Karena memang kondisi kekeringan ini kabarnya bakalan berlangsung sampai September 2026 dan sangat mengkhawatirkan pastinya ya, khususnya untuk Kabupaten Garut. Karena kalau kondisi tersebut berlangsung, diperkirakan bisa 42 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan. Gitu teman Pro 2 ya. Ini kayak banyak banget ancamannya teman Pro 2.

0: adanya bencana kekeringan ini pastinya bikin kita overthinking ya. Nah, pastinya khususnya di Jawa Barat, ini tadi juga Sandy sempat baca informasi lagi mengalami krisis air bersih. Sebenarnya tuh seberapa serius sih kondisi ini menurut Kang Yunardi?
1: Untuk Jawa Barat ya, tapi bisa saya lihat juga Bandung ya. Nah, ini prediksi dari apa, dari BMKG nih per tanggal 14 Juli 2026 juga ini mengabarkan apa, memperkirakan bahwa kemarau itu sedang berkembang. Puncaknya nanti secara nasional diperkirakan terjadi pada bulan Juli, September dan Agustus itu puncaknya. Perkiraannya akan panjang juga. Nah, ini jadinya. Nah, untuk Jawa Barat sebetulnya tadi kan Teteh ngabarkan Garut ya. Garut sebetulnya di lingkung gunung itu sebetulnya ada dua wajah sebetulnya di kita itu. Pas hujan banjir. Pas kemarau yaitu krisis air begitu ya. Karena itu ya, ini sudah terjadi perubahan ekologi di pusat-pusat sumber airnya itu. Itulah yang anu apa, seperti misalnya kalau di Bandung, di seputaran Bandung kan, Bandung sebetulnya ada di putaran Bandung, Lembang, Parompong, Cimenyan, Dago, Puntrut, atau di selatan begitu ya. Itu kan sebetulnya resapan air semua. Nah, itu tapi di atas juga kadang-kadang mengalami kesulitan air kemarau itu. Nah, inilah yang menjadi paradok. Nah, betul ya, jadi paradok.
0: Nah, pastinya kan banyak banget nih Kang yang memang menganggap krisis air itu adalah masalah daerah tertentu saja. Padahal seberapa dekat sih sebenarnya ancaman ini dengan masyarakat perkotaan seperti kota Bandung? Karena kita mikirnya, oh ini pasti di daerah pertanian yang pasti ngalamin gitu. Ah, kita mah di kota Bandung mah santai aja gitu, gak mungkin kok gitu. Sebenarnya kalau di kota Bandung sendiri melihatnya seperti apa sih Kang?
1: Di Bandung juga karena gini polanya itu kan, polanya ketika musim hujan, hujan turun, jadi air limpasan, sebagian tempat jadi banjir, baru masuk sungai, sungai sekarang kebanyakan tercemar, kemudian hilang ke sana, ke utara atau ada yang ke selatan. Nah, sementara pada musim kemarau kita cara berpikirnya tidak pernah menjaga air limpasan itu supaya bisa bertahan lama. Nah, itu yang harus ya, mungkin sebagian untuk mungkin perusahaan daerah air minum kan, misalnya yang di Cikoneng di sebelum ke Citarum ditaruh dulu di reservoir itu untuk kebutuhan. Tapi berapa sih volume yang bisa ditampung di sana sehingga untuk memenuhi kebutuhan khususnya air minum untuk masyarakat, sehingga nanti kalau kemarau terjadi bergiliran begitu kan, itu jadinya. Itu yang apalagi di kota ya, yang sumber airnya mungkin nanti alternatifnya orang mulai anu apa, pas kemarau rame banyak orang apa bikin sumur bor.
0: Iya itu fenomena tahunan itu ya.
1: Ya, tapi sementara kita enggak pernah nyimpan airnya. Jadi pas hujan lari aja gitu. Makanya apa, sumur resapan itu jadi penting supaya kita bisa kalaupun kita mengebor, kita tidak langsung limpas air run off-nya itu terus langsung ke laut, tapi kita banyak menyimpan begitu.
0: Berarti benar ya, kembali lagi ke bagaimana cara hidupnya masyarakat gitu Kang Yunardi ya.
1: Iya, betul. Dan persoalannya itu tidak bisa orang per orang atau satu daerah dengan daerah lain. Kan kita di daerah Bandung di lingkung gunung, ada Kabupaten Bandung

0: Barat, Cimahi, Kabupaten Bandung. Urusan air mah nggak dikotak-kotak oleh administrasi.
1: Ya, benar, setuju,
0: Itu
1: setuju.
0: harus bersama ya,
1: Iya.
0: krisis-krisis bersama
1: Iya,
0: nantinya. Bahkan
1: oke.
0: nanti tahunya bisa, kalau khawatir itu saya bilang yang lalu juga, rebutan air kan, wah, repot.
1: Oke, oke, oke. Nah, sebenarnya menurut Kang Yunardi sendiri nih, berdasarkan pengalaman Kang Yunardi gitu kan ya, kebiasaan apa sih yang memang sering dilakukan masyarakat, khususnya anak muda, yang tanpa sadar nih membuat penggunaan air jadi boros gitu, Kang?
0: Yang biasa ya anak muda.
1: Boros, apakah
0: Saya
1: mandi terus?
0: Oh iya, bisa bisa jadi seperti itu, nyuci. Nah, tapi nyuci anak muda sekarang cari praktisnya ke laundry.
1: Oh iya, ke laundry sekarang. Iya lagi. Oke. Kang Yunadi, sebenarnya apa aja nih langkah sederhana yang bisa kita mulai ya, teman Pro 2 yang lagi dengerin kita sore hari ini, mulai untuk menjaga ketersediaan air bersih dan sumber air di sekitar kita, biar kita tidak begitu terlalu terdampak yang namanya krisis air bersih nih, Kang.
0: Ya, pertama kan kita kebutuhan air itu pertama untuk air minum begitu ya, kemudian untuk mandi, kemudian untuk yang lain-lain yang lebih apa sekunder begitu, nyuci mobil, walaupun yang di rumah, di dalam rumah itu MCK sebut untuk apa mandi, apa flushing begitu. Nah, ini sebetulnya kalau kalau kita dari sejak awal itu kita mulai memanen air hujan, itu airnya, air hujan itu bisa digunakan kalau kita kekurangan air bisa untuk flushing. Di luar negeri itu mau ngumpulin air hujan waktu saat hujan terus untuk flushing atau airnya didaur ulang. Tapi walaupun itu kan agak jauh ya. Itu infrastrukturnya harus di itu di ini, tapi dari rumah masing-masing sebetulnya bisa begitu ya, buat buat sumur resapan baik yang kecil maupun yang agak besar begitu. Kemudian yang kalau yang dari PDAM ya diusahakan ya digunakan untuk apa, untuk air minum atau paling paling banter anu itu mandi lah. Kalau untuk yang lain pakai sumber air yang lain, dari misalnya dari panen air hujan itu. Oh, jadi eman-eman kalau dari PDAM, karena kan pengolahannya itu mahal.
1: Benar, benar, benar. Makanya kita juga mengeluarkan uangnya tidak sedikit ya untuk
0: Iya,
1: hal tersebut
0: pas
1: ya.
0: kemarau naik gitu anunya.
1: Aduh, eman-eman, benar-benar setuju banget.
0: Ya.
1: Oke deh, ada pesan untuk anak muda, Kang Yunardi, silahkan terakhir.
0: Ya, anak muda sekarang karena nanti ke depannya itu menjadi tanggung jawab apa bebannya itu ada di mereka. Jadi mulai dari sekarang apa memperhatikan juga agak apa terjadi kerusakan ekologis di seputaran Bandung. Kalau saya di Odesa itu banyak mahasiswa ikut jadi relawan nanam untuk apa menjaga ekologi kawasan Bandung Utara, sehingga resapannya itu apa bisa menjaga bisa terjaga gitu. Nah, itu mangga silakan anak-anak muda bisa gabung dengan kita di Odesa jadi relawan begitu, atau di tempat-tempat yang lain begitu. Nah, apa itu kedua ya, apa kalaupun di lingkungan sekitarnya mulai juga menularkan apa ide baik untuk misalnya mulai memanen air hujan, membikin sumur resapan di lingkungan terdekatnya. Itu kira-kira yang paling sederhana.
1: Oke deh kalau begitu, Kang Yunardi, terima kasih banyak sudah sharing sama Pro 2 di sore hari ini. Lancar
0: Mudah-mudahan
1: terus.
0: Krisis ini tidak jadi bencana, kita
1: Amin.
0: Tidak terlalu shock ya.
1: Amin, amin, amin. Apalagi, amin. Pokoknya kita nggak mau jangan sampai kita mendengar ada bencana kekeringan ini berimbas pada hasil panen, karena itu sedih banget ya, Kang Yunardi, kalau misalkan kita dapat info
0: Oh
1: itu
0: iya.
1: gitu ya. Oke
0: Ya,
1: deh. Ya, terima kasih Kang Yunardi. Selamat sore.
0: Sore, sehat walafiat sadayana Kang Okru.
1: Terima kasih teman Pro2. Yes, itu tadi Kang Yunardi, teman Pro2, selaku pegiat lingkungan di Yayasan Odesa Indonesia dan sekolah atau sekolah Sungai Kabin. Jadi itu teman Pro2 tadi sudah diajak langsung sama Kang Yunardinya. Kalau misalkan pengen gabung ya untuk menjadi relawan di Odesa, ya, Yayasan Odesa Indonesia, sangat dipersilakan. Kamu tinggal googling aja Yayasan Odesa Indonesianya dan bisa langsung approach ya untuk adminnya, tanya-tanya seperti apa dan sedang ada program apa nih yang memang perlu dibantu sama kamu teman Pro2. Oke deh teman Pro2, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro2 96 FM.
2: Kami dari
3: Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita akan bergabung sama Pro 1 RRI Bandung untuk dengarkan Salawat Tarhim dan juga Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

You're still listening Pro 296 FM. Masih barengan sama saya Andi Puspandi nih, teman Pro 2 di Pro 2 Sore Ceria. Edisi Selasa 14 Juli 2026. Kamu pastinya ya, buat yang lagi dengerin di 96 FM Pro 2 Bandung. Selamat sore yang bergabung juga, selamat sore teman Pro 2. Dan pasti juga buat teman Pro 2 yang lagi dengerin kita via streaming. Ya, kasih tahu dong, kamu lagi dengerin di mana aja ya? Dengerin dari kota mana aja teman Pro 2, karena Sandy masih punya beberapa informasi yang bakalan Sandy kasih buat kamu. Salah satunya adalah rencana. Wih, ini kalau misalnya ngomongin rencana teman Pro 2 ya, itu kan bisa terjadi, bisa enggak. Gitupun sama Presiden FIFA teman Pro 2 yang punya rencana ataupun percaya ya. Presiden FIFA ini percaya kalau wacana Piala Dunia 64 tim itu bisa terwujud. Gokil gak tuh? Sekarang aja tuh kan 48 tim ya teman Pro 2. Jadi Presiden FIFA Gianni Infantino senang dengan Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim. Dimana edisi selanjutnya dirinya percaya bisa tambah peserta jadi 64 tim. Dan Piala Dunia 2026 untuk kali pertama ditambah jumlah pesertanya jadi 48 tim kan ya. Dan jumlah grup bertambah plus ada tiket ke fase knockout melalui mini klasemen peringkat ketiga terbaik. Dan Piala Dunia 2030 mendatang, wacananya nih teman Pro 2, FIFA ini mau tambah tim peserta jadi 64 tim. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino juga percaya kalau hal tersebut bisa terwujud. Ya semoga ya, semakin banyak ya kursi kosong teman Pro 2, itu juga makin bisa membuat Indonesia berpeluang untuk tampil di Piala Dunia selanjutnya. Karena itu kan jadi salah satu ini kita juga ya teman Pro 2, apa mimpi kita juga semuanya. Kita pengen dong ya di Piala Dunia tuh kita ngedukung tim kita, timnas Indonesia sendiri teman Pro 2, bukan negara lain. Kebayang gak tuh ya kira-kira bakalan kayak gimana kalau misalkan nanti Indonesia bisa jadi salah satu dari tim tersebut teman Pro 2. Dan kabar lainnya juga ya, ini informasinya kalau misalkan si Piala Dunia selanjutnya itu bakalan dihelat di 3 negara berbeda. Kalau sekarang itu tuh 3 negara berbeda tapi masih dalam 1 benua. Kalau nanti tuh rencananya bakalan beda-beda benua teman Pro 2. Salah satunya adalah Maroko, Spanyol, saya lupa satu lagi apa teman Pro 2. Indonesia. Jauh dong. Jauh banget kalau ke Indonesia sih. Itu lintas dunia sih, bukan benua lagi teman Pro 2. Kita lihat lah ya, kejutan apa lagi yang memang bisa kita dapatkan di Piala Dunia 2030 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
3: Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Jadi udah disiksa kabur ya teman-teman.
0: Nah kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
4: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Dory, itu Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
4: Cinta.
1: Gue pernah nonton sama si Doi itu film romans itu Rangga Cinta gitu.
3: Oke. Okay.
1: Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, band ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tahu enggak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
4: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
4: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, Bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
4: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu seret
4: tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Yesi, ambilin air minum dong.
1: Bentar ya, aku ambilin minumnya. Nih, Wir.
0: Makasih, adikku. Minum, ah.
1: Loh, Wir, kok dibuangnya sembarangan sih botol bekas minumnya? Kenapa nggak disimpan di tong sampah?
0: Biarin, Ahyet. Cuman botol aja kok repot banget sih kamu.
1: Yeh, jangan gitu dong, Wira. Kita ini sebagai generasi muda harus jaga lingkungan. Salah satunya dengan memberi contoh dulu dari diri kita sendiri. Apalagi nanti musim hujan datang, rentan banjir kan, Wira?
0: Iya deh, Yes. Aku nggak gitu lagi deh.
1: Ya udah, sekarang kamu ambil botolnya, masukin deh di tong sampah. Gampang kan?
2: Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok, dan yang terpenting adalah tetap peduli pada lingkungan kita.

Teman Prodo, udah waktunya Sandy pamit dari rangkaian acara Prodo 2 sore ceria ya. Thank you so much for listening Prodo 96 FM. Abis ini bakalan ada Randy Aditya yang temenin kamu. Sandy pamit. Ketemu lagi sama Sandy besok pagi di Prodo 2. Sepada. Selamat pagi teman Prodo 2. Kita seru-seruan bareng lagi teman Prodo 2 ya. Have a great day. Selamat beristirahat teman Prodo 2. Akhir pekan masih jauh sih emang. Tapi semoga gak bikin kamu malah jadi lesu di weekdaysnya kamu teman Prodo 2. Tetap harus semangat ya. Bye-bye.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Kita mulai dengan info Pro 2. Dimulai dari dunia musik, teman Pro 2, penyanyi Ariana Grande menghadapi masalah teknis saat tampil dalam konser di Barclays Center Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada hari Senin malam waktu setempat. Saat membawakan lagu Eternal Sunshine pada pertunjukan pertamanya dalam rangkaian The Eternal Sunshine Tour, mikrofon yang ia gunakan tiba-tiba mati. Namun penyanyi pemenang penghargaan Grammy itu menghadapi gangguan teknis dengan tenang. Ia memberi isyarat kepada tim yang berusaha mengatasi masalah dan menyelesaikan lagu dengan bantuan para penonton yang tidak pernah kehilangan irama saat ikut bernyanyi. Info Pro 2. Beralih ke dunia film, teman Pro 2, drama keluarga Jangan Buang Ibu yang diproduksi Leo Pictures berhasil meraih 3 juta penonton pada hari ke-18 tayang di bioskop. Film Jangan Buang Ibu juga sebagai film kedua dari Leo Pictures yang sukses mencapai angka 3 juta penonton lebih, yang sebelumnya capaian itu diraih melalui film Bila Esok Ibu Tiada. Aktris Nirina Zubir yang memerankan karakter Ibu Ristiana sebagai pemeran utama film itu turut merayakan capaian 3 juta penonton itu dengan berlari sepanjang 20 km. Info Pro 2. Berita terakhir datang dari dunia balap, teman Pro 2, pembalap pengganti Honda LCR, Karl Crutchlow, dipastikan akan tampil di MotoGP Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone pada 9 Agustus mendatang. Pembalap jawara dunia 3 kali tersebut kembali akan menggantikan peran Johan Zarco yang saat ini dalam proses penyembuhan cedera. Pembalap berkebangsaan Inggris ini telah dipercaya sebagai pengganti Zarco semenjak MotoGP Italia.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2 Jaga Malam barengan sama Randy Aditya sampai nanti jam 12 malam. Siap buat temenin kamu. Ayo seperti biasa teman Pro 2, mari kita mulai Jaga Malam dengan bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Music Live Chat.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Betul, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video
0: gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya ya ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa jadi akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, berat bener.
1: Karena sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independen banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Bener. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Karena di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik itu klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar.
1: Lagi denger ya.
0: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Butria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan butuh setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Mm-hmm. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
1: juga
0: panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Lumayan. Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas, cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oh, oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Betul. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Udah nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Mm-hmm. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Mm-hmm. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan
2: orang gitu. Yang lagi terpuruk, orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya, dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Mm-hmm. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenangnya sih kayak.
0: Iya lagi.
1: Karena
2: hal-hal kecil.
1: Betul, aja, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, okay. Tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
1: Dan semuanya
2: terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Celupitan-celupitan kecil, hati-hatilah.
0: Iya,
1: gitu.
0: Jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa nggak ya, aduh mungkin nggak ya, aduh oke nggak nih, ya. Keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Udah, itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys. Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget. Jujur, di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer
2: gitu. Kontemporer asal Prancis. Dan dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Oh. Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah ya, akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia langkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih.
1: Bisa aja Pak Edit.
0: Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Ya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Ya. Lumayan ya.
1: 5 menit.
0: 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu?

0: Jika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya gitu. Udah deh nggak apa-apa deh 5 menit gitu.
1: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
0: Iya.
1: Wow. Oke gitu, oke.
0: Okay. Personal jadinya.
1: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama ya. Kali. Kemudian di bagian
0: 2021 deh.
1: 2000
0: bikin sama aku salah.
2: Yes. 2020 itu ditulis liriknya.
0: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. Hmm. 2021 aku bantu bikin lagunya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Pertama kali.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
0: Itu dia. Lucu banget sih.
1: Kenapa
0: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang okay. Sedikit maaf ya.
1: Okay.
0: Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, okay, ayo, iya, kayak puisi gitu lah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, okay. Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu.
1: Oke.
0: Okay. Dimas ini tuh muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku.
1: Oke.
0: Okay. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
1: Oke.
0: Okay. Itu lagunya di take over aja sama kamu gimana? Gas kata aku gitu.
1: Oh.
0: Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
1: Wow, berarti.
0: Cuman
1: berarti,
0: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
1: Oh iya, yeah. Wow.
0: Iya. Yeah.
1: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
0: Apa di compare sama MIDI juga, jadi ada okay. Yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
1: Oh,
0: gitu.
1: I see. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih.
0: Okay.
1: Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Ini aja.
1: Oke. Okay.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
1: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
1: Oke. Okay.
2: Kita ngambil temanya itu
0: caregiver.
2: Ngambil temanya itu caregiver, bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin tentunya. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu komentarnya luar biasa.
1: Oh iya.
2: Nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
0: Aduh.
1: Wow.
0: Aduh. Sama kakak. Itu pokoknya
2: relate banget. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
0: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
1: Yeah.
2: Gitu.
1: Wow.
2: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
1: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin
0: Gen
1: orang-orang
0: pada
1: di sekitarnya.
0: Betul.
2: Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
1: Ya hujan dong. Atau nangis, nah. nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
1: Wow. Wow, oke.
2: Nah, menarik kan?
1: Oke.
0: Oh, dan ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP insya Allah. lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan gitu.
1: Oh wow.

0: Okay. Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
1: Yes.
0: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, POV kakaknya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
2: sehari-hari.
0: Hari.
1: Iya.
0: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
1: Iya, bener sih, bener. Wow, oke, okay. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
1: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Benar. Tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke. Okay.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
0: Berarti juga. Beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue Hals.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke. Okay. Wow, menarik sih. Ini berarti
1: lagi
0: emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita. Maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Bener kan dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: oke, okay, apa itu?
2: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus
1: dan ada sesi diskusinya.
2: Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri,
2: istri, ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
2: Sesi diskusinya.
1: Lagi progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar-benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Pemula tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, karena gimana ya?
0: Benar-benar
2: sih. Bisa. Ah, gitulah saya nggak bisa
0: menggambarkan kata-kata, bro. Benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung bagi masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
0: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya ketika ada PH-PH.
0: Aduh. Boleh lah, boleh.
2: Bisa
0: siapa
2: lah,
0: tahu ya,
2: kan
0: siapa
2: Indonesia.
0: Tahu.
1: Bisa
0: betul.
1: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak
0: sih? Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.

0: Coba ya.
1: Coba.
0: Kedengeran gak sih?
1: Belum ada?
0: Kurang lebih kayak gini moodnya.
1: Oke. Tapi nggak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
0: Sedikit ya.
1: Oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
1: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
0: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Betul.
2: Tenang saja, semua akan baik-baik saja.
1: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
0: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
2: mengundang
0: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
1: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di 1 jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Terima kasih. Music Life Chat.

0: pembelajaran mereka itu ada yang sesama mentor sebaya gitu. Jadi antar sekolah mungkin kalimatnya studban ya, studi banding, misalkan SMA A dengan SMA B, atau kadang ada yang bersama kakak-kakak mahasiswa juga gitu. Jadi memang pembelajarannya lebih holistik, bukan cuman bahasa, tapi juga bisa meliputi dari kegiatan-kegiatan seperti soft skill ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat kebudayaan. Mungkin mereka bisa belajar dari segi tarian, mungkin kemudian kita bisa elaborasi juga dengan pembelajaran dari segi makanan dan lain sebagainya.
1: Okay. Aku jadi ingat waktu zaman kuliah dulu pernah ada tugas bikin event kan. Terus ada salah satu teman yang ngusulin, udah kita bikin event festival Jepang aja. Kita bikin lomba cover dance, terus cosplay betul. Dan beberapa lomba-lomba lainnya. Waktu itu di Braga City Walk. Orang-orang banyak yang, Jepang emang bakal laku, banyak yang daftar, banyak pasti. Dan pas pelaksanaannya, buset itu Braga City Walk 3 lantai, penuh semua pak.
0: Pasti, penuh.
1: Semua, jadi memang budaya Jepang itu adalah sesuatu yang ternyata secara market adalah hal yang banyak disukain sama orang, dan termasuk juga warga Bandung mungkin ya.
0: Betul.
1: Kalau menurut Kak Anjaya sendiri sama mungkin Kak Fadila, apa yang bikin kebudayaan Jepang dari dulu sampai dengan sekarang itu jadi kebudayaan yang salah satu disukain gitu sama orang Indonesia? Apakah lewat anime, makanan gitu ya? Karena mungkin 5 dari 10 orang teman yang kita kenal itu terpapar dengan kebudayaan Jepang.
0: Wibu,
1: entah itu animenya, filmnya, makanan dan lain sebagainya. Apa yang menurut Kang Jaya dan Kak Fadila sendiri membuat kebudayaan Jepang ini disukain di Indonesia gitu?
0: Dari Fadila deh, boleh?
2: Boleh. Kalau dari aku sih, kayaknya ngelihatnya karena hype animenya sih.
1: Anime berarti ya, kayaknya ya, berpengaruh banget.
2: Karena kan kalau kita lihat ya, sekarang tuh banyak banget influencer yang mungkin kita bisa bilang kayak Reza Arab yang udah nyukain One Piece gitu. Terus banyak-banyak juga kayak orang-orang sekarang pada main TCG gitu, trending card game-nya Pokemon gitu. Makanya kenapa hype Jepang ini nggak pernah turun menurut aku mah.
1: Karena dari dulu juga udah... Udah jalan.
2: Ya
0: betul, masuk ke dunia game juga sih. Jadinya sebagai hobi yang tidak pernah hengkang dengan waktu gitu.
1: Kalau Kak Jaya sama Kak Fadila sendiri suka sama budaya Jepang, masih inget gak awalnya karena apa? Anime juga, film?
0: Coba Fadila dulu deh.
2: Kalau aku sih karena tertarik waktu SMA ya. Jadi ada Japanese Club di SMA aku. Aku tuh kebetulan nggak terlalu suka Korea, tapi nggak suka Jepang, tapi aku tuh sukanya Korea. Nah teman dekat aku tuh masuk Japanese Club. Terus dia bilang kayak, ya udah deal, ikut aja, siapa tahu suka sama anime atau gimana. Akhirnya aku masuk dan ya jadi suka nonton, tapi tetap nggak terlalu ngikutin kebudayaannya, cuman kayak nonton doang.
1: Oh, lebih ke filmnya, animenya ya berarti ya.
2: Betul.
1: Kalau Kang Jay?
0: Kalau aku sih 11-12 ya, hampir sama dari animenya gitu. Terus selanjutnya sih kalau aku yang bikin ngoyok banget ya buat Jepangan ya tentunya dari event. Karena euforia eventnya tuh beda lah gitu sama event-event yang lain gitu. Dan kalau sedikit flashback dari zaman kejayaan kita gitu ya, mungkin ya, bukan kejayaan lah ya, kita flashback sedikit. Di zaman-zamannya kita tuh pas SMA event tuh bisa hampir setiap bulan.
1: Wow.
0: Jadi gak pernah ada matinya gitu. Jadi ketinggalan event minggu ini, bulan depan udah ada lagi. Bulan depan udah ada lagi. Bulan depan udah ada lagi. Kayak gitu terus.
1: Dan yang dimaksud event tuh berarti acara yang kayak gimana, Kang Jay?
0: Acara kalau di zaman kami 2017, 18, 19 itu fokusnya di sekolah. Dan dia ada dua tahap kegiatan. Biasanya di hari pertama, biasanya di hari Jumat atau Sabtu, dia akan ada lomba akademik. Itu full tentang kompetisi akademik. Dan bahkan hadiah yang paling besar yang pernah kita tahu tuh ada yang diberangkatkan ke Jepang. Untuk liburan gitu ya. Dan hari keduanya tuh baru hajatnya wibu gitu. Jadi dari segi cover dance, cover sing, kemudian cosplay, bahkan ada lomba-lomba seperti lomba-lomba yang ditunggu banyak orang sih biasanya. Lomba makan ramen, lomba makan sushi, lomba makan okonomiyaki, itu benar-benar sangat ditunggu banget gitu. Jadi memang itu euforia yang memorable banget sih kalau buat aku.
1: Iya. Cara budaya Jepang masuk ke orang Indonesia beda-beda ya.
0: Betul.
1: Anime, ada yang dari makan dan lain sebagainya. Kalau aku dari ini TV show zaman dulu.
0: TV Champion ya.
1: TV Champion.
2: Benteng Takeshi.
1: Benteng Takeshi ya, pergi, gitu kan.
0: Tagline-nya pernah terkenal tuh. Mereka sangat bodoh yang mulia.
1: ayo manis. Iya, benar-benar, karena mereka juga misalnya jago banget untuk meramu sebuah tayangan, jadi seru banget. Dan universal. Tidak hanya bisa dinikmatin sama warga Jepangnya, tapi juga seluruh warga dunia bisa menikmati.

0: hati. Betul. Gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal bahasa, tadi aku sempat cari info juga, katanya bahasa Jepang itu adalah salah satu bahasa yang sulit untuk dipelajari.
1: Betul, sulit. Betul, sangat betul.
0: Apa yang paling bikin sulit selain dari Kang Jaya aja deh yang jelasin.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Apa yang paling bikin sulit?
1: Yang bikin sulit adalah konsistensinya. Bagi orang Indonesia, konsistensi itu paling sulit untuk belajar bahasa Jepang. Terlepas dari jenis bahasa dan penggunaan kalimatnya nanti di Jepangnya, ya konsistennya yang paling sulit gitu. Karena belajar bahasa ini kan kita belajar dari nol ya. Di SMA pun kita akan belajar seperti bahasa bayi lagi gitu. Itu yang mungkin kita gak bisa lepas gitu. Jadi konsistensi dan juga gengsinya yang susah lepas itu. Karena dalam bahasa Jerman menanaunan sih kikiran gitu ya. Belajar dari nol deh. Kan kalau belajar bahasa Inggris mah kita udah ada basicnya ya gitu. Iya, dari SD, SMP gitu. Betul, tapi kalau Jepang kan baru ketemu mungkin di SMA atau SMK gitu. Jadi konsistensi, niat, dan juga tekad sih. Itu yang paling sulit untuk dipelajari dalam bahasa Jepang. Selain dari jenis bahasanya, kemudian tingkatan bahasanya, itu juga cukup sulit ya. Terutama untuk bangsa-bangsa Asia Timur, Jepang, Korea, Cina, menurut aku ketiga bahasa itu ya? Susah-susah sih menurut aku.
0: Udah gitu. Mah huruf aksaranya beda sendiri ya. Nah, kan? Gak pakai abjad A to Z gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Terus juga aku sempat dengar dari temen, aksara di Jepang tuh ada beda-beda ya. Misalnya bahasa tuh ada yang kayak apa? Hiragana,
1: katakana, ada kanji juga. Kalau kanji kan kalau aku enggak salah dengar kan dari Cina ya gitu. Dan diadaptasi oleh Korea maupun oleh Jepang gitu sehingga ya ada variasi-variasi yang berbeda gitu. Sehingga ya orang belajarnya juga perlu hati-hati banget dan penggunaannya juga perlu diperhatikan banget agar enggak salah kaprah lah.
0: Gitu. Dan pada akhirnya mungkin yang bisa mempertahankan konsistensi itu adalah seberapa suka kita sama budaya Jepangnya ya.
1: Betul.
0: Kan mungkin ada yang gue suka nonton anime deh, terus pas belajarin, wah bahasa apa ini, pusing sekali. Udah deh mending subtitle aja gitu.
1: Nah itu dia.
0: Tapi ada beberapa yang saking sukanya pengen ke Jepang atau mungkin pengen kerja kuliah di sana, akhirnya mereka tetap berusaha untuk bisa menguasai.
1: Betul, betul.
0: Kalau menurut Kang Jay sendiri untuk bisa hidup di Jepang dengan bahasa Jepang sehari-hari gitu ya, butuh waktu berapa lama sih Kang?
1: Wow, ini jadi perdebatan yang sengit antara kami berdua sama kepala akademiknya. Karena kepala akademiknya memang sudah pernah di Jepang dan jadi pengajar bahasa Jepang juga.
0: Oke.
1: Kalau bagi kami sih belajar bahasa karena kami lihatnya dari bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, 16 pertemuan juga bisa gak sih gitu, 2-3 bulan gitu. Tapi bagi dia yang memang sudah praktisi gitu, mungkin kalau dari lebih muda lebih baik. Jadi di SMA kan kalau dalam tanda petik masih bisa digenggerehkan gitu ya, masih bisa diarahkan. Jadi mungkin kurang lebih di angka 3-6 bulan bisa. Tapi konsistensinya sih, kalau kita udah ahli dalam 6 bulan tapi gak dipakai, hilang juga gitu. Bener. Makanya ya harus terbiasa dan dibiasakan untuk untuk mempelajari dan untuk membiasakan dengan bahasa yang baru. Gitu.
0: Karena ya itu dia tadi, setiap orang juga kadang-kadang suka beda-beda ya.
1: Betul.
0: Untuk mempelajari sesuatu. Dan setuju sih, makin tua kayaknya makin susah ya untuk belajar bahasa baru ya.
1: Egonya makin tinggi.
0: Iya, egonya makin tinggi dan kapasitas otaknya tuh kayak untuk menerima hal baru tuh kayak otak udah
1: ya udah mental block duluan.
0: Benar-benar. Jadi semakin muda ya SMA atau SMP kalau belajar dari sekarang tuh lebih bagus sebenarnya.
1: Betul.
0: Oke, dan potensi kayak kan peluang gitu ya akan terbuka banyak kalau kita bisa menguasai bahasa Jepang ya.
1: Betul banget banyak. Karena data terkini teman-teman Pro2 mungkin bisa cek di website, di Instagram atau bahkan di dinas-dinas terkait gitu ya, di kota maupun di provinsi. Jepang itu membuka bukan cuman 100, bukan cuman ribuan, bahkan bisa sampai 10.000 untuk orang Indonesia. Ada posisi kurang lebih 260.000 untuk diisi. Makanya kan di Bandung, di Jawa Barat atau di Indonesia sendiri sangat banyak yang siap untuk memoles potensi-potensi kita kayak gitu.
0: Jadi lembaga-lembaga pelatihan.
1: Betul gitu. Sebenarnya ya bisa dimulai dari SMA. Kalau dari SMA udah konsisten, sudah bertekad bulat, mau ngambil di Jepang untuk mengadu nasib atau kesempatan yang jauh lebih optimal, ya kenapa nunggu lama-lama? Di dari SMA ataupun dari SMK sudah bisa. Gitu.
0: Karena kan di Jepang juga kalau TOEFL-nya mah ada tingkatannya ya.
1: Betul, JLPT kalau kita ngomongnya.
0: Kayak N1, N2
1: ya, gitu. Ya, betul.
0: Ada berapa N sih tuh?
1: Ada N1 sampai N5. Tapi bukan cuma JLPT ya, ada varian lainnya. Ada GFT juga, itu juga bisa dipakai untuk ke Jepang. Jadi buat teman-teman Pro2 juga enggak harus JLPT ya. ke Jepang harus ada JLPT, harus ada syarat bahasa Jepang, tapi bukan cuman JLPT, ada varian-varian lainnya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan teman-teman. Kalau teman-teman untuk bekerja, ya JLPT dan JFT bisa dipakai. Tapi kalau untuk studi mungkin ada varian lainnya yang bisa digunakan kalau dalam keadaan kondisi mepet
0: gitu. Oh, ini JLPT itu tuh kayak ada TOEIC, ada TOEFL.
1: Betul.
0: Ada IELTS gitu ya.
1: Betul, betul. Hampir sama kayak TOEFL dan IELTS sih kurang lebihnya
0: Gitu. Oke, oke. Teman-teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin pengen ke Jepang atau suka banget sama culture Jepang, yang pengen nanya-nanya sama kakak-kakak yang ada di sini, boleh banget WhatsAppin aja ke 0812-602-0996 karena abis ini nanti masih bakalan ngobrol sama teman-teman yang ada di sini, terutama soal culture. Kita baru bahas tadi soal bahasa. Nah, culture Jepang seperti apa dan apa yang bikin orang Indonesia suka banget sama culture Jepang ya. Terbukti mungkin dari beberapa teman kamu di kelas pasti ada minimal satu aja orang yang suka banget sama culture Jepang. Kita akan bahas abis ini teman Pro 2, so stay tune, masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jaga mau memberikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy masih ngobrol sama teman-teman dari SOS Honbu. Ya, ini adalah sebuah perhimpunan gitu yang menghimpun beberapa ekskul, komunitas, terus juga anak muda yang memiliki ketertarikan sama budaya Jepang. Kalau di sesi yang pertama tadi kita udah bahas soal bahasanya, nah kita akan bahas soal culture-nya. Kalau dari teman-teman di SOS Honbu gitu ya, anggota, member, volunteer, dan lain sebagainya, apa kira-kira budaya yang paling ramai dilakuin, diperbincangkan, atau mungkin dilombakan gitu ya buat sekarang nih tahun 2026?
1: Sekarang yang paling ramai dilombakan adalah cosplay.
0: Cosplay.
1: Bahkan lembaga yang mungkin kita anggap tidak mungkin mengadakan itu ternyata mengadakan, yaitu Kapolda.
2: Wow.
1: Kemarin ada Kapolda Cosplay World Competition.
0: Oh, wow.
1: Dan itu di beberapa Kapolda, bukan cuma di Jawa Barat gitu. Itu juga kita kaget, hah? Boleh nih, soalnya mohon maaf ya kalau di dalam dunia cosplay kadang ada cosplay yang tokoh politik.
0: Oh,
2: yang memang gitu. Gak boleh.
1: Yang memang bukan gak boleh ya, cuman agak-agak aduh, pinggir jurang banget nih gitu. Oke.
0: Okay. Itu maksudnya kalau culture di Jepangnya gitu.
1: Di Jepang sendiri kalau untuk cosplay sebenarnya jauh lebih kompetitif. Tapi kalau di Indonesia sih memang agak nyeleneh ya gitu. Kan ada tokoh-tokoh yang, "Hah, kok yang gini di cosplayin sih?" gitu. Berani banget gitu.
0: Oh, iya. Banyak banget yang cosplay kalau tokoh politik kayak cosplay KDM gitu.
1: Ya,
0: kan pakaiannya ikonik banget ya.
1: Oh, betul. Kaget kayak, "Hah? Sejak kapan kesini?" gitu.
0: The art of si cosplay ini sebenarnya apa sih, Kang?
1: Sewajarnya, bukan sewajarnya ya, tapi melihat dari namanya costume play. Biasanya kita akan terinspirasi dari karakternya. Kita lihat dari cara bukan cuma cara berpakaian, tapi bagaimana tindak laku dan perilakunya seperti apa. Jadi biasanya kalau dalam coswalk atau cosplay walk competition itu biasanya akan mereka itu akan menjadi tokoh tersebut dalam beberapa scene.
0: Okay.
1: Misalkan dalam scene-scene tertentu dia sedang melawan monster, ya dia akan melakukan seperti melawan monster. Tapi kalau misalkan sedang jalan-jalan biasa di area event, ya seperti manusia pada umumnya ngomong ya Sunda-Sunda keneh gitu. Jadi hanya di panggung dia akan menjadi tokoh tersebut. Tapi kalau di luarnya ya dia akan ya sewajarnya orang aja gitu.
0: Tapi aku pernah lihat beberapa kan kalau di event gitu ya, cosplayer sampai walaupun dia gak di stage, lagi jalan biasa di area event, ada beberapa yang masih mendalami kayaknya ya.
1: Betul, karena memang cosplay ini luar biasa berwarna banget gitu. Jadi kalau dilihat cuman karakter anime, enggak ya, banyak gitu. Ada yang tentara, ada yang dari game, ada macam-macam deh pokoknya. Sangat bervariasi dan sangat berwarna. Jadi di event-event tuh enggak, kita tuh tidak bisa berekspektasi wah kita bakal ketemu karakter yang kita suka gitu. Belum tentu, kadang karakter-karakter kayak dari film barat aja seperti Johnny Depp kadang suka ada gitu.
0: Okay.
1: Jack Sparrow ya, bukan Johnny Depp ya, Jack Sparrow. Kemudian tokoh-tokoh kayak lain-lainnya juga suka ada kadang gitu.
0: Dari POV peserta atau cosplayernya, apa kenikmatan atau mungkin rasa happy yang didapat ketika menjadi si karakter ini? Apakah karena mengidolakan atau gimana?
1: Menarik ya, karena ini juga kita nanti akan bisa berdiskusi sama teman-teman dari cosplay juga gitu ya, di Kota Bandung ataupun di Jawa Barat. Karena apa sih kenikmatan yang hakiki dari seorang cosplayer? Sebenarnya ya part of hobi itu sendiri gitu. Jadi dia menjadi bagian dari tokoh yang dia idolakan. Jangankan kita gitu, tokoh-tokoh seperti Eno Bening, seperti Raditya Dika, seperti Reza Arab. Aduh Sunda banget ya Reza gitu.
0: Reza Arab
1: gitu. Kadang suka pingin jadi MC gitu, main karakter gitu. Sehingga setiap karakter yang dikosplaykan punya makna bagi para penggemarnya. Jadi gak bisa kita remehkan sebagai oh nanaonan dua dimensi, oh nanaonan Naruto. Kan gak semua dua dimensi itu Naruto gitu. Ada karakter yang ada proses lama, panjang, dan mahal dalam sebuah penggambaran karakter, apalagi sampai dianimasikan gitu. Sehingga apa sih manfaat atau kebermanfaatan bagi seorang cosplayer? Yaitu bagian dari jati diri dia gitu. Dia ingin menampilkan ini loh gue gitu, sisi yang lain. Bahkan kita punya cutting kami gitu ya, salah satu cutting yang kami sayangi gitu, dia bisa menyembunyikan bagian kewibuannya ini gitu. Kita gak pernah tahu dia sewibu itu gitu. di depan organisasi di Sosonbu gitu, dia sangat kami segani gitu karena ketegasan dan karena dedikasinya gitu. Tapi ketika wibu, wah wibu banget gitu, lebih-lebih dari yang sangat menonjolkan wibunya gitu. Jadi wibu itu menjadi karakter lain dari seorang pribadi gitu. Kadang juga karakter yang mereka cintai punya makna tersendiri bagi mereka. Gak sembarang Naruto, gak sembarang Kirito, apalagi gak sembarang tokoh-tokoh. Jadi pasti punya makna bagi para cosplayer.
0: Berarti biasanya base-nya dari mengidolakan dulu ya?
1: Betul.
0: Suka banget sama karakternya.
1: Betul, atau ya memang kadang pengen viral gitu kan, makanya ada ya ngikutin hype kayak pengen jadi KDM gitu kan, wah pengen disentil KDM nih. Gitu. Kalau yang anime sih benar-benar wah memang mereka mendalami banget.
0: Kalau kita ngomongin soal wibu, kalau yang aku lihat wibu tuh kan ada spektrumnya ya.
1: Iya betul.
0: Ada yang kata dia Kang gitu ya, dia sebenarnya tuh dalam banget. Tapi di luar mah biasa-biasa aja. Ada yang memperlihatkan banget bahwa gue tuh wibu gitu. Ya,
1: betul.
0: Dan stigma orang-orang terhadap wibu ini juga beda-beda. Ada yang biasa aja, ada yang relate, ada yang nganggapnya aneh.
1: Iya.
0: Gitu kan. Betul. Dan stigma orang terhadap wibu ini kalau menurut Randy jadi sebuah pembahasan yang menarik gitu untuk dibahas. Bagaimana orang melihat satu orang tuh bisa dengan perspektif yang berbeda. Ada yang anggapnya ih aneh sih sama wibu gitu. Ya kan ada yang kayak gitu-gitu kan. Ya emang kenapa suka anime? Ada orang kayak beberapa anime suka gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa yang suka banget sama banyak anime, lebih banyak anime.
1: Betul,
0: sehingga input culture yang dia terima tuh banyak banget gitu. Nah, kalau Akang melihat fenomena wibu dilihat baik dan jelek kayak gimana?
1: Menarik nih. Baik dan jeleknya seorang wibu ya tergantung dari pengelolaan wibu itu sendiri gitu. Jadi bukan karena animenya, bukan karena tokohnya, apalagi menyalahkan orang lain yang menginterpretasikannya. Balik lagi ke orang tersebut, apakah dia menonjolkan sisi anime yang dia tonton secara positif, maksudnya tontonannya positif, atau dia menunjukkan sisi-sisi yang memang negatif gitu. Kita juga tidak memungkiri, wah wibu suci segala macam. Enggak, ada sisi-sisi yang kita juga sebagai sosok wibu, waduh gitu, ini agak ngeri gitu.
0: Sisi darknya lah ya.
1: Darknya gitu, bahkan ada juga sisi-sisi dark ini yang justru jadi pembahasan tongkrongan gitu. Maksudnya jadi pembahasan yang sangat panjang gitu. Misalkan di tahun kami pada saat COVID itu ada seorang yang komen kurang berkenan gitu ya. Ya maksudnya komennya aneh lah gitu ya, harassment jatuhnya. Terus polisi itu bisa membuktikannya dengan poster anime.
0: Oh gimana caranya?
1: Nah itu dia maksudnya. Kok poster dijadikan
0: barang bukti?
1: Kalau kita punya poster lain gimana nih? Gitu kan? Jadi bahaya juga gitu. Makanya ya menanggapi sisi positif dan negatif, ya positif tentu banyak banget gitu. Wibu gak cuman yang ada stigmanya ya, bawang lah, kemudian dua dimensi lah, apalagi satu lagi yang agak-agak ini ya, penyukaan kecil, pedofil. Nah ini juga yang kita sedang kikis habis gitu. Karena memang betul-betul ya kita tidak meng-encourage yang itunya dong. Kita meng-encourage yang memang potensinya ada untuk kita. Kita meng-encourage budaya global tanpa menghilangkan lokalitas kita. Gitu. Jadi ada positif ada negatif, tentu semua hobi juga pasti ada. Tapi ya dari wibu ini ya hadirnya Sosonbu ya sebagai rumah sakit.
0: Setuju.
1: Gitu. Jadi setuju. Ya kalau gak ada rumah sakitnya ya yang araraneh iya gitu ya. Gimana caranya ya biar kita edukasi dengan baik, karena di kita juga gak sedikit kok ada yang kena tegur atau yang kita edukasi dengan baik gitu. Ada kok salah satu dari kita yang cosplaynya tuh karakter yang mungkin di Indonesia waktu itu tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang udah ada apa-apa, contohnya cosplay tentara Nazi.
0: Sekarang gitu. Sensitif ya.
1: Sekarang sensitif kan gitu. Dan kalau dulu tokoh-tokoh politik sampai diposting aman. Ada yang jadi mungkin ya, aku contohnya kayak Pak Ahok lah, Pak Anies lah gitu. Ya oke, kalau sekarang waduh ngeri-ngeri sedap nih gitu. Mending gak usah deh gitu. Mending yang lain gitu. Makanya sisi positif sama negatifnya pasti ada aja.
0: Pasti ada. Dan mungkin buat kamu teman berdua yang sentimen sama wibu, coba ngobrol deh. Dan kita gak pernah tahu ya kehidupan seseorang itu seperti apa.
1: Betul.
0: Dia mungkin ditinggal orang tuanya divorce segala macam. Dan who knows, siapa tahu yang menyelamatkan dia adalah anime gitu. Karena beberapa teman Randy, bukan berapa sih, ada satu orang teman yang orang tuanya divorce, terus secara personality introvert, jadi gak punya teman juga. Dan yang menyelamatkan dia selama masa kecil adalah Goku gitu. Jadi dia belajar cara hidup tuh dari Goku gitu. Bayang gak sih gimana sebuah produk film animasi gitu ya, bisa mendidik seorang anak untuk bisa survive dari divorce orang tuanya.
1: Gitu ya, betul betul.
0: Gitu kan, dan kita nggak pernah tahu value yang dimasukin ke dalam diri seseorang dari anime dan culture Jepang ini seperti apa dan impact-nya buat kehidupan dia seperti apa.
1: Betul.
0: Gitu kan. Jadi coba ngobrol aja sama Wibu teman Pro 2. Coba tuh tertarik untuk ya sesimpel nanya referensi anime.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Biasanya
0: mereka
1: betul,
0: lebih betul. Ini lebih tahu secara referensi. Nanti akan bacain dulu beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp Pro 2. Akang Teteh, coba kita ke Idam dulu di Antapan ini. Idam pengen nanya katanya, kalau mau masuk Soshon begitu, apakah harus dari sekolah yang ada komunitas atau ekstrakurikuler Jepang atau bisa dari non-ekskul gitu, Kang? Oke. Okay. Ini tadi sempat kita bahas tapi di off-air kayaknya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Boleh dijelasin, Kang?
1: Ini sama Bu Sekjen langsung.
2: Oke, okay, karena kita akan membuka open recruitment untuk volunteer. Nah, apakah harus tergabung dari JC? Sebenarnya harus. Tapi bisa ada tapinya kalau misalnya memang di sekolahnya belum ada JC.
0: Oke. Okay.
2: Ataupun misalnya mahasiswa misal tapi teh di apa di kampus saya nggak ada ormawa di Jepangan atau tidak punya jurusan bahasa Jepang, bisa.
0: Oh.
2: Asal memang kita punya satu visi yang sama, satu visi misi yang sama. Yaitu mau membangun organisasi bersama itu sih.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kalau memang di sekolah kamu nggak ada ekskul, ada JC. JC itu Japanese club.
1: Betul.
0: Kalau misalkan nggak ada Japanese club, boleh aja join ya. Karena betul. Mereka juga akan open volunteer nih, teman Pro 2. Open volunteer untuk?
2: Untuk mahasiswa dan siswa yang ada di kota Bandung.
0: Hmm?
2: Yang tergabung dan tidak tergabung di JC, tapi menyukai Japanese club dan ingin belajar organisasi lebih.
0: Oke. Okay. Itu open volunteernya sekarang lagi ada di tahap apa, Teh?
1: Coming soon lah.
0: Oh, coming soon. Oh, masih belum bisa diinfo ini, Teh.
1: Sebenarnya okay. Dari segi tanggalan nanti dipantengin aja di IG kita.
0: Yeah. Oke, okay. Boleh disebut Instagramnya, Kang?
1: @soshonbubandung, SOSHONBU Bandung. Silakan dicek aja, nanti di situ dipantengin aja, kita akan secara bertahap posting gitu. Jadi di sana lengkap banget dari segi kegiatan, dari segi 5W1H, apa itu Soshonbu gitu ya, agar teman-teman lebih mengenal lagi gitu. Karena kadang suka ada ambiguitas ya dalam memahami Soshonbu gitu. Ya jadinya kita perlu menjelaskan lebih, tapi sudah ada di Instagram kita. Jadi bisa langsung dipantengin aja.
0: Tuh, di-follow aja Instagramnya teman Pro 2 ya. Mungkin terakhir Randy pengen nanya sama Akang Tete yang ada di sini secara culture di Jepang. Boleh kasih tahu nggak satu culture, entah itu habit, entah itu kebudayaan, musik, apa segala macam yang mungkin masih belum diketahui sama orang Indonesia supaya mereka googling dan digging soal si kebudayaan itu. Kira-kira apa, Kang?
1: Apa?
2: Yang itu loh.
0: Hidden gem.
1: Hidden gem ya.
0: Bisa kota atau mungkin referensi band atau anime gitu yang belum terlalu banyak orang Indonesia tahu.
1: Sebenarnya banyak banget ya, dan teman-teman pasti udah lebih paham dari kami gitu ya, karena di Google juga udah banyak. Tapi kalau dari Jepang sendiri,
0: ini buat yang non-wibu ya?
1: Oh, buat yang non-wibu.
0: Non-wibu.
1: Buat yang non-wibu, aduh banyak banget, bentar ya, mikir dulu.
2: Mungkin kejadian paling dekat dari kita tuh, kita punya salah satu anggota orang Jepang langsung. Namanya tuh siapa ya?
0: Shinoda.
2: Nah, itu tuh sebenarnya dia mahasiswa UPI, pertukaran dari UPI yang tergabung juga di kita. Dia itu punya hobi jalan kaki, tapi jalan sambil megang gelas.
0: Gelas.
1: Jalan kakinya kalau pengen tahu dari UPI ke Ciwidey.
0: Buset.
2: Beneran jalan kaki.
0: Itu touring bukan jalan kaki kayaknya.
1: Kemarin dia posting di IG secara bertahap dan bukan cuman pergi dan sampai. Pergi

0: sakit atau sedang tidak enak badan atau gimana gitu. Bagi mereka hari libur adalah waktu membaca buku, hari libur adalah belajar hal baru, hari libur adalah menemukan sesuatu yang baru.
1: Okay.
0: Makanya salah satunya kami bisa bawakan contohnya dari Shinoda.
1: Wow.
0: Dia kalau agak senggang jalan kakinya gitu, dan kemarin senggang banget karena UPI-nya lagi libur, ya jalan kaki.
1: Wah, jaraknya segitu tuh ya?
0: Segitu.
2: Iya, segitu.
0: Wow. Sambil bawa cangkir, dan cangkir ini boleh diminum kalau sudah sampai.
1: Wah, gila.
0: Cangkir ya, cangkir. Bukan botol, cangkir.
1: Oh, ini jadi cangkir itu tuh ada meaningnya ketika dia sampai baru bisa diminum.
0: Iya.
1: Wow.
0: Uji coba dia baru kemarin tuh kalau sebelum ke situ ya tahura dari bawah ke atas, di atas baru diminum, pulang pas turun bawa lagi.
1: Oh.
0: Kalau sekarang udah tercapai cita-cita dia. Ciwidey.
1: Jadi ada value kayak gue megang cangkir yang ada airnya berarti ya?
0: Ada airnya. Ada.
1: Yang ada airnya tapi belum bisa gue minum sekarang kalau belum sampai.
0: Betul.
2: Betul.
1: Wow. Coba di googling teman Pro 2 ya. Kenapa sih viral nih kayak gini-gini nih? Dan buat kamu juga sekali lagi yang mungkin tertarik untuk open volunteer ya disebutnya ya. Langsung dipantengin aja Instagramnya. Boleh disebutin sekali lagi Kang Instagramnya?
0: Soshonbu Bandung, Soshonbu Bandung.
1: Oke, tuh sama Pro 2 ya, Soshonbu Bandung udah sebentar lagi coming soon. Informasinya pokoknya nanti akan di-update di Instagramnya. Hatur nuhun pisan untuk teman-teman dari Soshonbu Bandung. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2, mungkin ada yang kelewat-lewat.
0: Selebihnya udah cukup sih, bagi mungkin sedikit pesan aja bagi teman-teman Pro 2 yang mendengarkan, apalagi berminat dalam belajar bahasa Jepang, jangan cuma bermimpi, mulailah meniti, gabung bersama kami.
1: Asik, keren. Berima tuh ya barusan. Gak tau disengaja, gak tau gak disengaja.
2: Gak
0: tau. Dadakan, tahu bulat.
1: Tahu bulat, dadakan. Thank you teman-teman Soshonbu Bandung.
0: Yuk, terima kasih.

0: Wah, tadi kita udah ngobrol sama teman-teman dari SOS Honbu Bandung ya, sebuah perhimpunan untuk anak muda yang suka dengan kebudayaan Jepang. Isinya teman-teman dari Japanese Club, ekstrakurikuler dan juga komunitas mungkin ya. Dan Randy jadi kayak semacam kontemplasi lagi gitu kalau ngomongin soal negara yang pengen didatengin untuk liburan. Kalau di Asia kayaknya pengen Jepang deh Randy, teman-teman berdua. Kalau ngelihat selebgram atau YouTuber gitu kan, ngelihat mereka ke Jepang tuh kayak jadi pengen gitu, dengan segala macam culture-nya, kota, situasi kotanya, terus ngelihat kota itu pas lagi winter kayak gimana. Wah, kayak Jepang sih kayaknya, teman pro 2 ya. Ada yang dukung Jepang nggak pas Pesta Bola Dunia 2026 ini, teman pro 2? Walaupun sayangnya sudah tersisih ya. Dan kalau ngomongin seputar Pesta Bola Dunia, betul ya, malam ini akan ada pertandingan lanjutan di babak semifinal antara Prancis melawan Spanyol, dan besok akan ada Inggris menghadapi Argentina, teman pro 2. Akan ada jeda dulu sampai dengan hari Minggu, berarti malam Minggu ya, Sabtu malam atau Minggu pagi jam 4 akan ada perebutan juara ketiga, dan finalnya akan diadakan di hari Senin pagi jam 2 atau Minggu malam, teman pro 2. Tersisa tim-tim terbaik nih berarti ya, Prancis lawan Spanyol, Inggris lawan Argentina. Kalau menurut kamu, kira-kira siapa yang akan keluar untuk menjadi juara?
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya Pansi nemenin kamu teman Pro 2. Randy pengen tahu nih kira-kira hobi apa yang belakangan, bukan belakangan ya, hobi apa yang udah kamu tinggalin dari lama atau mungkin baru-baru ini, dan Randy pengen tahu kenapa alasannya kamu ninggalin si hobi ini. Malam ini kita ketemuan dulu sama Naya nih di Bandung. Katanya dulu aku maniak gambar digital. Tiap malam pasti buka tablet buat bikin fan art. Wah, suka banget karena rasanya bisa ngeluarin semua ide yang ada di kepala. Tapi sekarang udah jarang banget gara-gara kerjaan sama kuliah bikin capek. Kadang kangen juga sih lihat hasil gambar lama. Jadi pengen mulai lagi pelan-pelan. Wah, bikin gambar digital ya. Ada beberapa temen juga yang kayak gitu tuh. Bikin gambar makanan detail banget tuh. Kayak dia bikin nasi goreng tuh per butirnya kelihatan. Terus ada kayak kerupuknya, ada topping telur, daging dan lain sebagainya. Bagus. Coba lanjutin lagi ya tuh. Kalau sibuk kuliah sama capek mah mungkin bisa di sela-sela waktu aja ya kan. Pas lagi liburan mungkin, atau pas lagi gak ada dosen, atau pas dosen rangin. Waduh, jangan dong. Kuliah kalau ada dosen mah ya. Ada Raka di Cibai juga nih. Hobi yang paling aku tinggalin itu main skateboard. Dulu tiap sore nongkrong di skatepark sama teman-teman dan seru banget walaupun sering jatuh. Sekarang pada sibuk masing-masing, jadi makin males main sendirian. Skateboardnya masih ada sih, cuman lebih sering jadi pajangan. Wah, ya seenggaknya kamu punya pajangan yang keren ya, skateboard. Tapi benar sih, kadang-kadang teman juga mempengaruhi banget hobi ya. Kayak yang tadi Randy bilang, nggak semua orang bisa berkomunitas dan mau berkomunitas, sehingga dia ya udah ngandelin teman banget nih. Ketika temannya udah ninggalin si hobi ini, ya udah ditinggalin juga hobinya. Malam ini ada Bang Fari juga, teman Pro 2 yang udah gercep banget seperti biasa dong dari jam 7 udah ngirimin voice note. Kita dengerin yuk.
1: Yo man, Wallace Brodico. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rabu. A.A. Randy Aditya aku sama Fahri di Cihampelas di Jaga Malam AKA Jangan Galau Malam-Malam. Seperti biasa, mau request lagunya Hindia yang mana saja. Salamnya buat A.A. Randy Aditya, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, terus A.A. Andre Ardiansyah, Kang Alan Albana, Bung Rana Winata, terus Armelia Putri, terus A.A. Ian Ricci Gilen, Duyana Putra, terus Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Mansal, dan A.A. Jailani Nugraha. Terima kasih Brodikus. Sehat-sehat terusnya ya. Love you, we love you.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: everybody. This is Katy Perry.
1: Hey, everyone. This is Zed.
2: Hi, I'm Selena Gomez.
3: Hi, guys. It's Niall Horan here.
4: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
5: 96 FM
6: RRI Pro 2 Bandung.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Masih ingat lagu ini?
10: Dahulu, semua indah. Dahulu.
9: Atau yang ini?
11: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
9: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
12: Pro 2 Throwback Time.
9: Cuma di 96 FM.
13: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Lanjut lagi yuk. Kita bacain beberapa WhatsApp yang ada masuk di 0812-6020-9696. Kita ketemuan dulu sama Lara. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mau izin request lagu Live It Up. Live It Up dari Nick Jam featuring Will Smith sama Era Easter Revy. Oke. Abis ini Randy puterin Lara ya. By the way, kita lagi ngebahas seputar hobi teman Pro 2. Kira-kira apa hobi yang udah kamu tinggalin? Terlepas dari kamu ninggalinnya udah lama ataupun baru-baru ini. Dan nanti pengen tahu kira-kira alasan kamu nggak ninggalin hobi itu apa? Kita ketemu sama Aureli. Aku dulu suka banget nulis puisi random di notes HP. Entah kenapa dulu tiap lagi overthinking pasti jadi inspirasi. Sekarang hidup malah terlalu rame, jadi susah nemuin momen buat nulis. Padahal baca tulisan lama tuh lumayan bikin nostalgia. Iya ya? Feelnya beda loh kalau kita ngelihat foto lama sama tulisan lama. Kalau ngelihat foto lama itu pasti geleh itu nomor satu. Kayak ya ampun, gue alay banget ya zaman dulu. Tapi kalau ngelihat tulisan kita lama tuh benar-benar bring back memori gitu. Mungkin karena yang kita lihat adalah apa yang pada saat itu kita pikirkan dan tulis ya. Kalau foto kan mungkin yang ngambilnya lensa yang memperlihatkan kita di zaman dulu. Jadi pengen buka buku catatan Randy zaman dulu lagi. Ada Raka di Cimahi. Hobi yang paling aku tinggalin itu main skateboard. Oh sorry, Raka tadi udah ya. Kita ke Fikri sekarang. Dulu aku ngoleksi Hot Wheels dan lumayan niat sampai nyari edisi langka. Seneng aja karena tiap mobil punya desain yang berbeda-beda. Tapi lama-lama sadar dompet gak kuat kalau diterusin. Jadi sekarang cuma lihat koleksi orang di internet. Nah, boys will be boys. Hati-hati, ini juga penting nih. Terutama kalau kamu sudah mulai beranjak dewasa ya. Zaman SMA atau zaman kuliah mungkin kamu nabung jor-joran banget untuk sebuah hobi sampai kamu ada di tingkat kedalaman yang terlalu dalam dari sebuah hobi. Contohnya mungkin mengkoleksi mainan kayak Hot Wheels gitu yang pada akhirnya debatable nih. Ini jadi bahan investasi atau for the sake of kesenangan kamu aja. Di saat mungkin kamu harus ada kebutuhan yang lain yang juga harus dibayar. Tapi gokil juga kamu Fikri, bisa ngerem. Ada Salma juga nih. Aku pernah hobi baking. Oke. Terutama bikin cookies buat keluarga. Rasanya puas banget pas orang rumah bilang enak. Sekarang jarang bikin karena dapur di rumah sering kepake dan waktunya susah nyocokin. Kalau lagi libur panjang baru iseng bikin lagi. Sekalian juga karena ini mau request lagunya Taylor Swift yang The Fate of Ophelia. Oke. Abis ini Reni Putri juga ya. Wah, seru-seru nih hobinya. Kalau kamu apa kira-kira sama Pro 2 hobi yang sekarang udah ditinggalin? Nanti pengen tahu dan kasih tahu Randy juga kira-kira alasan kamu ninggalin hobi itu kenapa? Langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. The hits just keep on coming.

Jaga malam dengan Somra yang diadit ya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Masih pengen tahu juga nih kira-kira apa hobi yang lama banget atau baru-baru ini kamu tinggalin? Dan nanti pengen tahu alasannya kira-kira apa? Kenapa kamu ninggalin si hobi itu? Kasih tahu Randy teman Pro 2, langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Malam ini kita ketemuan dulu sama siapa lagi nih ya? Tadi ada Aurel, ada Fikri, sekarang kita ke Dimas. Hobi yang udah lama aku tinggalin itu futsal. Dulu seminggu bisa 2 kali main tanpa mikirin capek. Dan sekarang badan udah gampang pegel gara-gara kebanyakan duduk depan laptop. Niatnya sih mau comeback biar gak gampang ngos-ngosan. Nah, ayo atuh gaskeun ya kan. Karena banyak alasan untuk memulai lagi olahraga yang disuka, tapi dan again untuk sekedar berkeringat gitu kan supaya ngesang adalah alasan simple terbaik kalau menurut Randy ya. Jadi sebaik-baiknya olahraga adalah olahraga yang dilakukan, itulah. Dan happy juga jalanin ya kan kalau kamu memang suka. Yuk comeback Dimas, yuk comeback. Ada Lia juga, aku dulu suka banget baca novel fisik. Bisa seharian rebahan cuma buat namatin satu buku. Sekarang fokusnya gampang ke distract sama notifikasi HP. Jadi susah banget konsen buat baca. Sedih sih, padahal dulu itu healing versiku. Nah, kalau orang ditanya ke beberapa ini ya, apa namanya, temen juga gitu ya, yang dulu suka baca sekarang minatnya jadi turun, tenang, Lia, bukan cuma kamu dong, tenang. Ini terjadi sama beberapa orang, temen Randy juga. Impact dari sosmed tuh ternyata segede itu. Kita dibiasain nonton konten yang singkat-singkat banget, cuma beberapa detik doang. Bahkan ekstrimnya kalau di dalam konten itu gak ada 3 detik awal yang bikin kita tertarik, kita dengan gampangnya bisa scroll gitu kan. Yang bikin attention time kita itu kebiasaan dengan format yang kayak gitu, yang pendek-pendek gitu kan, to the point, gak banyak bertele-tele kemana-mana ya kan, langsung kasih infonya atau kasih hiburannya gitu. Dan ternyata ngaruh juga ke minat baca, yang notabene-nya ngebaca itu kan butuh apa ya, kesabaran mungkin ya, yang bisa kita lakuin berjam-jam, bahkan kalau nyambung tuh bisa berhari-hari. Itu zamannya udah beda lah gitu. Dan sebenarnya sedih juga sih dengan kondisi sekarang gitu ya. Ini bukan cuma ngomongin orang, Randy sendiri juga sama kayak gitu. Dulu Randy nonton video atau dengerin podcast tuh bisa sampai sejam, bisa 30 menit gitu ya. Atau dengerin orang ngomong tuh udah lama banget lah. Sekarang tuh udah langsung pengen yang cepet-cepet gitu. Mungkin ada impactnya juga dari era digital dan social media sekarang ya. Yuk mulai baca lagi. Kemarin nanti baru ngundang ini juga, komunitas book club, namanya Insomnia Book Club tuh di daerah Cikapayang. Keren banget. Ada satu orang penjual cilok, namanya Raja. Dia jualan cilok sambil bikin taman baca gitu. Jadi orang bisa datang beli cilok ataupun gak beli ciloknya juga gak apa-apa kalau emang pengen baca buku yang dia sediain di situ. Keren. Ada Arga juga di Subang nih. Aku pernah hobi main gitar akustik. Awalnya gara-gara pengen bisa bawain lagu favorit sendiri. Lama-lama keterusan sampai hafal banyak chord. Tapi sekarang gitarnya lebih sering nganggur karena pulang ke rumah udah keburu capek. Wah, ini PR nih. Kalau udah lama gak main gitar terus balik lagi main gitar, teh sok padarih jari teh. Harus neken-neken lagi senar, jadi butuh pembiasaan juga ya. Ya mungkin salah satu alasannya kenapa orang gak balik lagi ke hobinya dia adalah butuh adaptasi ulang ya untuk bisa kembali ke hobi kita yang dulu. Dan gak semua orang mau effort untuk itu. Coba teman Pro 2, kalau versinya kamu nih, apa hobi yang udah kamu tinggalin dan kenapa kamu ninggalin hobi itu? Kasih tau Randy teman Pro 2, langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun.

0: Spider-Man. Makasih banyak ya.
1: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.

Jaga malam dengan Sopran di Aditya Teman Pro 2 masih nemenin kamu. Kita bacain lagi beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Ada Lala. Lala katanya, oh iya by the way Teman Pro 2, kita lagi ngomongin seputar hobi. Kira-kira apa hobi yang belakangan ini, bukan belakangan ini ya, apa hobi yang sempat kamu lakuin, terus berhenti kamu lakuin, dan kenapa kamu berhenti ngelakuin ya? Kalau kata Lala, aku dulu suka berkebun kecil-kecilan di rumah. Seneng lihat tanaman yang awalnya kecil terus tumbuh subur. Tapi sekarang banyak yang mati karena aku sering lupa buat nyiram. Jadi agak kapok walaupun masih suka lihat tanaman. Wah. Iya ya. Dia pengen, sempat pengen nanam kayak pakcoy-pakcoy gitu sih di rumah. Gara-gara waktu itu sempat ada narasumber Pro 2, dia punya kayak kebun gitu di daerah Kota Baru Parahyangan, dan memang udah jadi kebun gitu. Dia udah bisa makan dengan hasil tanamannya sendiri. Gokil. Gokil. Ada siapa lagi nih? Ada Mira. Kalau Mira katanya mau request lagunya New West yang Those Eyes. Okay, kita puterin abis ini ya. Ada Rizky juga nih. Di Purwakarta. Hobi yang aku tinggalin itu fotografi. Dulu kemana-mana bawa kamera karena takut kelewatan momen bagus. Sekarang lebih sering pakai kamera HP, dan akhirnya kameranya malah nganggur di lemari. Sayang sih, padahal dulu semangat banget buat belajar angle. Iya juga sih ya. Nah ini lagi-lagi dampak teknologi. Kamera udah ada di handphone, jadi sekarang orang malas juga untuk bawa kamera kalau emang cuma buat senang-senang doang ya. Kamera handphone juga udah cukup. Ada Farhan juga nih, katanya pengen request lagunya dia featuring Idahkus yang Malu-Malu. Dulu aku suka banget main catur. Sebenarnya awalnya iseng lawan bapak. Lama-lama malah ketagihan. Sekarang udah jarang karena kalau ada waktu kosong malah kepake scrolling medsos. Padahal main catur bikin otak lebih kepake. Atau ininya apa namanya, caturnya di HP weh. Beda kali ya feelingnya. Udah pasti beda lah. Board game tuh kalau dimainin di gadget beda sih feelingnya asli. Main Monopoly beneran sama temen sama main Monopoly di online pasti beda juga. Ada siapa lagi nih? Siska. Aku dulu hobi bikin gelang manik-manik. Lucu aja sih karena bisa dipakai sendiri atau dikasih ke teman. Sekarang bahannya masih ada cuma belum sempat bikin lagi. Tiap lihat kotaknya jadi pengen mulai dari awal. Iya. Siapa tahu dia bisa jadi usaha baru gitu, atau sesimpel ya buat teman gitu kamu ngasih, atau buat dipakai sendiri gitu. Lucu kan bikin gelang kayak ronce gitu kemarin ya, manik-manik. Coba Rani cek lagi ada siapa ini. Ada Bimo. Kalau Bimo pengen request aja. Pengen diputerin lagunya Juan Reza yang Tabola Bale. Oke, siap. Kita masukin ke playlist habis ini ya. Buat kamu Teman Pro 2 yang masih pengen request, yang masih pengen cerita-cerita juga, masih Rani tungguin. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Masih barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Tahukah kamu kalau Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah dan memiliki 19 buah pintu. Dari 19 buah pintu itu terdapat 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap dan dijadikan sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Jika malam bareng sama Randy Aditya teman produser, thank you banget buat kamu udah dengerin standby dari tadi jam 7 malam. Sebelum Randy pamit, kita bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk ya, terakhiran teman produser. Ada Mira, katanya suka tanaman juga nih yang subur makmur sentosa. Asik. Kirimin juga nih foto beberapa tanaman. Keren, hijau-hijau seger ya. Ada Gea juga nih, dulu sempat hobi bulu tangkis bareng sepupu tiap weekend. Selain seru, badan juga lebih sehat. Sekarang sepupu-sepupu aku udah pada pindah kota, jadi gak partner main lagi. Akhirnya raketnya cuma disimpan. Ala lebar atau disimpan. Mudah-mudahan bisa main lagi ya. Ada Adit, hobi yang paling aku kangenin itu main game online bareng circle SMA. Bukan cuma gamenya, tapi momen ketawa ngakak pas mabar sampai tengah malam. Sekarang semuanya udah punya kesibukan sendiri, jadi susah buat nyocokin waktu. Kadang login cuma buat nostalgia aja, tapi lobbynya udah sepi. Aduh, sedih. Sedih sih itu, sedih sih. Ngecek lobby, tapi lobby yang dulu bukan lobby yang sekarang ya. Lobby yang dulu bukan sekarang. Kayak lagu tuh barusan. Oke deh, teman produser, sekali lagi thank you buat yang udah cerita-cerita soal hobinya. Mudah-mudahan bisa balik lagi kalau... Ya, as long as itu hobi yang positif, kenapa enggak gitu untuk dilakuin lagi ya. Mudah-mudahan bisa comeback kamu sama hobi yang dulu sempat kamu favoritin banget dan sukain banget, oke okay? Sekali lagi thank you buat tim udah dengerin Jaga Malam. Rani harus pamit teman produser, tapi jangan khawatir karena abis ini masih bakalan ada Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam buat nemenin istirahatnya kamu atau on the way pulangnya kamu sampai nanti jam 12 malam. Rania pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: dari
1: Juicy Lucy.
0: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama. Tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Teman terbaik kamu.

0: keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.
4: Produ FM, teman terbaik.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Dikenal dari Indonesia, rupanya nasi goreng bukan asli makanan Indonesia. Lalu dari mana asal-usul nasi goreng? Jika ditelusuri jejaknya, nasi goreng itu merupakan sajian yang dipengaruhi oleh masyarakat Cina. Ditemukan dokumentasi tahun 589 Masehi mengenai nasi goreng yang berasal dari kota Yangzhou, Jiangsu, Cina. Ada juga cerita yang mengisahkan bahwa orang Cina tidak suka makanan yang dingin, sehingga nasi yang sudah dingin digoreng lagi agar menjadi hangat. Saat menghangatkan menggunakan penggorengan ini, ditambahkan beberapa bumbu dan bahan untuk menghasilkan rasa yang enak.
1: Kami dari Gamala Laudi Cantika,
2: dan kamu lagi dengerin
1: Pro 2 Bandung
2: di 96 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace

platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.